0: Info Sihat di Labuan FM.
1: Mengantuklah, menguap sejak ni berkali-kali. Tidur 8 jam tapi kenapa itu masih lagi mengantuk? Pasangan kita bilang, "Hey, kuatnya kau dengkur sampai London sudah kau punya bot ini ya." Ada kalanya pasangan bilang, "Aduh, kenapa lah kau ini bising, susah, aku mau tidur." Begitulah bah, namanya pasangan saling melengkapi kan. Ada deruan enjin di tengah malamnya. Kadang-kadang bunyi dengkuran tiba-tiba senyap bikin risau kan. Beberapa saat kemudian tercungap-cungap seperti baru sejak kehabisan nafas. Ini antara sebab doktor mencadangkan sleep test. Apa ini? Tidur pun ada percubaan, kan? Sleep test ini pemeriksaan yang dilakukan ketika anda tidur untuk melihat sama ada pernafasan anda terganggu berulang kali. Sleep test ini boleh dilakukan di makmal tidur ataupun menggunakan alat tertentu di rumah. Ada makmal tidur lagi. Beberapa sensor kecil akan merekod aliran pernafasan, paras oksigen, pergerakan dada dan perut, denyutan jantung, posisi tidur ataupun aktiviti tidur tertentu. Ujian ini tidak menyakitkan. Apa maksud keputusan sleep test ini? Nombor paling utama ialah AHI. AHI ini menunjukkan beberapa kali pernafasan berhenti ataupun menjadi terlalu cetek dalam tempoh 1 jam tidur. Bagi orang dewasa, kurang 5 kali sejam itu dianggap normal lah. Tapi kalau 5 hingga 14 kali disifatkan sleep apnea ringan. Kalau 15 hingga 29 kali, sederhana. Tetapi kalau beberapa kali pernafasan terhenti dalam tempoh 1 jam tidur, sebanyak 30 kali atau lebih, ini dianggap teruk. Bayangkan jika AHI anda 30, ini bermakna pernafasan terganggu secara purata setiap 2 minit sepanjang anda tidur. Sebab itu orang tidur lama tetapi bangun tetap rasa penat. Otak dan badan tidak benar-benar mendapat kualiti yang baik. Namun doktor tidak melihat AHI saja. Paras oksigen paling rendah, tempo oksigen jatuh, jenis gangguan pernafasan, posisi tidur, gejala harian dan penyakit lain turut dinilai. Seseorang boleh mempunyai AHI sederhana tetapi mengalami penurunan oksigen yang membimbangkan. Kanak-kanak pula menggunakan bacaan yang berbeza. AHI serendah 1 kali sejam pun boleh dianggap tidak normal dan perlu dinilai bersama dengan gejala. Cap. Ada lagi info ni. Pertimbangan pemeriksaan jika anda berdengkur sangat kuat, kerap tercekik ataupun tercungap ketika tidur, disaksikan berhenti bernafas, sakit betul kepala ini waktu pagi, sentiasa mengantuk sejak minum kopi berkali-kali, padahal tidur pun sudah cukup. Hampir tertidur lagi ketika memandu, ini yang bikin worry tau. Mempunyai tekanan darah tinggi yang sukar dikawal. Dengkuran mungkin nampak biasa, tetapi apabila disertai dengan henti nafas, oksigen menurun dan mengantuk pada waktu siang, ini bukan lagi sekadar bunyi ketika tidur. Jadi jangan lupa jumpa doktor untuk dapatkan nasihat lanjut. Itu dia info sihat untuk hari ini. Tepat pukul 8.20 minit pagi, kita dengarkan Kak Ma, Kak Pora, KMKP dengan tajuk hari ini, bantuan insentif modal perniagaan.
2: Sketsa Kak Ma Kak Pura. Dengan kisah kali ini, bantuan insentif modal perniagaan.
3: Assalamualaikum Kak Ma.
4: Waalaikumsalam.
3: Ni, Kak Bora bawa kuih seri muka untuk Kak Mah rasa.
4: Ya Allah, rezeki pagi-pagi. Sedapnya bau. Kak Bora buat ke ni?
3: Taklah, Kak Mah. Ni, Kak Bora beli je. Dekat Makcik Bibah hujung kampung tu.
4: Kuih seri muka Makcik Bibah ni memang sedap.
3: Kan?
4: Cukup rasa manis dan lemaknya.
3: Tadi Kak Bora sempat juga berborak dengan Makcik Bibah. Katanya periuk kukus dah uzur.
4: Sianyu.
3: Peti sejuk asyik bocor aja. Kalau ada modal lebih sikit, bolehlah dia tukar peralatan baru.
4: Ni kebetulan sangat. Kak Mah ni baru je tengok Facebook Mawib tadi. Dengarnya Mawib ada bantuan insentif modal perniagaan khas untuk usahawan asnaf.
3: Betul ke Kak Mah?
4: Betul.
3: Memang sesuai lah kalau Makcik Bibah memohon bantuan ni. Tapi bantuan tu dari segi apa?
4: Mawib akan bagi bantuan dalam bentuk modal pusingan atau peralatan. Contohnya freezer, mesin makanan, ikut keperluan perniagaan pemohon.
3: Masalahnya, Makcik Bibah tu bukan sepenuh masa dengan jualannya. Boleh ke dia memohon?
4: Tak ada masalah, Kak Pora. Separuh masa pun boleh memohon. Asalkan berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia SSM dan dah berniaga lebih 3 bulan. Dan yang penting, tertakluk kepada perkiraan had kifayah.
3: Walaupun cuma bisnes dari rumah saja.
4: Kalau berniaga dari rumah, tak ada masalah selagi ikut syarat. Tapi, kalau ada premis perniagaan, kena ada lesen daripada pihak berkuasa.
3: Peluang tak boleh dilepaskan ni, Kak Mah. Kak Pora nak tahu juga, berapa banyak bantuan boleh diterima oleh pemohon?
4: Macam ni. Untuk permohonan kali pertama, maksimum RM10,000. Lepas 6 bulan, kalau bisnes makin berkembang, boleh mohon bantuan tambahan sehingga RM50,000. Dan maksimum bantuan ni boleh diberikan 2 kali setahun.
3: Banyak tu Kak Mah. Tapi kena bayar balik ke?
4: Taklah, ini bukan pinjaman. Tapi lepas terima bantuan, penerima bantuan perlu hadir kursus keusahawanan yang dianjurkan oleh Mawib dan perlu menghantar laporan bisnes tiap bulan untuk pemantauan.
3: Kak Pora yakin Makcik Bibah ni memang serius nak berniaga, kan?
4: Betul.
3: Kalau Makcik Bibah dapat bantuan ni, bolehlah dia beli peti sejuk baru.
4: Betul.
3: Periuk kukus pun baru. Jualan kuih pun boleh ditambah lagi.
4: Ya, bagus Kak Pora ni. Suka membantu, kan? Asnaf pun boleh jadi usahawan berjaya juga. Tiada yang mustahil.
3: Kalau macam tu Kak Mah, Kak Pora nak beritahu Makcik Bibah mengenai bantuan ni. Terima kasih tau Kak Mah.
4: Sama Kak Pora. Rezeki tu Allah bagi. Kita kena usaha.
3: Betul.
2: Demikian tadi sketsa Kak Mah Kak Pora. Hati-hati, mereka ada di mana-mana.

0: Belanjawan 2026, harapan baharu untuk rakyat.
1: Susulan persetujuan semula gaji penjawat awam SSPA fasa 2 akan berkuat kuasa mulai Januari 2026. Gaji 2026 akan melibatkan penambahan 18 bilion ringgit. Itu Januari. Kemudian ditambah STR dan sara bulanan. Saya dengan ini mengumumkan bantuan khas kewangan kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah termasuk latihan kontrak sebanyak RM500. Ini termasuk pesara kerajaan, termasuk veteran berpencin, veteran tidak berpencin sebanyak RM250. Bantuan ini akan disalurkan pada awal Mac sempena menjambut Aidilfitri Mubarak.
0: Yang amat berhormat, Datuk Sri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.

0: Ada cerita yang buat kita ketawa. Ada kisah yang buat hati tersentuh. Dan ada juga yang bagi semangat serta inspirasi. Jom dengarkan Tular Sana Sini.
1: Yeah, apa cerita Tular Sana Sini edisi 21 Julai 2026. Kalau kamu nampak ular, apa yang akan kamu lakukan? Adakah berteriak, berganjak meninggalkan tempat itu? Ataupun jinak, maini ular ini boleh try test kekuatan kita ya? Bikin ngeri, saya tengok gambar jak pun seriau. Seorang mahasiswa universiti di Indonesia mengejutkan orang ramai apabila membawa seekor ular sawah semasa melakukan sesi pembentangan tugas akhir tesis. Rakaman video dimuat naik di platform Instagram oleh akaun Selis menunjukkan pelajar lelaki itu sedang membentangkan tesisnya yang bertajuk Kepelbagaian Spesies Ular di Pulau Engano. Dia bawa ular betul-betul kau. Apabila ditanya mengenai sampel kajian, pensyarah terkejut melihat dia mengeluarkan seekor ular sawah dari dalam sebuah kotak. Menurut pelajar berkenaan, pemilihan topik tesis itu berdasarkan hobinya yang gemar memelihara ular. Saya mempunyai banyak ular di rumah dan saya sering diberikan ular sebagai hadiah. Bukan ular palsu tapi ular yang betul-betul ini ya. Rakaman itu mencatatkan lebih 531,000 tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi. Kata seorang netizen, terus lulus bawa ular original lagi ya. Itu dia Tular Sana Sini. Sebentar saja lagi saya akan kongsikan respon anda mengenai dengan topik sembang pagi hari ini. Ayo hantarkan komen anda mengenai pasal nyanyian lah ni. Kalau diberi pilihan, anda pilih yang mana satu? Kalau A, berani naik pentas menyertai pertandingan nyanyian walaupun gemetar. B, lebih selesa menyanyi di bilik air ataupun dalam kereta saja. Indah ada orang dengar. Kalau yang dengar pun kita

0: tak sejak ya. Ataupun C, langsung dah aku mau menyanyi. Malu ku, takut ku. Karang sakit telinga orang. Jadi hantarkan respon anda sempena dengan uji bakat bintang kecil yang akan berakhir pada hari Ahad ini, 26 Julai 2026. Jadi kita bagilah topik pasal nyanyi-nyanyi kan, mengimbau kenangan.
1: 5 hari lagi. Tinggal 5 hari lagi. Tarikh tutup uji bakat bintang kecil Love One FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. 5

0: 5 hari lagi. Tarikh tutup. Uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Ya, 5 hari lagi. Saya mau tiru. Masih adik Aisyah tu menyanyikan. Tapi saya takut hujan. Nah, jadi ingat saja, 5 hari lagi uji bakat Bintang Kecil Labuan FM akan berakhir hari Ahad nanti, 26 Julai 2026. Jadi, anak-anak yang berusia 7 hingga 12 tahun, mainkan peranan kita sebagai ibu bapa ataupun penjaga untuk bantu mereka memilih lagu yang terbaik. Hasilkan persembahan yang mantap. Lagi letup. Dan hantarkan ke email labuanfm1037@gmail.com. Umur 7 sampai 12 tahun sejak. Nah, kalau anak sudah 12 tahun, tahun depan dah ada lagi peluang yang akan ikut Bintang Kecil. Jadi tahun ini kita kasih gas dia, kan? Topik sembang pagi. Kalau diberi peluang, anda pilih yang mana? A, berani naik pentas menyertai pertandingan nyanyian. B, lebih selesa nyanyi saja di bilik air ataupun dalam kereta. C, langsung indah aku mau berlagu. Seperti respon daripada pendengar ini, Bing-Bing, dia bilang saja. Sama risau kita itu, Min. Kalau cuaca cerah, tiba-tiba hujan mendadak. Kemarahan tia katak melagau hujan padahal diri berlagu. Daripada Mami Sunda, 'cause I'm too lazy to sing now if I haven't been paid yet. Amboi, makan bayar baru ia akan melagu. Seringgit pun boleh tutup. Seringgit untuk satu buah lagu. Mun sadap ditambah lagi amountnya. Boleh kan? Daripada Liz Nuri, dia akan pilih B, lebih selesa menyanyi di bilik air ataupun dalam kereta saja. Takut dia kalau terlampau open nanti orang kemurungan. Baiklah, sebentar saja lagi pukul 9.15 minit pagi, dengarkan, saksikan siapa kata tamu saya untuk bicara eksklusif. Wow, anak-anak muda akan berada di dalam konti ini. Murid-murid dari sekolah menengah sains Labuan. Apakah topik yang menariknya? Dengarkan 9.15 minit pagi nanti. Tap-tap screen guys di TikTok Live Labuan FM. DJ Baby di sini.

0: dana package harga ideal dan iklan menarik. Hubungi 087-424216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk terma dan syarat.
1: Dana persaraan KWSP Corp diurus dengan telus dan baik. Pelan strategik Kementerian Komunikasi 2046-2030 dilancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Dana Persaraan Negara melibatkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP dan Kumpulan Wang Persaraan Diperpadankan KUAP diurus berlandaskan prinsip ketulusan, accountability dan tabi urus yang baik. Ia bagi memastikan pulangan mampan kepada pencarum meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, setiap keputusan pelaburan dibuat secara profesional menerusi proses due diligence, kajian kebolehlaksanaan dan penilaian risiko yang rapi oleh panel pelaburan yang melibatkan jawatankuasa yang dianggotai wakil kerajaan, sektor swasta dan golongan profesional tanpa memerlukan kelulusan Kementerian Keuangan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan pelaburan KUAP sebanyak RM160 juta dalam syarikat teknologi Aquaculture Indonesia e-fishery dibuat berdasarkan proses penilaian sewajarnya. Namun, syarikat itu didapati terlibat dalam penipuan yang menjejaskan beberapa pelabur institusi antarabangsa. Jelas beliau, kerugian tersebut perlu dilihat dalam konteks prestasi keseluruhan KUAP yang mencatat keuntungan bersih RM12.9 bilion dengan pertumbuhan dana sebanyak 9.3% hasil pengurusan dan strategi pelaburan berkesan.
1: RM160 juta itu dilabur dalam syarikat teknologi aquaculture Indonesia e-fishery. Tetapi ternyata sekarang ada penipuan terancang. Soalannya mengapa tidak diteliti? Jawabnya tentunya dari panel pelaburan diteliti. Kerana dana yang dilabur itu masih walaupun besar tapi kecil ketimbang yang dilakukan oleh syarikat-syarikat antarabangsa terkenal yang lebih besar. Ini penipuan penipuan yang sangat canggih.
0: Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Anwar berkata keuntungan pelaburan KUAP yang mencecah puluhan bilion ringgit ketika ini masih belum mencukupi untuk menampung sepenuhnya liabiliti pembayaran pencen bagi tempoh jangka panjang. Jelas beliau, isu pembiayaan pencen merupakan antara cabaran fiskal utama negara. Ia memerlukan pembaharuan dasar serta tingkat politik bagi memastikan kelestarian sistem pencen di samping mengambil kira kepentingan pejabat awam dan keupayaan keuangan kerajaan.
1: Sebab itu, kita juga terpaksa berdepan dengan kontroversi tentang tuntutan sebahagian kita untuk mengeluarkan dana dengan mudah. Kita masih berhati-hati kerana setakat ini ada usaha-usaha untuk meringankan kalau umpamanya soal dana ketika sakit atau keperluan mendesak dalam bidang pendidikan, itu ada dana yang diizinkan untuk dikeluarkan. Tetapi pencarum harus tahu bahawa mengikut keadaan sekarang, hanya 38% pencarum mencapai simpanan asas mengikut julat umum.
0: Datuk Sri Anwar Ibrahim. Pelan Strategi Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar bagi memperkukuh sektor komunikasi negara untuk tempoh 5 tahun akan datang. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, pelan tersebut menggariskan pelbagai objektif dan program yang akan menjadi keutamaan kementerian serta semua agensi di bawahnya.
2: Matlamatnya adalah yang saya sebutkan, dan program-program bawah kementerian akan mula sedang dilaksanakan berlandaskan plan strategik ini, dan saya percaya isu-isu yang banyak diterima oleh pihak Kementerian Komunikasi dan juga agensi-agensi dan jabatan-jabatan akan diberikan fokus melalui plan strategik ini.
0: Tambah beliau, tiga teras utama diberi perhatian iaitu menyediakan internet yang lebih baik, menghasilkan kandungan lebih kreatif dan memastikan penyampaian informasi tepat kepada rakyat. Datuk Sri Fahmi sementara itu menyeru agar semua jabatan dan agensi bawah Kementerian Komunikasi mengutamakan penggunaan kemudahan milik kerajaan bagi penganjuran program dan latihan. Katanya, premis Institut Penyiaran dan Penerangan Tun Abdul Razak Iftar antara yang boleh dimanfaatkan selaras usaha kerajaan meningkatkan kecekapan perbelanjaan awam susulan ketidaktentuan ekonomi global. Kementerian Pendidikan sedia meneliti semula garis panduan pemindahan sekolah sekiranya terdapat keperluan. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, ia termasuk mengambil kira aspek lokasi, demografi dan keperluan pendidikan semasa.
3: Jadi pendekatan kita yang hormat, selain daripada garis panduan, mesti juga ada sesi libat urus. Dan kebanyakan sesi libat urus ini yang telah pun kita berjaya dalam konteks untuk memindahkan sekolah-sekolah ini berdasarkan lokasi, keperluan demografi dan kehendak dan tuntutan pendidikan yang lebih besar.
0: Fadlina Siddiq. Semua agensi di bawah Kementerian Kependidikan Tinggi KPT digesa percepat pelaksanaan projek pembangunan bagi mencapai sasaran perbelanjaan 55% berbanding 40.88% setakat 6 Julai lalu. Ketua Setiausaha KPT Datuk Teknologis Dr. Aminuddin Hassim berkata, langkah penyelarasan semula peruntukan akan dibuat selain mempercepat pengeluaran surat setuju terima bagi projek bawah Rolling Plan 5 RMK12. Katanya, agensi-agensi berkenaan perlu memastikan setiap peruntukan yang disalur dibelanjakan mengikut jadual dan prestasi pelaksanaan projek. Ia akan menjadi asas keyakinan kerajaan untuk terus menyalurkan peruntukan pembangunan pada masa hadapan. Berita seterusnya. Pakatan Harapan PH Negeri Sembilan menggariskan 10 komitmen utama dalam manifesto bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16. Pengerusi PH Negeri Sembilan, Dato' Sri Aminuddin Harun berkata, ia bertemakan Negeri Sembilan Kekal Harapan yang dirangka berdasarkan pengalaman 8 tahun pentadbiran di negeri tersebut. Jelas beliau, tumpuan diberi kepada kesinambungan agenda sedia ada dapat membaikkan bagi tempoh 5 tahun akan datang. Tambah Datuk Sri Aminuddin, pihaknya juga memberikan penekanan kepada janji yang mampu dilaksana, bukan sekadar retorik politik. Cadangan mewujudkan dana khas kepada NGO dan Pusat Perlindungan Haiwan Terbiar sedia dipertimbangkan kerajaan. Langkah itu bagi memperkasa pengurusan kebajikan haiwan dan mengurangkan beban pemilik haiwan peliharaan. Setiausaha politik Perdana Menteri Dato' Azman Abidin berkata, dana itu membolehkan NGO dan Pusat Perlindungan memohon bantuan mengikut SOP yang ditetapkan.
4: Mereka ni tak ada dana. Mereka banyakkan duit sendiri dan juga kutipan daripada orang ramai. Jadi bila ada dana khas, kita boleh mohon mereka supaya mengikut SOP yang ada untuk dia mendapat dana. Supaya dia pun kena belajar bagaimana untuk mengurus haiwan ini.
0: Dato' Azman Abidin. Ke perkembangan luar negara, kumpulan Houthi di Yaman mula melakukan sekatan maritim ke atas Arab Saudi berkat kuasa serta-merta. Jurucakap tentera kumpulan itu, Yahya Sari, turut memberi amaran sebarang peningkatan ketegangan oleh Arab Saudi akan dibalas dengan apa yang dipanggil sebagai peningkatan ketegangan secara menyeluruh dan buruk. Bagaimanapun, tiada sebarang tindak balas rasmi daripada Riyadh berhubung pengumuman Houthi tersebut. Iran dalam hari itu terus menyasarkan aset dan kemudahan ketenteraan milik Amerika Syarikat di Jordan, Kuwait dan Bahrain. Peluru berpandu dan drone dari Tehran itu bagaimanapun berjaya dipintas negara-negara tersebut. Angkatan Tentera Jordan memaklumkan sistem pertahanan udara negara itu berjaya memintas 3 peluru berpandu. Kerjasama terus dilakukan pasukan pertahanan Bahrain dan Kuwait. Serangan berkenaan bagaimanapun tidak mengakibatkan sebarang kemalangan jiwa atau kerosakan harta benda. Sukan Sepanyol meraihkan kejuaraan Piala Dunia buat kali kedua mereka selepas gol Ferran Torres menewaskan Argentina pada masa kecederaan. Kejayaan ini memberikan pulangan lumayan dengan persekutuan bola sepak Sepanyol meraih hadiah wang tunai $50 juta daripada FIFA. Nilai penajaan, hak penyiaran dan jualan jersey putih gading pasukan La Roja itu terus melonjak mendadak. Selain pingat dan cincin kejuaraan, setiap 26 pemain skuad membawa pulang bonus kira-kira $863,000. Bekas penyerang dan pengurus England Kevin Keegan meninggal dunia pada usia 75 tahun akibat kanser. Keegan, bintang era 1970-an bagi pasukan Liverpool, pernah beraksi untuk Hamburger SV. Beliau pernah menjadi tokoh disanjungi di Tyneside sebagai pemain dan pengurus Newcastle United. Pemenang anugerah Ballon d'Or sebanyak 2 kali itu disifatkan sebagai seorang suami, bapa dan datuk yang amat disayangi keluarganya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana persaraan KWSP Kuab diurus dengan telus dan baik. Pelan Strategik Kementerian Komunikasi 2026-2030 dilancar. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
5: Saudara, demikian tadi anda telah pun mengikuti Utama 9 dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Kembali semula bersiaran di Labuan FM.

0: 5 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Lawan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Amir, kasut kau buruk betul. Tak malu ke datang sekolah macam ni?
2: Dani, tolonglah. Jangan ajak aku lagi. Aku tak mampu beli baru.
1: Alah, alasan. Kau ni memang bahan lawak je kat sekolah ni.
2: Hari-hari kena ajak. Aku dah tak ada semangat nak belajar. Aku rasa macam tak ada siapa yang peduli.
3: Buli bukan gurauan. Ia menyakitkan hati, melemahkan keyakinan dan boleh memusnahkan masa depan. Hentikan buli, hormat kawan, raikan perbezaan. Sekolah aman, pelajar bahagia. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh 8FM Suara Pesisir Anda.
4: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
5: Selamat pagi, salam sejahtera, salam satu Malaysia, edisi 21 Julai 2026, tepat pukul 9.15 minit pagi. Anda masih lagi bertemankan suara ini, DJ Baby. Wow, saya teruja lah menerima kehadiran tiga anak muda di Konti Labuan FM pagi ini. Malaysia terus melakar kejayaan di persada antarabangsa. Kali ini menerusi kecemerlangan anak-anak muda yang bukan sahaja menyerlah dalam bidang akademik, malah turut membuktikan kreativiti, inovasi dan kebolehan berkomunikasi di pentas dunia. Dalam segmen hari ini, menerusi bicara eksklusif, kita akan bersama-sama meraihkan kejayaan pasukan dari Sekolah Menengah Sains Labuan yang telah pun mengharumkan nama sekolah, nama wilayah Persekutuan Labuan dan Malaysia dalam FRSIS. Apa baik tu? Nanti kita tanya dengan mereka ya. Iaitu pertandingan berprestij menghimpunkan lebih 100 pasukan dari dalam dan luar negara. Tersedak saya, hebatnya anak-anak muda kita ini ya. Pasukan SMSL berjaya membawa pulang Platinum Award, muncul tempat keempat keseluruhan selain merangkul anugerah Best Research Poster bagi Sustainable Development Goal SDG 11 dan Best Podcast Day 1. Satu pencapaian yang amat membanggakan. Jadi wakil hebat daripada pasukan tersebut diiringi oleh Miss Cassandra. Cikgu, hello si cantik manis. Kita ada adik Muhammad Ashraf Wakiuddin bin Maslin. Selamat datang.
6: Selamat datang.
5: Iya. Adik Ashraf, umur berapa ni?
6: Umur 16 tahun.
5: Tingkatan 4. Ya, tingkatan 4. Ambil alih aliran apa?
6: Sains stream.
5: Ada sains lah ni. Berasal dari mana?
6: Saya anak Jati Labuan.
5: Kampung mana tu?
6: Kampung Sungai Bedaun.
5: Nah, bangga orang kampung eh. Manakala adik Alexandra Hazel.
7: Hai.
5: Tingkatan berapa ni?
7: Saya 16 tahun, tingkatan 4 cendikiawan. Saya juga ikut sains stream, iaitu subjek biologi, kimia, fizik dan juga admaths.
5: Our future doctor kan ni?
7: Scientist. Hanya bercita-cita menjadi seorang scientist.
5: Mudah-mudahan kan. Segalanya bermula daripada hari ini usahanya.
7: Betul.
5: Kan? Adik Alexandra dari mana pula ni? Sumandak tekau te?
7: Macam mana mau cerita ni? Saya ni lahir di Kuala Lumpur. Ibu di Beaufort Sabah. Bapa di Kuching, Sarawak. Saya tinggal di Labuan.
5: Wow, di banyak kampung dia. Oh, kalau pergi KL, dia akan melawat hospital tempat lahirnya. Kalau rindu kampung daddy, balik Beaufort.
7: Kampung ibu.
5: Kampung ibu di Beaufort.
7: Daddy
5: orang Sarawak.
7: Kuching.
5: Boleh kecek Sarawak ni.
7: Kami tak pandai.
5: Tapi kalau menarik, tatap bule tu Abah Kikis bulu betis.
7: Boleh. Abah Kikis bulu betis boleh.
5: Baiklah. Manakala adik Kalisha Amani, ya, binti Khairul Afizal. Ya. Ay, manis orangnya. Ya. Umur berapa kah itu?
8: 16 tahun juga.
5: Oh, sama. Wow, mentang-mentang mereka SPM tahun depan.
8: Betul.
5: Kita cari peluang ya.
8: Betul.
5: Untuk ajak mereka bertanding tahun ini. Ya. Adik Kalisha, ambil aliran apa?
8: Saya bersama dengan dorang juga Science Stream STEM-A, mengambil subjek biologi, fizik, kimia dan matematik tambahan.
5: Ya, cita-citanya.
8: Saya mahu menjadi seorang peguam.
5: Our future lawyer in the house, guys. Berasal dari mana?
8: Saya berasal daripada Kota Kinabalu, tapi datang ke Labuan untuk menuntut ilmu lah dekat Sekolah Menengah Sains Labuan ni. Tapi masih tinggal di KK.
5: Begitu. Jadi kalau setiap kali musim cuti sekolah,
8: saya akan balik ke sana.
5: Anda antara pembeli tiketnya.
8: Ya, betul.
5: Untuk naik feri ataupun buat laju maupun penerbangannya. Ada juga kenangan kan datang ke Labuan. Baiklah, itu perkongsian yang cukup menarik. Dapat kita mengenali mereka, anak-anak muda ini. Kalau kamu mau tengok siapakah gerangan orangnya, bagaimanakah wajah mereka ini, manalah tahu kan ada ramai yang kenalkan. Bolehlah cubuk-cubuk TikTok Live dan juga Facebook Labuan FM. Baiklah, tahniah atas kejayaan membanggakan ini. Jadi boleh kongsikan serba sedikit mengenai FRSIS. Apa ini nama penuhnya dan juga pengalaman mewakili Sekolah Menengah Sains Labuan di pentas antarabangsa yang menghimpunkan lebih 100 pasukan dari dalam dan luar negara.
6: Sebenarnya FRSIS ni nama panjangnya adalah Fully Residential School International Symposium. Jadi dekat dalam bahasa Melayunya, Simposium Antarabangsa Sekolah Berasrama Penuh lah. Jadi FRSIS ni adalah pertandingan di mana kami akan melakukan satu kajian inovasi berkaitan dengan tema yang telah diberikan oleh penganjur. Jadi Sekolah Menengah Sains Labuan, kami telah mendapat tema daripada SDG ke-11. Jadi apa tu SDG? Sustainable Development Goal ni, dia telah dibuat oleh United Nations. Jadi menjelang tahun 2030, kita perlu untuk mencapai SDG ini tersebut. Jadi kami telah mendapat SDG 11 yang ke-11, iaitu Sustainable Cities and Communities. Jadi topik utama yang kami bincangkan adalah tentang kitar semula. Sebab kitar semula ni antara masalah yang paling banyak berlaku lah di global. Jadi sebab kami ingin membudayakan pemudayaan kitar semula. Sebab sampah dah banyak. Jadi macam mana kita nak kurangkan tu? Jadi kami mengajak seramai orang, semua orang di Labuan untuk memastikan kita mampu mengitar semula.
5: Kadangkala tong-tong sampah untuk kitar semula tu sudah pun diletakkan berhampiran dengan kita kan. Tapi kita tetap juga memilih tong sampah yang lain kan. Jadi kerjasama ini sangat penting untuk kita saling membantu agar kempen kitar semula ini disahut ramai kan. Baiklah, ada lebih 100 pasukan dari dalam dan luar negara ni. Boleh sebutkan antara negara yang anda ingat turut serta dalam program tersebut?
7: Dalam program ini terdapat kumpulan daripada negara Indonesia, India, Filipina, Thailand, apa lagi guys?
8: Dan Turki juga.
7: Turki juga. Tapi betul, mereka ada yang ikut daripada online lah secara atas talian. Jadi sewaktu kami ada malam cultural nakba. Jadi waktu malam tu, lepas dia sudah habis tension, pertandingan apa semua, kami akan bergaul dengan orang-orang antarabangsa tu. Masalah macam, sawadika, sikit-sikit lah.
5: Speaking you.
7: Tapi mostly we speak in English lah.
5: Jadi sempatlah bertukar nombor telefon.
7: IG.
5: Kan ada juga kawan dari luar negara ya. Kalau mau melancong lain kali, calling gitu. Baiklah, di mana diadakan pertandingan ini ya?
6: Pertandingan ni diadakan di Kedah, di Pendang, terumpatannya di Sekolah Akademi Sains Pendang, antara sekolah yang genius lah.
5: Malaysia menjadi tuan rumah untuk FRSIS ini. Wow, lepas tu anak Labuan pula membawa nama Sekolah Menengah Sains Labuan di pentas antarabangsa. Menarik sekali. Sudah tentu peluang berada dalam suasana pertandingan bertaraf antarabangsa itu kan menjadi pengalaman yang sangat bermakna kan. Jadi di sebalik kejayaan itu pasti ada persiapan rapi. Tidak akan datang ke sana dengan tangan kosong. Usaha itu perlu kan. Jadi apakah persiapan yang dilakukan sebelum menyertai pertandingan ini? Berapa lama tempoh persediaan dan juga paling penting, mesti ada cabaran. Cabaran yang terbesar yang perlu anda atasi sepanjang proses tersebut. Mana lagi anda merupakan pelajar kan. Aduh, banyak homework, dadah kesihatan pun perlu dijaga, rindu kampung lagi, mental dan fizikal pun perlu rapi untuk pertandingan ini kan. Jadi apakah cabaran itu dan juga persiapan anda?
8: Baiklah, persiapan yang kami lakukan adalah sepanjang 3 bulan sebelum pertandingan tu kami sudah plan untuk cari apa-apa masalah ataupun informasi, mencari-cari bahan lah untuk proposal ataupun pilot project yang kami laksanakan di kawasan sekolah dulu. Sebab kami buat dalam lingkungan skop kecil dahulu untuk tengok hasil keberkesanan projek tersebut, baru kami akan war-warkan kepada warga Labuan lah. Untuk tempoh persediaan pula kami mengambil masa selama 3 bulan dan cabaran-cabaran kami yang kami hadapi ialah mencari informasi. Sebab Labuan dia kurang up to date dengan Google sebenarnya. Dari segi recycle rate, sebab kalau kami tengok dengan interview dengan Perbadanan Labuan, Perbadanan Labuan cakap recycle rate dia agak tinggi daripada apa yang Google katakan. Dan juga antara masalah-masalah kami yang lain ialah ahli-ahli kumpulan yang sibuk lah. Sebab kami merupakan antara pelajar-pelajar yang aktif dengan program-program luar juga.
5: Terbaik.
8: Jadi pengurusan pengurusan dalam projek ini banyak banyak tidak
7: sangat dapat compact lah.
8: Betul, sangat compact jadual kami.
5: Cukup berdaya saing, berdaya tahan lah anak-anak SMSL ni kan. Hebat. Benarlah kata orang kan, kejayaan itu lahir daripada usaha, disiplin dan juga pengorbanan.
8: Betul.
5: Tengok, ada manis-manisnya kan setelah anda mendapat beberapa anugerah terbaik dalam pertandingan FRSIS kan. Terus tidur pun boleh peluk anugerah yang anda terima. Tunjukkan dulu anugerah itu kepada pendengar, penonton di FB dan juga TikTok Labuan FM. Angkat tinggi lagi, kasih cinta. Itu dia, ingat platinum.
8: Ya, betul.
5: Nanti I pegang ya.
7: Boleh.
5: Mau ambil aura dia orang. Ya.
8: Betul.
5: Baiklah, tahniahlah atas pengiktirafan itu. Lebih membanggakan apabila kekajian yang dihasilkan bukan sahaja memenuhi kehendak pertandingan kan, malah membawa message yang memberi manfaat kepada masyarakat sejajar dengan matlamat pembangunan mampan ataupun SDG kan. Jadi pasukan berjaya meraih anugerah Best Research Poster bagi SDG 11. Boleh adik-adik jelaskan apakah fokus kajian yang dibentangkan dan apakah keunikan idea? Mesti unik ni idea kamu sampai dapat memancing hati juri kan. Boleh berikan respon.
6: Okey, jadi kena fokus kajian utama kami adalah untuk meningkatkan lagi penglibatan golongan muda terhadap pembudayaan kitar semula. Jadi cara untuk kami pastikan diorang ni mampu untuk membuat kitar semula adalah kami buat aplikasi, di mana aplikasi itu ada melibatkan tiga perkara. Pertama iaitu education, iaitu kami memberikan pendidikan, bagi tahu apa-apa maklumat kan?
7: Input fakta setiap hari lah kononnya.
6: Lepas kedua ada insentif, di mana kalau diorang buat kitar semula ni mestilah kami akan bagi ganjaran supaya diorang lebih bersemangat, bermotivasi. Untuk yang terakhir kami akan buat monitoring. Kami akan pantau diorang ni buat betul-betul atau tidak kitar semula. mula.
5: Baguslah kan. Jadi di sekolah menengah sains Labuan ini, kempen Gitar Semula juga pastinya cukup aktif kan?
6: Betul.
7: Dan masih dalam sokongan. Peringkat lah. Peringkat untuk meningkatkan Gitar Semula di sekolah kami.
5: Ya, mudah-mudahan. Pastinya dimulakan oleh para guru tu. Kan? Antara orang kuatnya Cikgu Cassandra. Ada di dalam konti ketika ini. Baguslah SMSL ini mengangkat tema Gitar Semula dalam pertandingan FRSIS. Satu perkara yang dekat dengan kehidupan kita semua sebenarnya. Kadang-kadang kita ni menganggap amalan Gitar Semula hanyalah memisahkan botol plastik, tin aluminium ataupun kertas. Hakikatnya, setiap tindakan kecil yang kita lakukan mampu memberi kesan besar kepada alam sekitar kan. Kita mau cerita pula mengenai anugerah Best Podcast Day 1. Apakah konsep podcast yang dihasilkan dan bagaimana adik-adik bertiga ini memastikan penyampaian mesej itu menarik dan mesti berkesan?
7: Okay, baiklah, untuk Best Podcast ni, saya sebagai wakil dari pada Sekolah Menengah Sains Labuan, saya akan, ini sebagai seorang pelajar, saya akan berkumpulan dengan sekolah-sekolah lain sebenarnya. Tetapi untuk idea-idea itu adalah juga tanya kawan-kawan saya di sini, apa mau buat ni? Sebab sejujurnya lah, waktu yang diberikan kepada kami sangat singkat.

0: 12 tentang responsible consumption gitu. Ah, jadi pada hari Sabtu malam sampailah masa diberikan Ahad malam, kami punya, saya punya kumpulan ni, kami kena hantar video podcast tu yang sudah beredit, ada gambar, ada suara apa semualah. Ah, tapi masalahnya waktu Ahad pagi tu kami ada jalan-jalan buat dekat kota
1: Kota Alostar.
0: Di situ. Jadi masa kami untuk buat podcast tu lagi pendek lah. Ha, tapi syukur dengan kerjasama kawan-kawan saya ni, saya dapat pada idea untuk macam mana membuat podcast, cara penyampaian, pasal cara mengedit ni saya dah tanya juga. Pasal dengan kerjasama daripada sekolah-sekolah lain tu, jadi kami menghasilkan suatu video yang saya rasa cukup menarik. Macam kalau saya tengok kumpulan lain lah, macam oh kumpulan kami menarik rupanya. Ada cukup menarik. Ada intro, outro menarik, video, lepas tu visual yang cantik. Ha, lepas tu cara penyampaian kami pun macam oh bagus rupanya. Bila sudah buat, sudah apa tu gabung semua video tu, wah, okay, sudah selesai. Lepas tu tiba-tiba diumumkan pada hari hari penyampaian hadiah tu nombor satu pula kami. Saya pun terkejut. Macam oh, okay,
2: menangis sokan. Bayangkan mau kasih siap bahan tersebut dalam tempoh 24 jam. Dengan fikiran lagi rasa bercampur baur perasaannya kan. Betul-betul hebatlah, anda akan berjaya menghasilkan sesuatu yang terbaik untuk Labuan. Terima kasih juga. Itu dia tadi suara daripada adik Alexandra Hazel. Kawan-kawan lain mungkin ada mau respon berkaitan pengalaman itu di sana, bagaimana memastikan best podcast itu menjadi yang terbaik di antara yang terbaik.
3: Okay, sebenarnya podcast ni dia walaupun timnya ni lain-lain sebenarnya, tapi memang kerjasama berpasukan tu penting lah. Sebab kawan-kawan kami juga bertanya kepada kami apa idea-idea yang perlu dilakukan, dan juga kenapa cabaran utama adalah untuk menyiapkan tu, sebab pertandingan Versus ni kami bukan bertanding dulu baru berjalan-jalan. Ini program kami akan jalan-jalan dulu dalam masa 2 hari baru kami bertanding. Jadi dia macam bersenang-senang dulu, lepas tu baru berdebar-debar di hujung-hujungnya.
2: Kita mau melihat dulu kan bandar Alostar Kedah. Pimai-pimai tang tu juga ya. Baiklah, ada beberapa soalan lagi saya akan tanyakan kepada adik-adik kita ini, iaitu Muhammad Ashraf Wakiuddin bin Maslin, Ali Zrandra Hazel dan juga Kalisha Amani binti Khairul Afizal. Tugas anda tap-tap screen di TikTok live dan juga like and share di FB Labuan FM. Kita berhibur dengan lagu yang diminati oleh orang sebelah saya ni. Ada kakak teknikal di sini, Miss Eva. The Power of Love, Celine Dion, 9.33 minit pagi.
4: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Bincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Nampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, Bicara Eksklusif.

0: hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Ikuti bicara eksklusif, platform perbincangan berfakta, berinformasi dan berimpak. Membincangkan isu semasa, perkembangan terkini, peranan dan perkhidmatan, serta aktiviti dan kejayaan yang membanggakan. Menampilkan tetamu jemputan hari Isnin hingga Khamis, 9.15 pagi di Labuan FM, bicara eksklusif.
2: Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih. Anda masih lagi menemani saya dalam segmen Salam Padian. Baiklah, di dalam konti ketika ini, wow, saya berkolaborasi dengan anak-anak murid dari Sekolah Menengah Sains Labuan. Baru umur 16 tahun. Ui, boleh digalar anti, sudah ayah. Terima kasih untuk adik Muhammad Ashraf Wakiuddin bin Maslin, Alexandra Hazel. Bersuaralah sikit. Hello.
3: Hello.
2: Suara Ashraf.
4: Hi.
2: Yes. Suara Khalisha Amani binti Khairul Afiza.
5: Hi.
2: Yes. Kalung tahniah sekali lagi ya kepada anda bertiga serta seluruh warga Sekolah Menengah Sains Labuan. Termasuklah Cikgu Cassandra Charles ataupun nama glamournya Miss Kai. Atas kejayaan cemerlang FRSIS, kejayaan meraih Platinum Award, tempat keempat keseluruhan, Best Research Poster dan Best Podcast, yang membuktikan bahawa anak-anak Labuan mampu bersaing di pentas antarabangsa apabila diberi peluang, bimbingan dan juga sokongan yang sewajarnya. Ha, baiklah, Ashraf, Alexandra dan juga Khalisha, setiap pertandingan besar ni kan memerlukan semangat dan juga kerja berpasukan yang tinggi. Jadi bagaimana pembahagian tugas antara ahli kumpulan dan apakah peranan setiap seorang dalam memastikan kejayaan ini?
3: Okay, baiklah. Okay, senang ceritalah. Saya dipanggil si otak. Khalisha si estetik.
2: Yes.
3: Ni Ashraf si bikin panas. Si pembahas. Si pembahas. Okay, daripada nickname-nickname ni kan. Okay, yeah. Saya ni si otak lah. Basically, saya ni adalah main idea untuk kami punya research lah, kajian kami. Yeah. Yang di mana saya akan... Haya ni yang memberikan idea utama dalam... Okay, kita semula. Problem ni, okay, apa di Labuan? Apa? Okay, pertama lah. Haya cari dulu masalah-masalah yang ada di Labuan. Contohnya, masalah air. Lagi-lagi di asrama kami tu selalu tiada air. Lepas tu, masalah transportasi awam lah, apa semua. Tapi, daripada sudut pandangan saya, masalah pengurusan sisa sampah ini menjadi suatu yang saya rasa sebagai seorang belia, kami boleh tackle, kami boleh hadapi masalah itu. Tetapi, dengan bantuan rakan saya ini, contoh, si pembahas ni kan, dia akan selalu pertikaikan idea saya. Kalau pengurusan sisa sampah ni macam nama ini, lepas tu saya akan baris lagi lah. Okay, benda ni kita harus okay, buat aplikasi. Tapi kalau buat aplikasi macam mana mau kasih kembangkan lagi. Okay, si pembahas ni dia akan pertikaikan idea saya sampai idea tu akan lebih lagi jelas mana hala tuju dia. Sebab saya punya idea awal-awal dia memang berterabur, berselerak. Tapi apabila disusun oleh dia, si Acap ni, idea tu tersusun lah. Lepas tu kan kami perlu buat canva, suatu slide pembentangan. Ha, ini di mana apa tu otak Khalisha estetiknya datang, yeah, si Khalisha, Khalisha ni. Dia ni kalau saya buat slide je, lepas tu, hey Hazel, ini dia punya warna tak cantik. Sini I ubah. Macam oh okey okey, cantik sudah.
2: Jadi Alexandra pun reda.
3: Ya, saya reda je.
2: Mau dilawan dah boleh kerana merajuli.
3: Tapi itulah yang bagusnya tentang kerjasama pasukan kami. Ha, sebab semua orang dia compliment each other bang. Jadi kalau seorang ni dia kreatif, seorang ni dia tahu macam mana mau kasih mantap lagi idea. Lepas tu ini idea utama. Jadi apabila kami tiga gabung dalam satu idea pembentangan kajian kami ni, dia akan membantu suatu hasil yang sangat cantik lah, sangat bagus. Sebab dia sudah diperiksa oleh setiap orang daripada kami.
2: Wow, hebat dek. Awak baru berusia 16 tahun. Tetapi matang dalam berkomunikasi. Serta penyelesaian masalah. kan? Kalau saya dengar daripada penceritaan adik tadi tu kan, ada pembahas, ala-ala ada pembangkang juga. Betul. Kamu ni kan? Tapi anda bertiga mencari titik persamaan.
3: Betul.
2: Kita ada guru penasihat kan? Cikgu Cassandra. Tahniah lah. Cikgu boleh layan Karina.
4: Itu antara cabaran-cabaran yang kami lalui. Ada perdebatan juga daripada Acap dengan Hazel ni, yang selalu bergaduh. Dia memang kurang tidak bersefahaman lah.
2: Berdamai sudah kamu?
3: Berdamai. Memang berdamai pun.
4: Selepas menang platinum tu,
6: dia bergaduh untuk kajian.
2: Betul, mencari kebersamaan. Betul. Kan?
4: Dengan membawa balik platinum ni, kami berbaiklah. Terpaksa berbaiklah.
3: Alisha ni macam mama tim ba, ibu tim.
2: Bukan mama tiri, mama tim.
4: Ya. Ibu
2: tim. Dia melangkah masuk ke dalam konti tadi ya, Alisha ya. Wajah dia, aura dia, wow. Sampai saya sangkakan dia cikgu.
6: Kalau jadi cikgu memang guru disiplin.
3: Guru disiplin lah ni. Paling kuat suaranya di sekolah.
2: Sangat membanggakan. Alisha ini juga mengambil aliran bahasa Cina ya.
4: Betul.
2: Untuk SPM tahun hadapan. Ya, wow. Boleh tahan hebatnya. Ni hao ma?
3: Hao ni.
2: Lebih membanggakan projek yang mengetengahkan amalan kita semula ini mengingatkan kita bahawa inovasi tidak semestinya bermula dengan sesuatu yang besarkan. Jadi tahniah adik-adik. Pengalaman pula bertemu peserta dari Turki, India, Thailand, Indonesia dan Filipina. Pastinya memberikan pengalaman yang sangat berharga kan. Jadi apakah perkara yang paling bermakna ataupun ilmu baharu yang diperolehi sepanjang simposium tersebut?
4: Antara yang kami bila dengan tim-tim daripada sekolah-sekolah luar, iaitu sekolah luar negara ni, kami dapatlah belajar dengan budaya-budaya dorang. Tengok dorang pakai baju masa cultural night tu, dorang memakai baju tradisional dorang.
3: Cantik.
4: Yang ya betul, sangat menarik perhatian, unik. Dan sebenarnya walaupun kita tengok dekat TV ke televisyen ataupun mana-mana cerita luar negara tu, kurang nampak pakaian-pakaian tradisional tu. Tapi bila diorang datang ke program Versis ni, kami dapat tengok secara berhadapan physically, untuk tengok macam mana diorang membawa diorang punya baju ni dengan melakukan sedikit persembahan. Masa cultural night tu memang unik lah sebenarnya budaya-budaya diorang. Walaupun mungkin kita kurang apa orang cakap, kurang nampaklah dengan apa yang diorang bawa tu, tapi dengan budaya-budaya yang kami nampak pada malam cultural night tu sangat unik lah sebenarnya.
2: Ya, confirm penuh galeri kamu kan?
3: Betul. Memang penuh sahaja.
4: Memang bergambar lagi lagi kan?
3: Iya.
2: Nah, baiklah. Ashraf pakai baju apa masa cultural night?
6: Baju kadazan.
2: Ya, kadazan mana yang kau pilih tak?
4: Kurang pasti
2: lah. Asalkan baju kadazan lah ya, yang utama.
4: Membawa.
2: Kalisha pula?
4: Saya pun memakai baju kadazan dusun.
2: Wow, dusun dari mana? Dusun Kuala Panyo, dusun Tatana.
4: Papar.
2: Oh, dusun Papar. Kihoi. Alexandra pula?
3: Baju kadazan dusun juga.
2: Oh, sama. Dusun Boyin Tana, Tatana. Kan, sebab mami orang Beaufort kan? Jadi dekat dengan dusun Tatana kan? Jadi terima kasihlah untuk adik-adik yang memperagakan pakaian tradisi kita di mata dunia. Kan? SMS L adalah singkatan kepada Sekolah Menengah Sains Labuan, turut meraih Platinum Award dan menduduki tempat keempat keseluruhan. Wow, tempat keempat peringkat dunia ni, geng. Yeah. Apakah perasaan adik-adik bertiga apabila nama sekolah diumumkan Sekolah Menengah Sains Labuan? Dan siapakah individu yang paling banyak memberikan inspirasi serta sokongan kepada pasukan? Wow, kalau part ini kan mesti terharu. Insan di sebalik tabir.
4: Betul.
2: Yang jarang didendang, tetapi dia sentiasa ada dalam setiap doa, sokongan dan juga kebersamaan. Seru namanya.
6: Jadi sebenarnya perasaan kami cukup berdebar sebab kami ada dua jenis penutupan. Satu malam kebudayaan, satu lagi penutupan yang keesokan harinya, yang rasmi lah. Jadi waktu malam kebudayaan tu, yang akan diumumkan hanyalah Silver Award, Bronze Award dan juga Gold Award. Jadi sekolah yang tidak disebut tu memang confirm akan dapat Platinum. Jadi itu berdebar lah. Jadi bila sekolah kami tidak disebut, Terus kami akan kami bertadiakan.
3: Yeah. Paling kuat suaranya ini. Di Kalisha.
2: Our future lawshi. Wow, nak bertidur tu kali kamu.
4: Ya, betul.
2: Gara-gara mau menunggu keputusan tu kan. Yeah. Jadi, apakah harapan anda selepas kejayaan ini? Woi, semakin glamour bang kamu bertiga ini kan. Di mana-mana saja orang yang kenal akan ucap tahniah atas kejayaan anda. Dan apakah pesanan kepada pelajar lain untuk bercita-cita menyertai pertandingan di peringkat antarabangsa?
3: Sebelum itu, kami lupa mention nama seseorang individu, insan yang di belakang tadbir selalu mendoakan, selalu menjaga kebersamaan kami,
4: memberi inspirasi.
3: Yang paling cantik, terpaling cantik.
2: Our future untuk Ngadau.
4: Yeah. Yeah.
2: Atau mantan untuk Ngadau. Daerah Papar.
3: Mungkin. Namanya yang disebut adalah 1, 2, 3. Miss Kai. Miss Cassandra Charles. Iaitu
4: banyak memberi sokongan daripada segi kewangan, pemakluman, ilmu dan penambahbaikannya juga. Sebab tanpa Miss Kai ini kami pun sebenarnya kurang
3: macam guide. Lagi daripada segi skrip tu lah. Skrip tu saya sebenarnya buntu untuk buat skrip. Tapi mana kan ada bantuan daripada Miss Kai. Lepas tu dia tengoklah sekali semua idea apa semua. Dia full proof lah kami punya idea. Jadi lepas dengan bantuan Miss Kai, kami dapat lebih memantapkan lagi kami punya idea dan hasil kajian lah. Sama skrip kami tu, daripada macam berselerak berterabur, dia nampak lagi straight to the point. Dia nampak lebih susah, boleh dipersembahkan di persada antarabangsa. Jadi memang tanpa Miss Kai ni, kami memang akan buntu lah. Apa mubat.
2: Sikit-sikit mengusut tadi orang ni sama cikgunya kan. Sabar dia cikgu dia. Tiga bulan persiapan
4: bersama kami Belena Karena. Dengan pentadbir-pentadbir sekolah, guru-guru sekolah pun banyak memberi bantuan.
2: Tidak lupa pada tuan pengetua kita.
4: Betul. Yang banyak memberi bantuan daripada segi nasihat, ilmu juga. Lepas tu rakan-rakan kami yang membantu dalam segi pilot project ni, menjayakan pilot project kami di sekolah, para-para guru yang memberi sokongan dan tips-tips juga. Perbadan Anak Buan pun ada menolong kami dari segi informasi-informasi kitaran semula di Labuan.
3: Kami ada interview Perbadan Anak Buan. Jadi waktu tu sebenarnya kami masih kurang bersedia, tapi kami interview untuk tanya mereka punya pendapat, pasu berapa informasi tentang pengurusan sisa sampah di Labuan lah. Jadi di situ adalah kami terima sedikit didikan dan kritisan daripada mereka. Tetapi disebabkan oleh itu, kami punya projek nampak lebih tersusun, teratur. Macam kami punya matlamat untuk projek kami ni apa. Dia yang suruh kami kecilkan skop itu kepada arah sekolah. Dan juga tidak lupa ibu bapa kami. Kami yang selalu kami
2: daddy.
3: Yang faham
2: kamu.
3: Yang kalau kami rasa penat, kami akan mami tadi. Penat tu. Tapi okey, tak apa, nanti mami belikan air sedap.
2: Beri
4: semangat.
2: Kan adik-beradik juga keluarga. Seluruh warga Labuan.
4: Betul. Dan
2: juga rakyat Malaysia lah.
4: Betul.
2: Semoga kejayaan ini menjadi inspirasi ya kepada lebih ramai pelajar untuk berani bermimpi, berani mencuba dan tidak takut membawa idea mereka ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi kepada para pendengar, marilah kita bersama-sama memainkan peranan menjaga alam sekitar, kerana setiap usaha walaupun kecil mampu memberikan impak yang besar kepada generasi akan datang. Topik yang mereka pertandingkan dalam FRSIS ini adalah berkaitan dengan kitar semula, mengasingkan sisa, mengurangkan penggunaan plastik sekali guna dan membudayakan amalan 3R, reduce, reuse dan juga recycle dalam kehidupan seharian. Jadi kita mau mengundurkan diri, follower tagger TikTok Live Labuan FM, di sana belum berakhir lagi, ada lagu special untuk anda daripada adik-adik Muhammad Ashraf Wakiuddin bin Maslin, Alexandra Hazel, Kalisha Amani binti Khairul Afizal. Manalah tahu cikgunya Miss Cassandra pun mau join grup untuk TikTok sebentar sahaja lagi. Jadi ucapkan selamat tinggal kepada para pendengar setia Labuan FM.
3: Bye.
2: Itu dia suara daripada adik-adik Sekolah Menengah Sains Labuan. Kejayaan mereka di FRSIS. DJ Baby mengundurkan diri. Terima kasih untuk semua yang telah pun menghantarkan respon topik sembang pagi kita hari ini. Sampai kita jumpa lagi. Ponsiko, Kotong Hua dan Chai Chin. Saya mengundurkan diri. Cakna bahasa selepas ini.
3: Bye-bye.
2: Many love to everybody.
3: Bye.
7: Cakna bahasa. Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, ketam. Ketam ialah haiwan laut yang badannya dilindungi cengkerang, mempunyai empat pasang kaki dan sepasang sepit serta bergerak secara mengiring. Contoh ayat penggunaan perkataan ketam. Nelayan itu menangkap haiwan ketam menggunakan bubu di pesisir pantai. Ketam juga merupakan alat yang mempunyai bilah pisau yang tajam pada permukaan bawahnya dan digunakan untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu atau papan. Contoh ayat penggunaan perkataan ketam. Dengan menggunakan alat ketam, kayu yang kasar dapat diratakan dengan kemas dan sekata. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.

0: hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakar Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakar Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Labuan FM, pilihan kita. Variasi musiknya, variasi infonya.

Baik, itu dia lagu daripada Budak Kacamata Bintang. Membuka tirai variasi untuk edisi Selasa hari ini 21 Julai 2026. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Saya Farah Dena, penyampai segmen variasi menemani anda sampai pukul 2 petang ini. Terima kasih DJ Baby yang menceriakan pagi anda dalam segmen Salam Padian. Dan terima kasih juga untuk adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Sains Labuan yang comel-comel gitu kan. Meriah dekat konti ni mendengarkan mereka menyanyi lagi, siap nyanyi lagi kan, merdu sangat suara adik-adik kita. Apapun, terima kasih kan kepada adik-adik kita daripada Sekolah Menengah Sains Labuan. Juga ada guru pengiring ya, berada di konti ni, juga penerbit Puan Nur Afatiza Sabtu juga berada di konti ketika ni. Okay, jadi cukup-cukup meriah konti Labuan FM pagi ini. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami. InsyaAllah kami akan bawakan lagi tetamu-tetamu kamu ya, menerusi bicara eksklusif kan dalam segmen Salam Padian. Jadi macam biasa, lebih banyak hiburan untuk anda di samping perkongsian info menarik akan saya sampaikan nanti. Jangan lupa follow social media kami, Facebook, ada Instagram, juga TikTok Labuan FM, dan saya akan live nanti menerusi Facebook Labuan FM Suara Pesisir anda. Untuk anda yang bekerja hari ini, semoga terus ceria, bersemangat dan teruskan mendengar Labuan FM Suara Pesisir anda. What?

Okey, itu dia lagu daripada Niji, Hapus Aku. Okey, 10.29 minit pagi sudah ketika ini. Yang baru saja mendengarkan siaran kami, anda bertemankan saya Farah Diana, merusi segmen Variasi. Dan pastinya lebih banyak hiburan untuk anda, ya, sambil-sambil kita dengar lagu, ya, sambil-sambil juga ada perkongsian info untuk anda. Okey, amaran ribut petir, ya, hujan lebat dan angin kencang, ya, dijangka di negeri Johor, di kawasan Tangkak, Muar, Batu Pahat, Pontian, Kulai dan Johor Bahru, Sarawak, di Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Pusa dan juga Betong, ya, Sarike, Pekan dan juga Jalau, Julau, ya, Mukah, di Tanjung Manis, Daro dan Matu dan juga Kapit, di Song, ya, Sabah Pedalaman, Kuala Penyu dan Pantai Barat, di kawasan Putatan, ya, Penampang, Kota Kinabalu dan Tuaran, di wilayah Persekutuan juga, ya. Jadi amaran ribut petir ni sehingga pukul 12 tengah hari ini. Jadi amaran ini dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangka berlaku melebihi sejam. Dan amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah, ya, dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran, ya. Okey, jadi ini saya kongsikan merusi Met Malaysia. Okey, jadi kalau nak tahu mengenai

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu Kompleks Budaya Negeri Sembilan. Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan salah satu destinasi pelancongan budaya yang terkenal di Seremban. Kompleks ini dibina berasaskan seni bina tradisional Minangkabau yang menjadi identiti Negeri Sembilan dengan reka bentuk bumbung melengkung menyerupai tanduk kerbau. Di sini pengunjung dapat mengenali sejarah, adat berbati, seni warisan dan budaya masyarakat Negeri Sembilan melalui pelbagai pameran serta program kebudayaan yang dianjurkan dari semasa ke semasa. Selain menjadi pusat pemeliharaan warisan, kompleks ini juga merupakan lokasi yang menarik untuk aktiviti fotografi kerana seni binanya yang unik dan persekitarannya yang indah. Pengunjung berpeluang menyaksikan persembahan kebudayaan, mempelajari seni tradisional serta memahami keunikan adat dan sejarah negeri ini. Dengan gabungan nilai sejarah, budaya dan seni bina yang mempesonakan, Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan destinasi yang sesuai dikunjungi oleh seisi keluarga serta pencinta warisan budaya Malaysia. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini.

segmen yang membawakan muzik pilihan, info santai, hiburan segar yang lebih banyak. Dari santai hingga mencetuskan semangat, inilah variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Berbeza, menghiburkan dan penuh hiburan.

Okey, tu dia lagu Air Titik ke Batu Fariz Adnan dan juga Mas Idayu. Okey, kita nak beralih kepada jam kedua merusi segmen Variasi. Hari ini bertemankan saya Farah Diana dan saya live ya. Ketika ini merusi Facebook Lawan FM. Jadi kalau ada ucapan boleh komen saja, saya akan bacakan nanti ya. Okey, baiklah. Satu klik boleh membuka pintu ya kepada pelbagai risiko dalam dunia digital. Jadi kandungan ganas, buli siber, ya, cabaran berisiko dan individu yang tidak dikenali sentiasa mengintai. Jadi adakah kita benar-benar tahu ya apa yang anak-anak lihat di hadapan skrin? Jadi lindungi mereka hari ini sebelum risiko menjadi realiti. Jadi kanak-kanak boleh terdedah ya kepada kandungan dan juga pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Jadi bapa perlu beringat, tak semua di media sosial tu sesuai untuk kanak-kanak. Jadi bapa memainkan peranan untuk sentiasa memantau anak-anak anda ya, apa yang mereka buka di telefon mereka. Okey, jadi jangan abaikan perkara-perkara sebegini. Kerana bila anda lalai ataupun anda tidak memerhatikan, ya, takutlah pula kan pengaruh yang tidak baik pula ya kepada anak-anak anda. Okey, baiklah, untuk jam kedua kita ada perkongsian Siapa Dia, juga ada Cakna Bahasa nanti. Jadi kita dengarkan lagi lagu daripada Ungu, ini dia Seperti Mati Lampu.

tinggal 5 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini.

Baik, itu dia Puspasari Penawar Puteri. Okey, mungkin ada yang tengah berada di dapur, ya, suri rumah, tengah fikir memasak apa ni, ya? Ataupun mungkin ada yang tengah berada di pasar, kan, mau cari sayur apa, kan. Okey, ada juga yang suka makan bendi, kan. Jadi rata-rata semua orang memang sukalah, kan, kalau makan bendi ni, kan. Tak payah pun orang masak dengan apa segala sambal apa, kan. Dicelur sejak, makan sejak begitu, kan. Kasih apa, kasih cicah-cicah gitu, sedap sudah tu, kan. Okey. Bendi ni menjadi sayuran yang wajib, ya, ada untuk masakan kari, kan. Walau bagaimanapun, ada juga yang suka goreng bendi, ya, untuk gandingkan dengan hidangan lain. Namun, yang selalu menjadi masalah, ya, bila goreng bendi ni mesti akan ada jadi belendir, belendir, kan. Jadi bila belendir, terus putus selera nak makan, bila jadi macam gitu. Jadi ada pelbagai tips, ya, dan juga petua yang diberikan untuk berlendir ni, bila goreng bendi. Mungkin ada yang menjadi dan ada juga yang tetap sama kejadiannya. Jadi perkongsian ini daripada Muhammad Romzi, ya. Bolehlah dia kata mak-mak jadikan rujukan, terutama nak masak goreng bendi. Walaupun nampak simple, tapi rasanya boleh bertambah nasi, okay? Jadi yang paling penting, siap, ya, bagi tips, okay, oleh Muhammad Romzi ni untuk memastikan bendi ni tidak berlendir. Jadi ianya nampak segar, ya, walaupun digoreng. Jadi itulah, kan, caranya, kan, untuk menggoreng bendi ini supaya ianya tidak berlendir. Okey, bendi goreng bilis, contoh, okey, resepi yang dibuat, okey, supaya nampak segar, tidak berlendir. Tips yang dikongsikan, ya, oleh Muhammad Romzi ini, bagaimana katanya nak kurangkan lendir bendi bila buat masakan bendi ni jenis yang bergoreng, okey? Caranya adalah, okey, apa yang perlu anda lakukan, ya? Tips untuk goreng bendi supaya tidak berlendir semasa digoreng, perlu basuh bendi tu dulu sebelum potong. Ya, untuk mengekalkan kesegaran bendi, masukkan satu sudu garam dan rendam sekejap. Lepas tu toskan dan biarkan ianya, biarkan dikering lah. Kalau mau cepat, boleh saja keringkan dengan tisu di dapur, ya. Jangan dipotong lagi bendi tu. Jangan goreng dengan bawang besar untuk elakkan berlendir, okey? Mungkin ni ramai yang tak tahu ni, kan. Mana tahu ada yang pakai bawang besar, kan. Masa mau masukkan bendi dalam kuali, barulah potong. Kalau potong awal, ianya akan membuatkan bendi itu keluar lendir. Jadi masa masukkan bendi ke dalam kuali tu, barulah besarkan api. Jadi gorenglah dalam keadaan api yang sedikit besar. Ya, jangan dimasukkan sedikit pun air, ya, dalam bendi yang digoreng tu, sebab bendi tu sendiri akan berlendir. Jadi kalau ditambah air, ianya akan menyebabkan lendir tu semakin banyak. Kan? Jadi itu adalah beberapa tips lah yang boleh anda pelajari untuk mengelakkan supaya bila masak ataupun kita goreng bendi tu kenapa pula asyik macam berlendir kan, jadi ianya tidak berlendir lah. Jadi itu beberapa tips yang dikongsikan oleh lelaki ni, jadi boleh cuba, ok. Senang saja, kan, dia punya cara tadi. Kalau sebelum ni selalu mengamalkan, ya, bila goreng bendi, lepas tu dengan bawang besar, lepas ni jangan buat lagi, ok. Jadi kalau sebelum ni juga selalu tambah air, jangan lakukan lagi, kerana itu salah satu punca yang akan menyebabkan bendi itu akan bertambah keluar lendir dia. Okey, jadi semoga berjayalah tips yang dikongsikan ini, boleh cuba, ya. Okey, lepas ni kita ada perkongsian siapa dia. Jadi jangan tukar frekuensi anda. Terus dengar menerusi segmen variasi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita ada lagu daripada Amar Haikal, ini dia, Gila Bayang.

hari lagi. Tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Love 1FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Please.

0: Perkongsian siapa dia hari ini?
1: Baik, perkongsian siapa dia hari ini ya. Berkenaan Sheila Amzah ya, bagi memenuhi tuntutan kerjayanya yang semakin berkembang di China ya, penyanyi popular Sheila Amzah merancang untuk berhijrah ke negara Tembok Besar pada hujung tahun depan. Sheila yang

jauhan setiap kali beliau perlu ke luar negara atas urusan kerja. Jadi menurut pelantun lagu Patah Seribu tu, suaminya Ubay ataupun nama sebenarnya Muhammad Ubaidillah Muhammad Zulkifli turut memberikan sokongan terhadap perancangan berkenaan, memandangkan pekerjaannya fleksibel dan membolehkannya bergerak mengikut keperluan keluarga. Jadi pemilik nama sebenar Nur Hashila Amir Amzah itu pernah ya menetap di China selama kira-kira 8 tahun selepas mula mengembangkan kerjayanya di negara berkenaan pada 2012 juga. Menolak tanggapan rancangan untuk kembali ke Republik Berkenaan dibuat kerana dirinya lebih dihargai di sana berbanding di Malaysia. Dalam pada tu, bekas peserta program reality TV ini ya sedang menghasilkan album penuh berbahasa Mandarin khususnya untuk pasaran China yang dijangka dilancarkan tahun depan. Dan bakal menginjak usia 36 tahun ya pada Ogos ini. Sheila berkata pengalaman lalu yang pernah menghalang langkahnya tidak mematahkan semangat untuk memulakan fasa baharu dalam kerjaya. Dan dalam perkembangan lain, Sheila bakal mengadakan konsert Kita Sheila Amzah ya 25 tahun bersama pada 15 Ogos ini di Genting ya. Jadi konsert itu akan menyaksikan beliau yang mempersembahkan 40 lagu merangkumi lagu Mandarin, Melayu, Inggeris yang akan mewarnai perjalanan seninya sepanjang 25 tahun. Okay? Jadi konsert itu juga katanya akan memperlihatkan sisi berbeza dirinya menerusi persembahan lebih bertenaga dan elemen tarian selain lagu balada yang sinonim dengannya. Dan beliau juga bakal mendedikasikan segmen khas sebagai penghormatan kepada tiga legenda muzik tempatan dan antarabangsa yang bakal memberi inspirasi sepanjang 25 tahun kerjayanya itu, iaitu Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad, Michael Jackson dan juga Fish Leong, bintang kelahiran Malaysia yang mencipta nama di Taiwan. Jadi katanya konsert berkenaan turut menampilkan artis tempatan daripada pelbagai genre antaranya Mimi Fly, Hal Husaini, Kid Senti, DJ Faz dan juga Balan Kashmir ya, selari dengan tema Kita yang meraihkan kepelbagaian bakat tempatan selain memberi peluang kepadanya meneroka genre muzik yang jarang dibawakan sebelum ini. Okey, jadi itu dia perkembangan ataupun cerita terbaru mengenai Sheila Amzah yang akan ataupun yang merancang ya untuk berhijrah ke China pada hujung tahun depan. Okey, selepas ini jangan lupa untuk dengarkan Cakna Bahasa pula. Jadi kita layan dulu lagu ini, Masih Aku Cinta, nyanyian Sheila Amzah. Terima kasih untuk penerbit DJ Hebridoni dan teruskan mendengar variasi lebih banyak hiburan untuk anda.

0: Yeah. Kata homonim dalam Cakna Bahasa minggu ini. Homonim ialah perkataan yang mempunyai sebutan yang sama atau ejaan yang serupa, namun membawa makna yang berbeza bergantung kepada konteks penggunaannya. Walaupun perkataan tersebut kelihatan atau kedengaran sama, maksudnya boleh berubah mengikut situasi, ayat dan tujuan komunikasi, sekaligus menuntut ketelitian penutur dan pendengar agar tidak berlaku salah faham. Homonim hari ini, ketam. Ketam ialah haiwan laut yang badannya dilindungi cengkerang, mempunyai empat pasang kaki dan sepasang sepit serta bergerak secara mengiring. Contoh ayat penggunaan perkataan ketam. Nelayan itu menangkap haiwan ketam menggunakan bubu di pesisir pantai. Ketam juga merupakan alat yang mempunyai bilah pisau yang tajam pada permukaan bawahnya dan digunakan untuk meratakan dan melicinkan permukaan kayu atau papan. Contoh ayat penggunaan perkataan ketam. Dengan menggunakan alat ketam, kayu yang kasar dapat diratakan dengan kemas dan sekata. Nantikan esok dengan perkongsian yang lebih menarik dan bermanfaat yang pasti tidak mahu anda lepaskan dalam Cakna Bahasa, Bahasa Tepat, Minda Hebat.
1: Okay, terima kasih DJ Fias untuk perkongsian Cakna Bahasa itu tadi. Okay, saya nak kongsikan kepada anda ya. Masih biarkan anak tidur lewat, ya, jangan terkejut ya apabila kesannya mula muncul. Pukul 10 belum tidur, pukul 11 masih menonton video, pukul 12 tengah malam ada parent bawa anak makan lewat malam lagi. Sebenarnya badan mereka ni sedang mengumpul hutang tidur ya, dan hutang ini tidak hilang begitu saja. Jadi apabila anak anda tu tak cukup tidur, otaknya tidak mendapat masa yang mencukupi untuk menyusun memori dan memproses apa yang dipelajari. Dia boleh duduk berjam-jam dalam kelas tapi sukar untuk fokus, lambat memahami dan mudah terlupa. Jadi jangan terus marah apabila prestasinya mula merosot. Mungkin masalahnya bukan dia malas belajar, mungkin otaknya terlalu letih untuk belajar. Jadi apabila anak semakin cepat marah, meragam, melawan arahan ataupun sukar mengawal emosi, jangan terlalu cepat melabelkan sebagai nakal. Okay? Kurang tidur ni boleh menyebabkan anak lebih sensitif, impulsif dan juga sukar menenangkan diri. Ada juga kanak-kanak yang tidak kelihatan mengantuk ya, sebaliknya mereka menjadi semakin aktif, bising, agresif dan sukar duduk diam. Ibu bapa menyangka anak masih bertenaga sedangkan tubuhnya mungkin sudah terlalu letih. Ya, tidur yang tidak mencukupi turut mengganggu hormon yang mengawal rasa lapar dan kenyang. Anak mungkin semakin kerap mencari makanan, mengidam makanan manis dan kurang berminat untuk bergerak. Jadi jika dibiarkan berterusan, risiko berat badan berlebihan boleh meningkat. Jadi jangan tunggu sehingga berat badan naik baru mau mengawal waktu tidur. Jadi ketika anak tidur nyenyak, hormon pertumbuhan dirembeskan dan badan memperbaiki sel serta tisu. Tidur juga membantu sistem imun berfungsi dengan lebih baik ya. Lebih membimbangkan, anak yang mengantuk ni menjadi kurang fokus dan lambat bertindak balas. Di dalam kelas dia mungkin tertinggal pelajaran. Jadi berapa lama anak perlu tidur? Okey, untuk bayi 4 ke 12 bulan memerlukan 12 jam ke 16 jam termasuk tidur siang ya. Kanak-kanak berumur 1 hingga 2 tahun memerlukan 11 ke 14 jam termasuk tidur siang. Kanak-kanak yang berumur 3 ke 5 tahun memerlukan 10 ke 13 jam termasuklah tidur siang. Kanak-kanak yang berumur 6 hingga 12 tahun memerlukan 9 ke 12 jam. Remaja 13 ke 18 tahun memerlukan 8 ke 10 jam. Jadi jangan jadikan tidur ni sebagai perkara terakhir selepas kerja sekolah, kelas tambahan, permainan video, telefon dan televisyen selesai. Tidur bukan lebihan masa, tidur adalah keperluan asas. Jadi tetapkan waktu tidur untuk anak-anak anda ya. Hentikan skrin lebih awal, pastikan bilik tidur gelap, tenang dan selesa. Dan jangan tunggu sehingga anak anda mula gagal memberi tumpuan, emosi tak stabil, berat badan meningkat ataupun tertidur di dalam kelas. Itu yang kita tidak mahu ya. Okey, jadi bapa sila latih supaya anak-anak anda berdisiplin ya, tidur pada waktu yang telah ditetapkan. Baik, 12 tengah hari macam biasa dengarkan warta ringkas yang disampaikan oleh rakan kita dari unit berita ehwal semasa Labuan FM. Dan juga selepas itu saya akan kembali lagi menemani anda dalam variasi. Ini dia coklat dengan lagu Karma, Labuan FM, suara pesisir anda.

hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Lawan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Lim

0: hari lagi. Tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Love 1FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Kenapa perlu temenung panjang kalau anda mendengarkan suara ini?
2: Suara ini.
1: Kerana kami akan membawakan sesuatu yang menceriakan hari-harimu dengan hiburan dan maklumat hanya di Variasi. Terbaik hanya di Labuan FM, suara pesisir anda. Letakkanlah kami di pesisir hati anda.

Itu dia lagu daripada Hazama, Relakan Jiwa. 12.13 minit tengah hari sudah. Saya bacakan komen daripada rakan-rakan Facebook. Terima kasih yang ikuti saya secara live, yang komen di gambar saya, yang ucapan-ucapan anda. Terima kasih. Hai James Pangeran, selamat tengah hari. Rasina Mazani, senyum. Dia kata senyum itu sedekah, senyum itu indah, senyum selalu. Waalaikumsalam. Ya, selamat tengah hari DJ. Selamat bertugas. Variasi Lawan FM katanya. Terima kasih. Terbaik ya, daripada Muhammad Yusof. Selamat bertugas untuk DJ. Terima kasih. Hai Muhammad Hanafia. Selamat bertugas. Salam ceria katanya. CMS Fred, hai, selamat tengah hari CMS Fred. Abdullah Hali, terima kasih komen. Hai Doni. Kita ada juga Hazrul, Muhammad Faizal bin Osman, Dian Diana. Waalaikumsalam Dian, Dian Diana. Salam variasi, selamat bertugas. Terima kasih. Juga ada Robert Ganja Robert. Juga Rasina Mazani, terima kasih komen. Okey, terima kasih untuk komen-komen anda semua. Baiklah, seperti biasa saya terus menemani anda dalam variasi hari ini sampai pukul 2 petang. Dan untuk panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan, 12.27 minit tengah hari. Kita dengarkan Nadira Enidah, Cuba Jadi Aku.

0: Instagram dah. Okey, sekarang ni nak buat live lah.
1: Okey, kau ni bahaya betul lah. Sambil melintas jalan, sambil tengok handphone. Tengok depan lah.
0: Diamlah. Kau jalan je lah. Aduh, sibuk je lah kau ni. Aduh.
1: Suka hati kau lah. Kalau terlanggar, nanti baru padan muka kau. Aku dah nasihatkan, kau tak nak dengar. Terpulang.
2: Ha, orang dah nasihat, tak nak dengar. Lain kali, kalau melintas jalan atau menggunakan laluan lalu lintas, simpan-simpanlah dulu telefon pintar tu. Janganlah sambil berjalan, mata asyik melihat skrin telefon. Sikap tu sangat mengundang bahaya. Bukan saja pada diri anda, malah pengguna jalan raya yang lain. Jadi, sama-samalah menjaga keselamatan diri. Telefon pintar memang pintar, tapi pintarkah kita? Fikir-fikirkan pesanan ini daripada Labuan FM.

0: مطيارة حديث.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Melakukan solat dua rakaat memohon ampun kepada Allah Taala. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan sempurna, kemudian berdiri untuk melakukan solat dua rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya." Kemudian baginda membaca ayat ini. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menceritakan tentang amalan solat sunat untuk memohon taubat dan keampunan kepada Allah. Ini adalah antara amalan yang boleh dilakukan ketika mana kita ingin bertaubat dan memohon ampun daripadanya. Dimaksudkan dengan bersuci dengan sempurna ialah berwuduk dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukun wuduk tanpa meninggalkan satu perkara daripada syarat dan rukun tersebut, malah dilakukan dengan sempurna. Dimaksudkan pula dengan memohon keampunan kepada Allah adalah bertaubat secara berterusan dan berazam untuk meninggalkan amalan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka dapat diperhatikan dalam hadis ini, antara amalan untuk memohon keampunan kepada Allah adalah dengan menyucikan diri daripada kekotoran fizikal dan rohani, lalu menyempurnakan salat dua rakaat dan berdoa memohon keampunan kepada Allah dengan hati yang insaf dan berazam untuk benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Dan jika kita benar melakukannya, maka lihatlah kata dan janji baginda dalam hadis tersebut, iaitu Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.

Sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi azan akan disiarkan, menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: الجميلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdul.

Pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dari segi nikmat dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi darjatnya daripada kamu. Itulah yang lebih baik supaya kamu tidak merendah-rendahkan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Saudara pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah yang pertama, memiliki sifat redha dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki adalah suatu yang dituntut. Yang kedua, buatlah perbandingan nikmat yang kita miliki dengan orang lain yang tidak memilikinya. Niscaya kita akan sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tidak akan rasa kecewa, sedih maupun dengki pada orang lain. Yang ketiga, elakkan dari membuat perbandingan dengan orang yang lebih kaya dan berada, kerana ini akan menghilangkan rasa bersyukur, malah akan mendatangkan rasa kecewa, sedih, malah sentiasa berdengki dengan kelebihan orang lain. Yang keempat, dalam hal yang berkaitan dengan akhirat, kita hendaklah sentiasa melihat orang yang lebih baik daripada kita untuk bersaing dan berlumba mencontohinya. Dan yang kelima, kita perlu merasa cemburu melihat kealiman, kesolehan seseorang untuk diikuti dan dicontohi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa btaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa naseebaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersifat tawaduk pada setiap ketika dan juga setiap masa, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

salah jika muzik menjadi pilihan untuk memberi kita semangat dalam tugasan. Tapi jangan sampai terlalu layan muzik, kerja kita terabai. Jadi kami di Labuan FM memberikan anda muzik hiburan lebih dalam variasi lebih banyak

hari lagi. Tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini.

Baik, kembali mengisi variasi lebih banyak hiburan untuk anda. Selamat tengah hari semua yang sedang menjamu selera. Selamat menjamu selera diucapkan. Yang sedang memandu, hati-hati memandu ya. Okey, pernah tak anda memandu dengan tenang? Kemudian seseorang memotong dengan laju, mencelah, menekan minyak dan cuba meninggalkan semua orang di belakang. Namun, beberapa ratus meter kemudian, anda bertemu semula dengannya di lampu isyarat yang sama. Begitulah kehidupan. Ada orang terlalu tergesa-gesa, mahu mendahului, mahu cepat naik pangkat, mahu cepat kaya, mahu dikenali, mahu kelihatan lebih berjaya daripada orang lain, sampai sanggup memotong jalan, menjatuhkan orang, mengambil hak orang lain dan mengorbankan ketenangan sendiri. Tetapi akhirnya kita semua akan lalui lampu isyarat kehidupan yang sama. Ada masa kita perlu berhenti, ada masa kita perlu menunggu, ada masa perjalanan kita diperlahankan walaupun kita sudah berusaha sebaik mungkin. Jadi orang yang kelihatan jauh di hadapan hari ini belum tentu akan sampai lebih awal. Dan orang yang bergerak perlahan belum tentu sedang ketinggalan. Mungkin dia sedang memandu dengan lebih selamat, mungkin dia sedang menjaga keluarganya, mungkin dia sedang memilih jalan yang tidak merosakkan dirinya dan orang lain. Hidup bukan perlombaan ya, untuk melihat siapa yang paling cepat. Yang penting bukan sekadar sampai, tetapi bagaimana kita sampai dan siapa yang kita sakiti sepanjang perjalanan, dan sama ada kita masih mengenali diri sendiri apabila tiba di destinasi. Jadi jangan gadaikan prinsip kesihatan dan ketenangan hanya untuk berada beberapa meter di hadapan orang lain. Kadang-kadang selepas segala usaha untuk memotong dan meninggalkan orang lain, kita tetap akan bertemu semula di lampu isyarat yang sama. Jadi itu dia kata-kata untuk hari ini. Okey, baiklah. Satu tengah hari macam biasa, kita akan ikuti utama satu tengah hari. Dan selepas tu, hari Selasa hari ini, Hiburan Tanpa Henti akan menyiarkan lagu-lagu artis wanita. Kita dengarkan ini dia, Gila Awira, Apple Rosa dan juga Fik. Terus dengarkan variasi hanya di 8FM, Suara Pesisir Anda.

Baik, itu dia kesuma nyanyian Datuk Seri Siti Nurhaliza. Ramalan keadaan cuaca untuk bulan ini 23 hingga 26 Julai. Mana tahu ada perancangan anda. Ya, selama 4 hari ini, Khamis hingga Ahad ini. Okey, untuk hari Khamis ini, pagi diramalkan ribut petir di beberapa tempat. Begitu juga di sebelah petang sampai ke malam, ya, sepanjang hari. Ya, ramalan keadaan cuaca ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala hari Jumaat pula, pagi hujan di kebanyakan tempat, petang ribut petir, malam hujan di kebanyakan tempat. Hari Sabtu, pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, petang diramalkan tiada hujan, malam diramalkan tiada hujan. Dan untuk hari Ahad, pagi diramalkan hujan di kebanyakan tempat, petang diramalkan berangin dan malam diramalkan tiada hujan. Info ini daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, jadi teruskan kesan anda bersama-sama di Lawan FM, suara pesisir anda.

0: Asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Variasi muzik terbaik, lebih banyak hiburan untuk anda.
2: Setapak demi setapak kami melangkah, perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.
0: Sebentar lagi, utama satu tengah hari dari pusat berita RTM.

negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama satu tengah hari.

0: sesebuah negara boleh gagal walaupun kaya dengan sumber dan bakat rakyat jika institusi lemah, pemimpin tidak bertanggungjawab serta politik dikuasai kepentingan diri. Sultan Perak Sultan Nazrin Shah bertitah, tadbir urus baik melibatkan ketelusan pengurusan sumber awam, kedaulatan undang-undang serta budaya politik yang menghormati perbezaan pandangan. Titah baginda, institusi yang kukuh mampu memastikan kestabilan negara melebihi tempoh mana-mana kepimpinan atau pentadbiran. Sultan Nazrin bertitah pada Persidangan Pemikiran dan Tamadun Islam ke-8 di Ipoh Perak. Alternatif pengangkutan baru ekspor durian segar ke China diteliti bagi mengatasi risiko lambakan buah pada masa akan datang. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin berkata, ekspor durian segar kini hanya bergantung kepada pengangkutan udara yang mempunyai had kapasiti. Menurut beliau, perbincangan awal sedang dijalankan bagi membolehkan penggunaan laluan darat atau laut.
1: Sekarang kita tengah mengkaji sama ada kita nak meminta GSCC untuk berbincang lagi dengan protokol yang baru supaya dapat membenarkan kita mencari jalan seperti jalan darat atau jalan laut untuk menghantar durian segar ke China. Cuma ini dia kena berpandukan kepada kajian-kajian saintifik yang berasas dari MARTI dan juga Jabatan Pertanian Malaysia untuk memastikan post-harvesting treatment dan sebagainya dapat memenuhi keperluan yang ditetapkan oleh GSCC China. Dan ini masih dalam perbincangan.
0: Mengenai isu lambakan durian import sehingga menjejaskan pasaran tempatan, Datuk Chan menegaskan dakwaan itu tidak berasas. Jelas beliau, import durian dari Thailand yang hanya sekitar 2% sahaja berbanding pengeluaran tempatan. Katanya lebihan bekalan ketika ini berpunca daripada musim puncak durian tempatan antara Jun hingga Ogos.
1: Kuantiti pengimportan durian dari negara jiran adalah sangat minimal, sekitar 2% berbanding pengeluaran durian dalam negara. Berdasarkan data siju Mempantuhan melalui sistem E3P Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer, import durian dari Thailand mencatatkan penurunan drastik kuantiti import bagi tempoh Januari sehingga Jun 2026 sebanyak 36.67%, yaitu daripada 6,606.86 metric ton pada tahun 2005 kepada 4,184.58 metric ton bagi tempoh yang sama pada tahun 2026, sekaligus mengesahkan kemasukan adalah terkawal tanpa sebarang lambakan.
0: Beliau menjawab soalan Senator Niran Tan Kran. Ini pula usaha memperkukuh perlindungan pengguna pada masa hadapan. Pelaksanaan konsep hak untuk baiki sedang dikaji. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosor Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, konsep itu masih baharu di Malaysia dan belum mempunyai kerangka undang-undang khusus. Melaluinya, pengguna diberi pilihan mendapatkan perkhidmatan pembaikan daripada pusat servis pengeluar atau bengkel bebas, termasuk kenderaan, peralatan elektrik dan perkakasan rumah.
2: Setakat ini, undang-undang kita di bawah Akta Perlindungan Pengguna tidak ada memberi kita punca kuasa untuk mendapat maklumat, akses kepada maklumat tersebut. Namun, perkara ini telah pun dibangkitkan oleh persatuan-persatuan bengkel-bengkel. Ya. Jadi, dalam konteks hak pengguna, salah satu padanya ialah hak untuk mendapatkan maklumat. Saya sendiri berpandangan dan kementerian juga bersetuju. Hak ini harus kita cuba berikan kepada pengguna dan satu kajian harus dilaksanakan untuk memberikan hak ini kepada pengguna.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Pekerja digalak terus mencarum skim lindung 24 jam walaupun kini bersifat pilihan. Ketua Pegawai Faedah Perkeso Mustafa Draman berkata, skim itu membantu pencarum menghadapi musibah di luar waktu bekerja termasuk kos rawatan tinggi akibat kecederaan.
3: Kami di Perkeso sangat-sangat menggalakkan supaya janganlah orang kata tidak mencarum. Pelindungan yang diberikan, pelindungan yang disediakan ini adalah sangat besar. Ya? Jangan, kita mesti ingat bahawa diri kita ini belum tentu akan berada dalam keadaan yang selamat sepanjang masa. Kita faham, mungkin masyarakat ataupun pekerja di sana, di luar sana telah pun ada orang kata medical card ataupun ada insurans peribadinya sendiri. Walau bagaimanapun sebagai asasnya, ya, pelindungan yang disediakan oleh Perkeso ini satu pelindungan yang menyeluruh, satu pelindungan yang komprehensif yang akan membantu sekiranya berlaku sebarang musibah, berlaku kemalangan.
0: Beliau berkata demikian selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH kini lebih kukuh dan mampan hasil pelan penstrukturan semula yang dilaksanakan sejak 2018. Menurut TH, dalam satu kenyataan, langkah itu berjaya melindungi simpanan lebih 9 juta pendeposit, mengekalkan kos haji bagi tempoh 2024 hingga 2026 serta mencatat agihan keuntungan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bagi tahun kewangan 2025. TH turut menjelaskan pengambil alihan semula beberapa aset dibuat berdasarkan pertimbangan komersial bagi terus mengukuhkan kedudukan kewangannya, antaranya tanah di Tun Razak Exchange TRX dan UJ Estates Holdings Seram Berhad. Perkembangan pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16, sebanyak 141 daripada 143 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik diluluskan bagi tempoh 18 hingga 20 Julai. Ketua Polis Negeri Dato' Al Zafni Ahmad berkata, semua program yang diluluskan dipantau PDRM bagi memastikan pematuhan undang-undang serta keselamatan awam terjamin. Dalam tempoh sama, PDRM menerima 7 laporan polis dan membuka 4 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya. Katanya setakat ini situasi keselamatan serta ketenteraman awam berada pada tahap baik dan terkawal. Polis Kelantan memperkenalkan strategi baru membanteras penyalahgunaan dadah. Setiap ketua polis balai diwajibkan melakukan sekurang-kurangnya satu tangkapan berkaitan dadah setiap hari bermula 15 Julai lepas. Ketua Polis Kelantan, Datuk Muhammad Yusof Mohamad berkata, langkah itu dilaksanakan selepas statistik kes dan tangkapan dadah menunjukkan penurunan dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Beliau berkata keberkesanan strategi berkenaan akan dinilai selepas 3 bulan. Tindakan tata tertib boleh dipertimbangkan terhadap pegawai yang gagal mencapai sasaran. Berita seterusnya luar negara, konflik di Asia Barat terus memuncak. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran kepada Iran bakal berdepan tindak balas yang lebih keras atas setiap anggota tenteranya yang terbunuh dalam peperangan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump menegaskan arahan itu dibuat selepas 3 lagi anggota tentera Amerika dilaporkan maut, menjadikan jumlah korban meningkat kepada 17 orang manakala hampir 100 lagi cedera. Di Kabul, sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 lagi masih hilang susulan banjir yang melanda wilayah Nuristan, Afghanistan. Agensi Pengurusan Bencana Afghanistan mengesahkan lebih 80 orang turut cedera dalam kejadian berkenaan. Bencana alam itu bukan sahaja menjejaskan Parun, pusat pentadbiran wilayah Nuristan, malah beberapa kawasan lain berhampiran sempadan Pakistan. Bangladesh mengemukakan permohonan rasmi sekali lagi kepada India untuk mengekstradisi bekas Menteri Dalam Negeri Asaduzzaman Khan Kamal yang juga sekutu rapat bekas Perdana Menteri Sheikh Hasina yang digulingkan dan dijatuhkan hukuman mati. Menteri Hal Ehwal Luar Shama Obaid Islam memaklumkan Dhaka telah menghantar surat permohonan kepada New Delhi berhubung perkara itu dan berharap India memberikan maklum balas positif sebagai usaha memperkukuhkan hubungan dua hala kedua-dua negara. Sebelum ini, India menjelaskan akan meneliti permohonan berkenaan sebelum memutuskan keputusan mengenai tindakan selanjutnya. Beralih ke sukan, atlet para powerlifting negara Brian Jonancy Gustin menyasarkan pingat emas pada penampilan sulungnya di Sukan Para Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula Khamis ini hingga 2 Ogos. Atlet itu berkata peluang beraksi bersama adiknya Bonnie Punya Gustin menjadi pembakar semangat untuk memberikan aksi terbaik dalam kategori 88 kg. Meskipun mencatat angkatan peribadi terbaik 190 kg, beliau tidak mahu terlalu yakin tanpa mengetahui kemampuan pencabar lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara gagal tanpa institusi kukuh kepimpinan bertanggungjawab. Laluan darat, laut alternatif ekspor durian segar ke China. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Demikian utama satu tengah hari dari Pusat Berita RTM Kuala Lumpur. Kembali bersiaran di 8FM, suara pesisir anda.

0: hari lagi. Tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Love 1FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Hiburan tanpa henti, satu tengah hari hingga dua petang. Dengarkan lagu-lagu artis wanita. Hiburan tanpa henti.
2: Kau jadikan aku ini wanita yang kau pilih.
1: Hiburan tanpa henti. Hiburan tanpa henti. Lebih banyak hiburan untuk Anda.

Dengarkan hiburan tanpa henti HTH pukul 1 tengah hari hingga 2 petang hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Love 1FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini.

mendengarkan lagu-lagu artis wanita hari ini. Macam biasa, setiap hari Selasa. Okey, selepas ni kita ada segmen bahasa tempatan. Ini di Siok Banar. Anda akan bersama-sama dengan Corina selepas ini. Dan kita ada segmen istimewa dengan Bacarita. Bersama tetamu undangan hari ini ya. Jadi jangan tukar frekuensi, terus kekal 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sampai di sini itu saya temankan anda untuk hari ini. Terima kasih untuk anda semua. Terima kasih kepada rakan teknik yang bertugas juga hari ini. Jadi pastikan anda teruskan kesetiaan anda berhibur dan berinformasi bersama-sama di Lawan FM, suara pesisir anda. Jadi saya Farah Diana mundur diri. Kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa, maaf dipinta. InsyaAllah jumpa lagi nanti ya. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: hari lagi. Tarikh tutup. Uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Eh, Sheila, kau tahu tak suara kita berkumandang kat Labuan FM tau? Uish, tapi kan kita ni dah lah duduk KL. Susahlah nak cari frekuensi.
2: Alah, IJ, senang je lah. Guna RTM klik. Ah, tak perlu frekuensi pun. Percuma lagi.
1: Eh, serius lah. Eh, macam mana tu?
2: Ha, itulah. Muat turun aplikasi RTM Klik atau layari je rtmklik.rtm.gov.my. Radio, TV, podcast semua boleh dengar dan ditonton bila-bila. Ha, di mana jua?
1: Lah, senang betul kalau macam tu.
2: Ha, apa lagi? Kau muat turunlah sekarang. Cepat-cepat sekarang.
1: Okey, sekarang juga.
3: Hai, saya EJ.
2: Hai, saya Ashila Ashura.
3: Kami penyampai KLFM, ini baru KL. Muat turun aplikasi RTM Klik, betul-betul percuma.

hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Love 1FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Please.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertemuan kita ni menerusi segmen Dangan Bacarita setiap hari 2 pukul 2 setiap hari 2 pukul 2 malam hari. Berjumpa lagi kita ni hari ini edisi 21 Julai 2026. Macam biasa tentu si Corina akan mendangani bis kita semua dan indah keseorangan. Kalau sudah kamu masuk ke TikTok live kami sekarang ni, dapat sudah dilihat siapa tetamu yang akan mendangani ke diaku untuk segmen Dangan Bacarita sehari ini. Tapi apapun, terima kasih untuk semua yang terus mendengarkan kami menerusi frekuensi pilihan 103.7 dan juga 89.4 MHz. Tetapkan tiap penyorang frekuensi itu, jangan tadi tu ubah-ubah lagi, ngam sudah, lurus sudah tu. Dan bis kita juga dapat menonton kami secara live di Facebook Labuan FM dan juga TikTok Labuan FM. Menyorangkan berinteraksi secara laju dikit kan, okay. Masa saja di live TikTok kami sekarang ni, TikTok Labuan FM. Tanpa membuang masa lagi lah, kita ni nak membuang masa sebab kita ni ada cuma kurang sejam saja lagi ni bersama dengan tetamuku sehari ni. Kita ni berkenalan dululah, dengarkan dulu suaranya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Atau tahu orangnya, suaranya. Terima kasih John Yorong sudi ke Konti Labuan FM untuk sehariani segmen Dangan Bercerita. Nama-nama lagau-lagauan yang biasa aku lagau ke dia ni Zizo. Jadi Zo, aku serahkan arahmu lah. Kenalkan tadirimu.
1: Okey. Nama saya Zo. Dari Kampung Leng-Leangan. Terima kasihlah The Giraffe kerana menjemput aku anilah kemari untuk segmen EDD petangan ni.
0: Okey, nama segmen untuk malam hari ini Dangan Bacarita. Dangan Bacarita. Okey. Terima kasih juga sudi juga datang hari ini mendangani kedai aku kan bercerita-cerita santai saja kita ni. Sebelum kita ni kan terus lagi panas-panas, tapi sebelum itu topik yang akan dibawakan, sebab untuk makluman Muzo, dalam segmen Dangan Bercerita ni kita ni akan bawakan topik-topik santai lah, lebih umum lah kan, nyorang supaya nyorang, untuk malam hari ni kalau kita ni kan bercerita yang terlampau serius atau
1: tidur
0: kalat mata, lagi-lagi lepas makan tengah hari tadi. Sudah kau makan Zo? Sudah makan tengah hari?
1: Sudah.
0: Alhamdulillah. Aku alum.
1: Lepasan ni boleh makan.
0: Jadi topik kita ni yang kita bawakan hari ni Zo, aku bagi ia pilihan ni untuk memilih. Jadi si Zo memilih topik apa?
1: Topiknya adalah apa tadi tu yang tadi tu aku shopping online.
0: Shopping online, keperluan atau ketagihan. Jadi itulah topik yang akan kami bawakan selepas ini. Jangan ke mana-mana, pastikan terus bersama-sama dengan kami untuk segmen Dangan Bacarita EDD. See you banner. Mendengar lagu dulu kita ni.

0: Bapa tu dang tijah. Apa kian diangkut atu?
1: Kau Jafar. Nina sampah kan dibuang. Sini kali bisa iku menaruh.
0: Dang tijah. Mengapa tak pulang mengapaikan di rumah dangan? Inda jo bisa dilihat tu.
1: Tak apa-apa kali ya. Disiring juangannya. Bukannya kumbankan ke dalam rumahnya.
0: Jangan miatu peperangai dang tijah. Anda baik miatu. Kita ni ani hidup berjiran. Ani mesti tah saling hormat menghormati.
1: Indah jua masuk kawasannya deh. Kakal jua di luar kunaruhane. Jangan tak kau ingat baca par. Bukan jua peradianmu kali ya.
0: Nang tijah. Bila kita ni kan hormat arah orang ani, bukannya peradian saja kan dihormati. Orang lain pun mesti jua miatu. Apatah lagi jiran tetangga.
1: Doi, mun kalau nganya jiran ku ani, yang jenis indah bertagur sapa,
0: Ade.
1: Malas tak ku ingau. Nah, ngam tatu ku taruh sampah ni arah pagarnya nah.
0: Nah, iya tah kadi kau belum tahu.
1: Kenapa kan?
0: Kita ni ani hidup berjiranan ni bukan jua sekadar bertagur sapa, baramah masra, tapi menjaga hak sesama jiran jua. Asipun jua yang nagurkan kau, tapi nada jua yang menyakiti dangan. Bukankah budi bahasa tu budaya kita ni?
1: Deh, salah tak kedia kuat tu. Nanti tah ku menagurkan ke dia. Mudahan jua lambut hatinya kan bercampur arah jiran ani.
0: Benar.
1: Tahu jua kali kau Jafar. Aku ani memang jenis sukakan berkawan sama-sama semua.
0: Alhamdulillah.

0: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Siu Bandar. Semuanya dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okey, berbalik lagi kita ni untuk segmen Dangan Bercerita seharian ni. Setiap hari dua memang kami akan bawakan pelbagai banyak orang, macam-macam tetamu lah, bukan orang yang sama. Kalau ada yang kebetulan sama tu memang rezekinya lah tu. Dan seharian ni kami bawakan Zoo, ataupun namanya Zuraimah. Jadi harian ni kita ni akan bercerita pasal apa tadi tu Zoo?
2: Shopping online,
1: keperluan ataupun ketagihan. Sebab kalau kita ni lihat Zoo, kalau dulu-dulu kita ni membalik, perlu mesti ke kadai.
2: Benar.
1: Mesti ke kadai baru dapat barangnya. Dah ke kadai, dah data kita lorih kan.
2: Benar.
1: Tapi sekarang ni orang zaman-zaman teknologi, dah perlu pun kita ni ke kadai.
2: Benar.
1: Kan, barang itu kita ni main klik saja di telefon, ia yang sampai.
2: Dan kita semua yang kita cari semua ada di sana.
1: Benar. Makanan kayak, baju kayak.
2: Benar. Kan? Benar.
1: Hampir semua barangan kan. Kita ni tidak perlu ke kadai, tidak perlunya orang membeli secara langsung. Hanya di hujung jaringannya.
2: Benar.
1: Tapi itutah, bila kita ni pikir-pikirkan berbalik, bila ia sudah luan di hujung jari yang luan sanangan ni.
2: Benar.
1: Kan, tiknya. Tik. Mulat ya. Daripada keperluan, jadi ketagihan. Kalau kau sendirilah Zoo kan. Macam mana? Adakah shopping online ni yang memang menjadi keperluanmu ataupun kau jenis yang macam mana?
2: Bagiku macam kan hampir kedua-duanya, tetapi mungkin ketagihan tu boleh dikawal, tetapi lebih kepada keperluan. Kadang-kadang kita mengunjar naindahan ni, nesu mestinya semua ada di kadai di sini bah, kan? Kita perlu cari yang di anu ni di
1: apa nyorang di online lah.
2: Di online. Tetapi bila kita bila buka, tiba-tiba macam ada promosi ke apa aja di ketagihan. Tapi kadang-kadang atau boleh je lagi ku kawal lah.
1: Masih boleh kawal.
2: Masih boleh kawal. Kira aja yang terlalu
1: obses
2: ni indah.
1: Anda juga ketagih lah.
2: Berfikirlah sebelum membeli tu.
1: Masih lagi rasional lah nyorang.
2: Masih lagi rasional.
1: Kira okey lah, terkawal lah lagi.
2: Boleh lah lagi terkawal.
1: Bukan lagi dalam kategori nyorang ketagih. Buka saja telefon
2: balik. Buka saja telefon. Sampai boleh menjejaskan kewangan bah. Kan?
1: Itu yang paling
2: menjurus kepada ketagihan lah tu, boleh sampai kewangan pun nada lagi bah. Lonkan membalik tu saja.
1: Kan, lagi-lagi sekarang ni yang memang ada orang bayar kemudian lah.
2: Itu yang paling bahaya.
1: Atau yang paling bahaya. Walaupun orang dada sudah kosong sudah di akaunnya, tetapi bilanya dapat bayar kemudian atau pun bahaya juga.
2: Bahaya
1: kan?
2: Juga.
1: Sebab ia lebih kurang macam kita ni bautang tu.
2: Kan? Atau lagi yang menyebabkan lagi ketagihan. Sebab orangnya, boleh boleh dibayar nanti ni nya. Nanti tah.
1: Bayar kemudian atau tetah. Jadi bila kau sebut punya orang tadi, dikit-dikit orang kan check out. Dikit-dikit check out. Lepas tu check out. Sudah sadar tu kan? Kalau kita macam kita ni bila berfikir-fikir sadar etukatnya nya.
2: Benar.
1: Kan? Alum lagi check out-nya tu anda tahu bila.
2: Etukatnya sampai beratus.
1: Sampai sold out barang.
2: sampai sudah ada stok.
1: Sudah stok. Malam tu check out dah. Tapi ada orang yang jenis etukatnya check out. Itu kan ya, check out kan. Kadang-kadang kan, atau tak bila kita ni pikirkan, kalau kau sendirilah apa pandanganmu kan, selain daripada harga promosi-promosi itu.
2: Maksudnya macam membeli.
1: Padahal ia mencari barang ini. Okey, sebutin lah hanya dicarinya. Okey lah. Asalnya ia akan survey. Lihat dari sini, sini harganya macam ni. Ini harganya macam ni. Kan, kalau lagi beg oranye tu kan. Beg oranye lain. Beg purple lain. Kan, beg hitam lain lagi.
2: Lain lagi.
1: Kan, jadi dilihat jadi ujung-ujung survei. Terbalik dia pulang, tercheck out.
2: Kadang-kadang ianya macam bila yang dicari, yang kita hajat itu pulang dah sampai tu. Bila kita sudah lihat shock sudah ni memilih, ya ni lagi ada. Bagus lagi ni punya promosinya. Ya ni tah. Padahal kan membeli yang lain. Yang kan membeli itu keperluan contoh. Tapi bila di scroll lagi, kelupaan teh yang keperluan ni. Jadi yang dah perlu tu pulang dibalik. Sudah tu pusing balik. Alah, menyesal je aku. Duitku tinggalan ni. Ya. Patutnya aku kan membalian ni tadinya. Nah, itu juga salah satu kesilapan kita ni lah. Pengguna ni lah.
1: Tapi kalau kau sendiri, kau merasa ke kau masuk dalam situasi macam tu? Kalau macam aku kadang-kadang janjok kau pandai joko terlajak tu
2: Benar. Aku
1: kan? Dan joko nafikan lah.
2: Betul. Kadang-kadang kita ni mudah terpengaruh bah dengan yang iklan-iklan di dalam ni. Ani bagusnya. Ani
1: lagi kalau yang live atau?
2: Lagi kalau yang live nya. Lepas tu bila kita lihat lagi review okeynya, mantapnya kan? Jadi diri pun terbalik. Lepas satu sudah settle sudah balik kan? Lihat lagi yang live lain. Ya, ni pun bisa ya.
1: Lagi boleh ya, bila yang berpandah, esok nada sudah. Tamat sudah hari ini promosinya.
2: Lepas itu, ia nak restock lagi ininya. Balita sekarang aninya.
1: Padahal itu perangkap saja betul.
2: Benar. Lebih-lebih lagi kalau, bila kau akan balik kan, Raf? Waktu malam, orang tidur, sana dia lagi murah. Boleh.
1: Tengah-tengah malam.
2: Sebelum tidur, boleh lagi. Anu bah, kan? Tapi itulah.
1: Tentang kita ni bini-bini ya, kadang-kadang rasanya.
2: Apa ya? Tapi kadang-kadang perlu jadi beringat jola kan?
1: Perlu jadi beringat. Perlu jadi beringat. Cuma itu kan bila kau sebelum apa ni orang jantah. Kalian ni kita ni kan mesti kawal diri. Jangan dulu. Lihat dulu bajet kita ni. Banyak orang walaupun apa ni orang ada bajet. Cuma kita ni kadang-kadang benda tu kita ni dah perlu pun.
2: Tapi lagi-lagi yang paling kita ni mudah terperangkap ni kan, yang mudah kita ni mudah lalai lagi kan. Tahu apa, Raf?
1: Apa?
2: Free shipping. Dan ada lagi bonus ekstra daripada aplikasi itu. Ada.
1: Atu lagi lah kan.
2: Lagi dia.
1: Tambah itu kau laju tangan momen akan check out.
2: Benar. Jadi terasa tak macam lagi ketagi.
1: Aduh, hai, macam mana tu kan mengelak tu ah? Cuma kamu tolong dulu kan. Kalau kamu sendirilah kan yang menonton kita ni kan, sekarang ni yang melihat kita ni secara live ni kan. Kali bisi dia pun merasa rasanya ramai yang mengalami situasi yang sama macam mana ni kan. Kan dah dapat
2: habis usianya.
1: Dan kamu perlu start. Cuma kamu komen dulu apa pendapat kamu kalau kamu sendirilah dalam situasi itu.
2: Martin Stephen ah.
1: Kamu jenis yang macam mana? Membeli online ni satu keperluan ataupun mungkin memang memang wajib lah, mesti membeli. Mesti lah, kira macam tak ketagih lah betul kan?
2: Benar.
1: Nak membeli macam kusung rasa tu.
2: Kalau di Bali menyesal tu kan?
1: Dah dapat tidur malam.
2: Menyesal ku. Aku tu kan beli yang tu tadi. Nah, habis dia. Nyadiri. Apalah.
1: Itu yang bahaya. Jadi kalau kamu sendirilah kan. Cuba kamu komen. Kalau pendapat kamu sendiri, kamu yang jenis macam mana? Kamu membeli secara online ni untuk keperluan kamu ataupun memang jenis mesti balik walaupun dapat sebuting barang. Kan? Okey, apapun Zul, kita ni kan berehat sekejap. Selepas ini baru kita ni balik lagi dan kalau boleh kami kan melihatlah komen-komen kamu tu. Nanti kami bacakan. Okey, ini dia Siobanar dengan bercerita.

0: Nyaman rasanya minum yang sirap limau ini. Tem-tem hangat dah lagi.
1: Nyaman tu benar. Sacok lagi. Siuk rasanya menghilir arah lihir tu.
0: Atu tabah. Anta dia tu sudah kukan singgah kemari atu tu kumeng. Tapi kulihat ramai orang macam panuh usulnya. Ila tak ku jadi menyinggah.
1: Au, syukur tak jauh kadangan itu. Makin ramai orang sudah pelanggan yang datang ke kadai kuan ini Jepar. Amun macam dulu atu, payah belagau bah.
0: Atu tabah, sari atu alum ramai yang tahukan kedai makan muane. Karangan itu siapa yang dah tahukan si kuming? Pengusaha kedai makan yang berjaya.
1: Ya sudah tu. Amun pasal memuji, memang kau tak nombor satu Japar. Kabang kampis terus hidung kau.
0: Ya bukan apa betul kuming. Bukan saja menu makananmu bertambah. Tapi orang melihat kedai muane bersih, atas susun, ataupun jadi penarik bis durangkan kemari.
1: Atu tah yang menjadi keutamanku tu Jepar. Amun kawasan di dalam sama di luar kadai makan kuah di barsih. Nah, tentu-tentu sudah makanan pun barsih.
0: Nah, macam atu tatu peniaga yang baik. Patut tah kawan ini jadi contoh bani kepada peniaga-peniaga makanan yang lain kumeng.
1: Dapat tu Jepar. Atu kan tanggung jawab setiap peniaga makanan. Baru tah orang datang sama makan selisa.

0: Eh, hari dua saya ni kan? Nah, ada tadangan kunikan bercerita dalam segmen Dangan Bercerita.
1: Okay, terima kasih kami ucapkan untuk semua terus kakal berdangan kami berdua. Si Corina di sini mendangani bis kita dan juga tetamuku si Zo. Hari ini kami bercerita pasal shopping online ni, keperluan ataupun jadi ketagih dia. Kalau tadi banyak sudah kita ni kongsikan dan ramai juga pendapat-pendapat daripada follower-follower kita ni. Terima kasih berkomen-komen. Kacau boleh kami bacakan. Tapi sebelum itu aku akan bertanyalah arah Muzo. Bagimu lah kan, sebab ada kadang-kadang orangnya digunakannya alasannya apanya membalik online dalam talianan ni, ia akan menghilangkan stresnya ataupun ia akan menjadikan itu sebagai reward lah, reward kan, hadiah untuk selepas berpenat lelah dan sebagainya. Mana? Kalau kau pendapatmu macam mana?
2: Aku rasa ya, bagi kau ia lebih kepada reward. Reward kepada kita. Kalau yang stres ni mungkin ada juga sikit, tapi reward tu lagi untuk kita, kan? Macam kita ni bekerja, kan? Jadi apa salahnya kalau kita ni kan membalik-balik?
1: Kalau kau dapat bonus kah?
2: Dapat bonus kan? Lepas
1: tu ada sudah barang yang kau M,
2: ada
1: kan?
2: Ada sudah yang
1: kan? Kau target-target.
2: Kan?
1: Batas sudah kau macam, kau menyimpan rasa.
2: Ini bonus ni boleh jadi kenangan. Di balik tak periuk. Kan yang tahan, kan? Nampak.
1: Nampak juga hasilnya.
2: Balilah segalanya, blender kah? Sekarang ni periuk, blender semua pun balik dia.
1: Online. Dalam talian. Semua dalam talian.
2: Ada kan? Lagi yang
1: jarang kita ni.
2: Yang di,
1: ada. Tapi nyorang mungkin sebab kita ni kan melihat depan mata sendiri kan.
2: Benar.
1: Ada jenisnya orang ni, ia suka, ia dapat pigang kan. Dicek-ceknya dulu. Dilihatnya okey ke indah. Ada jenis orang macam tu kan.
2: Ya.
1: Tapi ada yang jenis macam yang dah kisahnya ni lah. Yang jenis

0: Mesti membalik dalam
1: talian. Mesti membalik. Ha. Lihat saja sedikit. Eh, bisaya barang ni. Bagus je ni. Ha. Kan dipakai anu.
0: Lagi kalau yang host yang berjual live tu, pandai mana pun.
1: Pandai lagi.
0: Kan? Ha. Pandai lagi memujuk.
1: Pandai lagi memujuk.
0: Katik tak jual check out.
1: Katik tak lagi.
0: Oh, jadi kalau kau sendirilah pandangan mula kan, Zul? Apa tanda-tanda kalau kau lihat orang itu memang sudah ketagih?
1: Tanda-tandanya
0: kau sendiri kan mengalaminya kah, ataupun ada orang sekelilingmu yang mengalaminya?
1: Bila sudah kita lihat lon ketagih ni, bila sudah malar nendah nyanganya yang sampai macam balik-balik sehari macam kandut tiga kali sampai ketagih taya tu.
0: Ketagih taya tu ah.
1: Barangmu lagi. Lepas tu lagi-lagi ada lagi barangmu esok.
0: Ada lagi
1: barangmu atau kurasa ketagih lah sudah tu. Bila sudah kan sehari 2-3 kali, esok, lusa, ada lagi, ketagih itu benar.
0: Benar eh. Kan.
1: Oh.
0: Tapi ya, benarnya, tidak ada juga masalah lah.
1: Tidak ada
0: juga kalau ia tidak ada masalah kewangan.
1: Ya. Dan lagi satu, bila yang dibeli itu digunakan. Jangan dibeli.
0: Ada juga tu kan?
1: Ada.
0: Oh.
1: Memang ada. Kurasa yang antara yang komen-komen ini, ada ni salah seorangnya. Membalik, lepas satu, lekat juga belum dipakainya.
0: Kan. Ada yang sampai
1: boleh
0: je tu,
1: enggak boleh.
0: Sampai enggak terpakai lagi.
1: Sampai enggak terpakai.
0: Oh. Atau tak, bila kita ni lihatkan di sini respon-respon daripada follow-follow kita ni di TikTok kan ni lah kan. Jadi sibuk lagi berbalik, cokau scroll-scroll ya kan. Mendapat post scroll, komen atau beli barang keperluan jualah yang murahnya kan. Kalau si awang alainya ya, sebab kenapa di online dalam talian ni barang lebih murah bah?
1: Benar.
0: Daripada barang yang ada di kedai.
1: Benar.
0: Jadi itulah salah satu sebabnya kenapa orang lebih memilih untuk membeli secara dalam talian.
1: Benar.
0: Atau alasannya lah sebab harga.
1: Harga.
0: Kan?
1: Harga.
0: Kalau bila di kedai ni kita ni faham je lah. Kalau kita ni mengambil kira macam tu sebab orang di kedai ia menyewa lagi kedainya.
1: Benar.
0: Kan? Jadi kita ni perlu ambil kira. Cuma bila kita ni ke kedai, laju kita ni dapat barangnya.
1: Benar.
0: Kan?
1: Benar.
0: Dalam talian ni kita ni terpaksa menunggu. Tapi harganya ada orang berbeza lah.
1: Berbeza.
0: Lagi
1: betah lah.
0: Apa lagi ni?
1: Betah lah ya.
0: Ada lagi yang tadinya mau sebab dapat free shipping atau? Siapa lagi yang dapat kau terlihat sana?
1: Lock mesin, petai segala pun beli di online. Ani memang sudah.
0: Siapa namanya?
1: Ani
0: sampai lock mesin kau beli di online.
1: Nak bukan tersebut namanya yang bercakap ni.
0: Sambut si namanya.
1: Ani.
0: Aku dah terlihat, so aku belum menu ni. Kau sambut namanya sekarang. Tapi ni lah. Okay, kanda kita ni. Ni suara yeah, kita lah. Sangat lagi shopping di kedainya.
1: Oh.
0: Round-round. Kalau yeah, di dalam talian ni, boleh sambil limpang-limpang pun dapat membalinya.
1: Ya.
0: Kan?
1: Benar.
0: Lagi, apa lagi? Siapa lagi ada berkomen di sini, Nek? Tapi kalau kita ni pikirkan berbalikan Zul, kau dah tahu lah, kau ada merasaikan, dah tahu kalau di Labuan ni, kalau macam aku dulu di Papar, masuk ke dalam hitan lah, akan ada orang Pakistan membawa barang, babiskal membawa barang.
1: Oh.
0: Dari rumah ke rumah. Sini ada kan tak?
1: Sini ada juga
0: Ada juga?
1: Ada.
0: Ada juga.
1: Majal lagi tu, Raf. Majal.
0: Lepas satu pandai ya, disuruhnya di hutangnya kan.
1: Tidak apa kakak, bayar sikit pun boleh. Tidak sih, tidak mau. Tapi dipajalnya juga.
0: Tapi jangan kau harganya tiga kali lipat anu ganda pak.
1: Ya.
0: Terkadang aku pulang dulu tu kan, sebab akhirnya tu kalau siapa-siapa yang macam ndak ke kedai, bisa dia yang datang ke rumah orang kan.
1: Benar.
0: Itu salah satulah dulu kan. Kalau sekarang ni daripada membeli online, ini lagi ada orang berkomen lah, baik tak install main gamenya. Kena sindir pulang tu kan. Mun barang untuk hari raya, baik tah mengedar awalnya. Indah ingau hati kehabisan stok au kan. Kebanyakannya memang kalau macam sekarang ni kan, kalau kedai aku sendiri pun barang baju-baju raya terutamanya memang balik dalam talian lah
1: sekarang
0: kan.
1: Sekarang ni memang jua memang semua kita ni online lah. Kurasa banyaklah kerja yang kita punya servis penghantaran ni memang banyak kerja lah bila time puasa ni.
0: Aduh, benar. Lepas tu Nur Nilam Sari lagi nya yang sioknya free shipping atulah banyak tah dibalik. Tapi hantap diperlukan lah. Kalau kiranya kalau barang yang memang diperlukan dah ada je pulang masalahnya kan, sebab semua orang pun membali just dalam talian ni. Oh, siapa lagi kita lihat kau di sana komennya?
1: Aku baca yang di bawah ni kan.
0: Kau baca saja, jangan kau ketawa sana, kau baca
1: sahabatnya
0: saja
1: kan. Yang kau ketawanya sampai seluar katak pun dibeli on.
0: Oh, itu benar eh. Tapi jangan kau nak anun, dah dapat ikan. Kalau sudah dipackagekannya dalam 7 halai baru RM8.
1: Nah. Dari kita membeli sini kan?
0: Ha.
1: Mahalnya mau?
0: Benar. Mahal ikan RM10 sudah.
1: Benar. Nah. Memang kita ni mesti bijaklah.
0: Oh.
1: Bijaklah. Dari kamu saja.
0: Benar.
1: Kamu mau mahal beli sini, kamu mau murah beli online.
0: Pendekatannya ya berbalik kepada diri kita ni sendiri.
1: Iya, yeah, semuanya dari kita jua.
0: Oh, ada orang memang kalau macam aku sendiri pun jangankan pembelian online anilah kita ni cakapkan kan, sebab sebelum ini aku sudah bawakan topik berkenaan QR. Sedangkan kita ni membeli di kedai pun
1: tidak
0: ada cashless bah.
1: Betul.
0: Nama usin. Kalau membawa lagi, ada lagi jual membawa, makai jual lah cash.
1: Ada juga bila kadang-kadang bila di pasar tu bukan jua semua yang ada QR kan. Kesian je tu macam-macam tu kan. Adalah jua, tapi indahlah banyak. Sikit saja. Lebihnya kita ni pakai QR.
0: Benar. Jadi disebabkanlah zaman teknologi, zaman sudah berubah kan, lebih kepada penggunaan teknologi sekarang ini. Memanglah kita ni gunakan mana yang kemudahan yang diberikan kepada kita ni kan.
1: Benar.
0: Tapi biar gunakan secara berhemahlah nyorang.
1: Betul.
0: Kan macam tadi tu nyamuk lebih kepada untuk reward diri kalau kita ni membeli dalam talian ni.
1: Mesti kita ada.
0: Lepas jual. Satu ada juga nyangku kalau beli online ni untuk membuang stres. Tapi tidak dinafikan tu. Zoo ada. Ada juga orang. Tapi kalau aku menghilangkan stres kah, kalau aku sadih nyonya, sadih kah atau marah kah kan, aku tidak suka shopping online. Aku tidak suka. Aku suka ke kadainya terus, balik di sana.
1: Kalau stres satu, aku kan tanya juga lah Ramu kan Raf. Kalau kau stres lah kan, contohlah. Kalau kau macam sedih, kau terus ke sana kan. Tapi kalau kau stres, apa barang yang kau beli tu lah? Nda jauh kali stresan ni kau kan beli yang baju kan. Stresan ni mesti kalau kita yang stresan ni makan
0: atau
1: mesti kedai makan.
0: Atau salah satunya dan salah yang keduanya aku nda nafikan aku akan beli baju tu.
1: Aku takut kalau kau stres mukanya yang baju lain baju bayang kau beli.
0: Oh, itu tak sebab entahlah kan, kadang-kadang rasa macam satu kepuasan untuk diri. Tapi bila sudah kau terlebih bajet, sanalah kau putih tamatamu balik.
1: Benar.
0: Nah, kan. Okeylah, kita ni kan rehat sekejap. Wow, kita ni sudah capai 119K. Teruskan kamu tapping. Jangan ke mana-mana. Berbalik lagi kita ni selepas ini tentunya dalam Dangan Bercerita. Ini di Sio Banar.
2: Sejuk-sejuk bau-bau ambun-ambun ni. Panas ku, panas.
3: Ini. Membaik bilang hati jua kakak ni. Kenapa jua kan kita ni kan?
2: Nah, bukannya panas apa nah. Nina. Hati ku ni nah badidih-didih. Botak-botak asanya. Nah, aku tontai ke kadai.
3: Okey.
2: Mulih deh kadai. Kejumpahan ku pa anu panak anu pemudahan bermotosikal dua buah bagimba.

0: Ya, apa indahku panas hatiku ni menguap-uap.
1: Astagfirullah, munkan diturutkan undang-undang ah. Kaulahan besia tu tah yang salah tu benarnya. Aniah, boleh dikira kes buli jalan raya sudah tukar. Munkianya ketani yakin yang ketani nada buat kesalahan jalan raya. Boleh tu ketani report ke balai polis tu. Indah bolehkan dibiarkan ni. Di mana-mana sajanya, di peringkat sekolah kah, universiti kah, di tempat kerja kah, di jalan raya atau mana-mana saja ada ni berlaku amalan buli-membulian ni. Perlu benar-benar diambil perhatiannya.
0: Indah cukup tu mun nganya setakat ambil perhatian. Si pembuli atau palu diambil tindakan yang tagas.
1: Lurus tu.

0: Bahrau mentadarakan diri di Jok Bana di frekuensi 103.7 atau 89.4 MHz di Labuan FM.
1: Setiap hari dua, kami bawakan tetamu jemputan yang akan bersama-sama menceriakan segmen IDD Sio Bana. Semuanya dalam segmen Dengan Bercerita.
2: Okey, nak rasa Hanzo? Sudah pukul 2.53 minit malam hari. Kan pukul 3 sudah?
3: Iya. Sekejap nah. Banyak kan?
2: Oh, nak perasaan.
3: Bersama Corina ni.
2: Oh.
3: Macam dah puas.
2: Nah, nyangkut. Lain kali lagi ya. Nyanyut sudah ya. Okey lah Zul. Untuk penutup kita ni lah kan. Okay. Menggali kau ada lah kan. Hmm. Tips kah? Ataupun mungkin apa? Apa nasihatmu yang kau boleh bagi? Okay. Untuk nyorang supaya kita ni janganlah ketagih kan.
3: Okey. Bagiku shopping online ni ya memang memudahkan kehidupan kita ni seharian ah.
2: Lurus.
3: Tetapi jangan sampai kemudahan itu yang mengawal diri kita menjadi ketagihan.
2: Benar.
3: Okey. Menjaditah kita ni jaditah pengguna yang bijak. Membeli tu biarlah mengikut keperluan, berbelanja tu ikut kemampuan kita ni. Dan sentiasa ingat setiap uang yang kita belanjakan tu memberi kesan kepada keuangan kita pada masa hadapan. Okay? Nikmati kemudahan bershopping ini, online ini. Tetapi pastikan ia membantu kehidupan, bukannya membebankan kita. Atau sajalah.
2: Atau saja mana lurus atau tak pesanan-pesanannya kan. Biar ia mengikut kemampuan diri kita ni lah. Lihat jo apa keperluan yang kita ni benar-benar berguna ke indah kan.
3: Yeah.
2: Kalau sekadar nyorang untuk macam nyorang syukur dapat rasa membalik tu bah.
3: Yeah.
2: Sebab adanya tadi ada yang berkomennya kan, ia membuka pasal tu macam seolah-olah membuka hadiah bah.
3: Rasa bahagia. Rasa bahagia.
2: Siok tu benar ah.
3: Benar siok.
2: Dan dapat dinafikan jo tu ah.
3: Yeah, yeah.
2: Lagi satunya siawang lainnya, tips sebelum membeli onlinenya, mau dilihat review orang membeli jua. Tapi kadang-kadang kan kita ni jangan terpengaruh jua dengan review ni.
3: Benar.
2: Sebab sekarang ni review pun berbayar.
3: Mana?
2: Jadi kita ni pandai-pandai lah lihat kan di mana kelogikannya mengikut barang yang kan kita ni balik lah.
3: Lagi satu kan Corina, kalau ada barang yang kawanmu membalik kau terpakai kan, jangan lupa
2: apa?
3: Sharing ah. Sebab aku kan membalik juga. Ada kah kau?
2: Ada bahaya.
3: Ada. Aku banyak tu kawan-kawanku. Shelling? Boleh.
2: Selalu macam tu.
3: Ya, lawa.
2: Di mana aku kembali ni?
3: Mana? Shellingnya nanti ya? Okey. Nanti aku share. Baik atau biasa
2: darling.
3: Sudah tu.
2: Apa baik darling.
3: So, atau sudah yang ia nampak depan matanya.
2: Tapi kalau macam tu, kita ni nampak. Yang kira macam terpakai. Kita ni sudah lihat.
3: Yeah,
2: kan? Depan mata. Okey lah.
3: Okey lah.
2: Dan memang kita ni perlu benda tu. Jual kan?
3: Benar.
2: Kiranya ada depan mata sudah terlihat atau okey lah.
3: Okey
2: kan? Lah. Sekali-sekala. Nyorang boleh shopping online. Tak ada masalah. So dada sekarang masalah. Ini memang zamannya lah untuk semua orang membalik dalam talian kan. Dan cumanya sahaja macam mengikut kata Sizu tadi. Biar berpada-pada lah.
3: Berpada-pada. Jangan menjadi beban arah kita.
2: Akhirnya
3: ni
2: akan menjadi beban kepada keuangan kita.
3: Yeah.
2: Ni kan. Si pun jonya orang usin atau berkarung-karung kali.
3: Yalah,
2: tapi
3: yalah,
2: kita ni kena lihat jauh. Kan ke depan. Mungkin bukan untuk diri kita ni.
3: Yeah.
2: Untuk anak-anak kita ni. Ataupun mana keluarga kita ni. Bila lagi kalau ada kecemasan. Keretanya rusak mana kah kan.
3: Mana?
2: Ataupun apa-apa saja. Kesehat, melibatkan kesehatan. Usin lah tu yang perlu untuk kita ni gunakan. Mana? Kan.
3: Lurus.
2: Okeylah Zu. Terima kasih Zu. Sebab sudi mendangani kedai aku sehari ini untuk segmen Dengan Bercerita.
3: Terima kasih juga Corina menjemput aku kemari lah.
2: InsyaAllah. Dan kalau ada ruang dan kesempatan lagi, insyaAllah akan ada lagi nyorongan. Dan terima kasih juga untuk rakan teknik kita ni di belakang tabir, Elvero. Thank you El. Memudahkan live kita ni hari ini bersiaran di live Facebook, TikTok. Dan juga dapat juga kamu dengarkan kami menerusi RTM. Klik jangan lupa muat turun secara percuma. Okeylah, insyaAllah kita berjumpa lagi Zo. Kamu jangan ke mana-mana sebab si Corina akan mendengar ni sampai pukul 4 malam hari nanti. Ini di Sio Banar.

0: Aku Teto, si Corina, bah. Dengarkan, ididi, siu, banar, di Labuan FM.
1: Terima kasih untuk semua yang terus kakal bersama-sama bedangan kedai aku si Corina masuk sudah jam yang kedua kita ni. Apapun terima kasih Zo menangani kedai aku untuk segmen dengan bacaritaan tadi kan sejam mengenyam macam dah puas ke bercerita tu kan. Kajap saja. InsyaAllah yang minggu depan hari dua kami akan terus membawakan tetamu-tetamu. Kita ni lihat siapa lagi tetamu minggu depan, apa lagi topik yang kami akan bawakan. Teruslah dengarkan kami di Siok Bana di Labuan FM untuk segmen dengan bacarita. Baik, sebelum kita ni teruskan hiburan untuk jam yang kedua ni, aku kongsikanlah dulu waktu-waktu panti waktu solat bagi wilayah Persekutuan Labuan hari ini 21 Julai 2026. Maksudnya waktu solat fardu asar pukul 3.51 minit malam hari, solat fardu maghrib pukul 6.38 minit malam hari, solat fardu isya pukul 7.52 minit malam. Seterusnya solat fardu subuh esok 5.01 minit pagi dan waktu syuruk 6.13 minit pagi. InsyaAllah pukul 3.51 minit malam hari kita ni akan rehatkan hiburan untuk kita ni sama-sama memberikan laluan azan asar. Batah jo kan berlanjutan 3.51 tu macam dah berganjak. Sebulan lebih sudah. Okeylah, apapun terus bersama-sama dengan kami di Siok Bana, si Corina kakak lagi menangani bis kita semua.

Dengarkan kamu ini di Siok Banar di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Suara pesisir Anda. Ini di Siok Banar.

5 hari lagi tarikh tutup uji bakat bintang kecil Lawan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini.

0: Baik, sudah 3.27 minit malam hari. Terima kasih yang diucapkan untuk semua yang terus bersiaran kekal, nyorang bersiaran bersama-sama dengan kami di Labuan FM. Untuk yang mengikuti menerusi live Facebook juga, terima kasih Kak Rasina Mazani, terima kasih Norisa Harun, terima kasih Rockers Raw Rock, Yan Syairul, Johan Suwaji, Khatijah Muhammad Ali, Alice Raymond, Mimi Wagi, Puan Mil Basri, terima kasih nyorang kan. Dan jangan lupa untuk rakan-rakan kita ni di live TikTok kan ni, ramai juga di sini. Terima kasih menangani kedai aku si Corina untuk malam hari ini. Baik, apapun mengkali ada yang terlepas pandang kan, jangan lupa untuk kamu, masih lagi kami buka penyertaan untuk uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Jadi jangan lupa juga kamu hantarkan rakaman video nyanyian kamu ke email bintangpramli26. Okay, bintangpiramli26@gmail.com. Yang mana cara penyertaannya adalah secara dalam talian sajanya orang kan. Hantarkan video rakaman kamu sahaja. Pastikan rakaman video kamu atuk, telefonnya landscape. Jangan berdiri lurus ah. Landscape, bukannya portrait. Okay, mesti melintangnya orang, melintang. Audionya mesti jelas kan. Kalau boleh jangan ada bunyi-bunyi reverb ataupun ada tambah-tambahan efek-efek semuanya lah nyorang-nyorang ah. Jangan ada efek-efek segala-galanya. Memang kosong kamu punya suara-suara luan lah nyorang. Lagi senang juri kan menilai nyanyian kamu. Dan kalau boleh juga bagi tahulah info tentang diri kamu, nama, umur, daerah, tajuk lagu kamu dalam nyanyian video yang kamu hantarkan itu. Jangan lupa kalau ada apa-apa sebarang pertanyaan, kamu boleh WhatsApp saja 010-930-6653. Sebab penyertaannya ni dibuka sehingga 31 Julai 2026. Dah batas lagi sampai minggu depan. Minggu depan adalah last sudah tu kena buka. Jadi jangan lepaskan peluang kali kak nyorang rezeki kamu kalian ni untuk menyertai Bintang Piramid 2026 bagi Zon Sabah. Okay, terus bersama-sama dengan kami IDD Siok Banar.
1: Dengarkan IDD Siok Banar di Labuan FM, bersiaran dari hari 1 sampai hari 5, dari pukul 2 sampai tiap pukul 4 malam hari. Pelbagai pengisian disajikan untuk bis kita semua.
2: Abar Saryani, rampayan kita ni, dengan bercerita sketsa rumah kadai, apa ada?
1: Dan banyak lagi. Bah, jalan lai liau, dengarkan tah IDD Siok Banar di Labuan FM.

0: Assalamualaikum. Bu Jijah, gagau ka?
1: Kadika udang tijah. Waalaikumsalam. Indah jo gagau banar. Jangan saja kalau ada barang sampai baru takku gagau. Ha? Dari mana kawannya?
0: Anita, Bu Jijah, dari rumah pulang ni. Singgah kemari kan membali sedikit naindah dapur. Banyak bah sudah yang habis.
1: Oh, miatu. Eh, dang Jijah, perasan kau sejak kebelakangan ni banyak kelihatan kurangit berterabangan.
0: Oh, ba, macam ku perasan jo Bu Jijah heh. Tekan na banyak sampah tu kali pakah.
1: Oh, mengkali benar. Jual lagi ku lihat banyak samak-sama na tu bah. Inda terpeduli. Nih di belakang kedai ku ani pun na. Panjang sudah rumputnya.
0: Eh, sepatutnya Bu Jijah heh. Kawasan samak-sama na ni dibersihkan. Nda boleh dibiarkan bah. Atu tah banyak rangit mudahkan berak pinak.
1: Oh, benarnya muatu. Memberi takut kalau ada aing yang betakung bah. Oh. Tempat rangit membiak. Lain pulang karang jadinya.
0: Benar tu Bu Jijah heh. Pada pikiranku ah, ada jua rasanya tu akan mencadangkan gotong royong sekampung.
1: Bisa pulang cadangan muatu dang tijah. Padahkan sejarah ketua kampung sama anak-anak muda kampung si Caca Sirani. Ramai-ramai berusaha, indah jo karasahan.
0: Oh, jo lagi babu Jijah heh. Bisa jo solnya, mun kampung kita ni sentiasa bersih. Nyaman jo mata melihat kan.
1: Lurus tu nyamo. Kawasan kampung bersih, rangit pun dah ada. Selamat jo kita ni. Segala penyakit dapat jo kita jauhi.
2: Jangan kan, didih. Dari hari 1 sampai hari 5. Pukul 2 sampai pukul 4 malam hari. Didih.

0: kesedaran sudah pukul 3.40 minit malam hari. Terima kasih yang ucapkan untuk semua yang terus bersama-sama dengan kami untuk segmen ini di CEO ke Bandar dengan kedai aku si Corina di sini. Dan sekali lagi sebagai panduan muslimin dan muslimah, maksudnya waktu salat fardu asar bagi wilayah Purus Ketua Labuan Sarian ini pukul 3.51 minit malam hari. Dan jangan lupa juga terus kamu dengarkan kami. Ngam sudah frekuensi atau jangan tadi ubah-ubah lagi 103.7 dan juga 89.4 MHz. Sebab selepas ini DJ yang seterusnya lagi akan mengambil alih konti untuk segmen Destinasi sampai tiap pukul 7 malam nanti. Dan apapun, sampai di sini saja dapat si Corina menangani. InsyaAllah kita bersama lagi esok, sebab esok pun ada tetamu. Ada tetamu dalam setagal dahulu. Siapakah orangnya yang akan bercerita tentang program yang akan berlangsung Minggu Ani Maha 2026. Esok kita berjumpa lagi pukul 2 malam hari. Ini di Siap Bandar. Assalamualaikum.
1: Dengarkan di Labuan FM.
2: Bandau, mai tak dengarkan ini di Siap Bandar.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Melakukan solat dua rakaat memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan sempurna, kemudian berdiri untuk melakukan solat dua rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian baginda membaca ayat ini. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menceritakan tentang amalan solat sunat untuk memohon taubat dan keampunan kepada Allah. Ini adalah antara amalan yang boleh dilakukan ketika mana kita ingin bertaubat dan memohon ampun daripadanya. Dimaksudkan dengan bersuci dengan sempurna ialah berwuduk dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukun wuduk tanpa meninggalkan satu perkara daripada syarat dan rukun tersebut, malah dilakukan dengan sempurna. Dimaksudkan pula dengan memohon keampunan kepada Allah adalah bertaubat secara berterusan dan berazam untuk meninggalkan amalan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka, dapat diperhatikan dalam hadis ini, antara amalan untuk memohon keampunan kepada Allah adalah dengan menyucikan diri daripada kekotoran fizikal dan rohani, lalu menyempurnakan solat dua rakaat dan berdoa memohon keampunan kepada Allah. Dengan hati yang insaf dan berazam untuk benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Dan jika kita benar melakukannya, maka lihatlah kata dan janji baginda dalam hadis tersebut, iaitu Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara muslimin dan muslimat, sebentar lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu salat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Labuan.

0: الفضيلة والشرافة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian. Bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dari segi nikmat dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi darjatnya daripada kamu. Itulah yang lebih baik supaya kamu tidak merendah-rendahkan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Saudara pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah yang pertama, memiliki sifat redha dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki adalah suatu yang dituntut. Yang kedua, buatlah perbandingan nikmat yang kita miliki dengan orang lain yang tidak memilikinya. Nescaya kita akan sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tidak akan rasa kecewa, sedih maupun dengki pada orang lain. Yang ketiga, elakkan dari membuat perbandingan dengan orang yang lebih kaya dan berada, kerana ini akan menghilangkan rasa bersyukur, malah akan mendatangkan rasa kecewa, sedih, malah sentiasa berdengki dengan kelebihan orang lain. Yang keempat, dalam hal yang berkaitan dengan akhirat, kita hendaklah sentiasa melihat orang yang lebih baik daripada kita untuk bersaing dan berlumba mencontohinya. Dan yang kelima, kita perlu merasa cemburu melihat kealiman, kesolehan seseorang untuk diikuti dan dicontohi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa btaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahu al-azim. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmat-Nya yang melimpah-limpah, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersifat tawaduk pada setiap ketika dan juga setiap masa, yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ididik siu banana.

0: bulan. 5 hari lagi tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
1: Dengarkan Labuan FM di frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz.

0: Season 26. 34 stesen satu suara dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.
1: Tahu ke mana destinasi anda? Jom, kami bawa anda ke Cafe Labuan FM. Isnin, kita ke Cafe Galaxy.
2: Sambil layan lagu-lagu antarabangsa.
1: Selasa, Cafe Santai.
2: Relax, tenang kamu bah.
1: Rabu, Cafe Rock.
3: Anda suka rock? Hey, yeah!
1: Kamis, Cafe Klasik.
2: Berhibur dengan lagu-lagu evergreen.
1: Anda muskil? Banyak persoalan? Tidak pasti? Tanyalah Ustaz. Dalam Anda Tanya, Ustaz Jawab. Setiap hari Jumaat. Semuanya dalam Destinasi 4 petang hingga 5 petang di Labuan FM.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dalam 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Pilihan Jazzy.
14: Muat turun aplikasi RTM Klik secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.

Laporan FM, suara pesisir anda. Selamat petang, salam destinasi saya ucapkan untuk anda. Terima kasih ya, terus memilih dua pilihan frekuensi kami bersiaran menemani anda setiap hari 6 pagi hingga 7 malam. 103.7 dan juga 89.4 MHz. Itu dia dua pilihan frekuensi kami. Juga anda boleh ikuti secara penstreaman langsung secara percuma di aplikasi RTM Klik. Hari ini 21 Julai 2026, saya DJ Mac akan menemani 3 jam anda sehingga 7 malam nanti. Dan seperti biasa di jam yang pertama ini, kita ada kafe santai. Ya, bermaksud anda perlu chill-chill dulu. Okay, berehat seketika, santai bersama dengan kami di mana juga anda berada. Okay, juga terima kasih yang terus menyokong di semua platform media sosial resmi Labor FM. Kita ada halaman Facebook, Instagram, halaman TikTok, halaman X, dan juga halaman YouTube kami, yang mana memastikan anda boleh akses semua konten-konten yang kami telah muat turun di sana. Okay, terus kekal bersama dengan kami. Kita dengarkan dahulu lagu untuk anda petang ini daripada kumpulan Atmosfera, Demi Shikichi. Jadi terus kekal destinasi di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lati One FM has notified you.
1: Hidupkan notifikasi Anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok.

asap rokok bukan sekadar hilang di udara. Ia membawa lebih 7,000 bahan kimia yang boleh merosakkan tubuh manusia. Merokok meningkatkan risiko penyakit jantung, strok, kanser paru-paru dan pelbagai penyakit kronik yang lain. Bukan rokok sahaja yang terjejas, ahli keluarga dan orang di sekeliling turut menanggung risiko akibat asap rokok. Setiap batang rokok yang tidak dihisap adalah satu langkah ke arah kehidupan yang lebih sihat. Sayangi diri, sayangi keluarga. Berhenti merokok hari ini demi masa depan yang lebih cerah. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir.

0: Dengarkan Labuan FM setiap hari. Barulah syar.
1: Laporan FM, suara pesisir anda, destinasi teman pemanduan anda kini menemani pastinya sehingga pukul 7 malam nanti. Terima kasih yang terus kekal bersama-sama dengan kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Saya DJ Mac di sini akan menemani anda sehingga 7 malam nanti. Juga terima kasih yang terus layan di aplikasi RTM Klik di mana juga anda berada. Okey, kita cerita mengenai sukan sikit lah kan. Walaupun demam Piala Dunia telah pun berakhir, saya kongsikan bintang juara baru Piala Dunia 2026. Pasukan Spanyol diraihkan kira-kira 2 juta penyokong dalam perarakan kemenangan Piala Dunia. Juara baru Piala Dunia Spanyol diraihkan dalam sambutan penuh meriah menerusi perarakan menaiki bas terbuka di jalan-jalan utama Madrid pada awal pagi semalam. Disaksikan kira-kira 2 juta penonton yang membanjiri ibu negara itu. Okay? Para pemain menikmati minuman sepanjang perarakan di bawah cuaca panas yang terik melalui laluan utama di pusat bandar yang dipenuhi lautan penyokong berbaju merah kuning sebelum tiba di dataran Chillebes. Okay, dari situ mereka naik ke pentas dan terus meraihkan kejayaan sehingga malam. Setiap pemain serta jurulatih Luis de la Fuente diperkenalkan seorang demi seorang kepada penyokong. Okay, de la Fuente turut menyampaikan mesej yang sama dalam menyifatkan anak buahnya sebagai pasukan terbaik di dunia serta mengingatkan penyokong bahwa bersatu lebih kuat. Para pemain dan pegawai pasukan bergambar beramai sebelum Rodri sekali lagi menjulang trofi Piala Dunia sama seperti yang dilakukannya pada Ahad selepas Spanyol menewaskan Argentina 1-0 dalam masa tambahan di New Jersey untuk muncul juara. Pasukan wanita Spanyol turut muncul juara Piala Dunia pada tahun 2023 sekaligus menjadikan pasukan Spanyol negara pertama yang memegang kedua-dua gelaran Piala Dunia lelaki dan wanita pada masa yang sama. Pada tahun 2030 nanti, skuad lelaki Spanyol akan mempertahankan kejuaraan di laman sendiri apabila negara itu menjadi tuan rumah bersama Portugal dan Maghribi. Dan sekali lagi kita ucapkan tahniah buat pasukan Spanyol yang baru saja muncul juara Piala Dunia FIFA World Cup 2026 selepas menewaskan pasukan Argentina di perlawanan akhir dengan keputusan 1-0. Dan yang paling penting, terima kasih buat anda semua yang terus layan RTM Klik dan juga menonton menerusi TV RTM sepanjang temasya Piala Dunia 2026. Okey, waktu sekarang sudah pun pukul 4.33 minit petang. Kita akan teruskan lagi lagu hiburan untuk anda sebagai teman petang anda. Lagu seterusnya daripada kumpulan Imsoniac, pulang yang mungkin sedang dalam perjalanan pulang ke destinasi masing-masing. Hati-hati ya buat anda yang sedang memandu, dan terus dengar kami, destinasi teman pemanduan anda.

0: Lagu-lagu antarabangsa. Lagu-lagu santai.
1: Hatiku, ilmuku, kalah seorang jutawan.
0: Anda suka rock? Kita layan je. Lagu-lagu klasik, kenangan lalu mengusik jiwa.
2: Terbitnya sinar mentari, saban hari mengejut mimpi.
0: Anda tanya, Ustaz jawab. Semuanya dalam Destinasi Isnin hingga Jumaat pukul 4 hingga 5 petang di Labuan FM, suara pesisir anda.

0: Lapor FM, suara pesisir anda. Baiklah, waktu sekarang sudah pun pukul 4.53 minit petang. Okey, kita telah pun berada di penghujung jam yang pertama ini untuk segmen Destinasi. Jangan tukar frekuensi anda, terus kekal menemani kami. Dengarkan kami seperti biasa. Selepas ini kita akan ikuti berita utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur, dan di jam yang seterusnya juga tepat 5.30 petang nanti ada berita tempatan Warta Labuan menemani anda. Di mana juga anda berada, terus dengar 103.7 dan juga 89.4 MHz. Juga boleh terus dengarkan di penstriman langsung menerusi aplikasi RTM Klik. Kembali lagi selepas ini untuk segmen Destinasi, teman pemanduan anda.
1: Tinggal 5 hari lagi. Tarikh tutup uji bakat Bintang Kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
2: Kau tunggu. Aku sebar gambar dan video kau. Baru kau tahu.
3: Ha, tahukah anda seseorang itu boleh dibuli dalam talian? Buli siber adalah sejenis buli yang berlaku di dalam talian dan ia dilakukan melalui teks, image atau video untuk memalukan, mengugut dan lain-lain. Jadi, jika anda mengalami situasi ini, perkara pertama yang anda harus lakukan adalah jangan melawan dan jangan hiraukan si pembuli. Laporkan terus kepada pentadbir laman dengan menggunakan saluran pelaporan laman tersebut. Minta bantuan dan nasihat daripada orang dewasa atau pihak berkuasa dan simpan bukti dengan membuat tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Dan yang paling penting, hubungi Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia untuk melaporkan sebarang kes buli siber. Jika ia melibatkan ancaman fizikal, laporkan segera kepada pihak polis. Jadilah penegak keadilan, pertahankan mangsa buli dari terus dibuli dengan teruk. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Labuan FM, suara pesisir anda.
4: Hiburan berinformasi, Labuan FM.

0: sebentar lagi, utama 5 petang dari Pusat Berita RTM.
1: KDN sasar kutipan hasil lebih 5 bilion ringgit. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Kutipan hasil Jabatan Imigresen Malaysia disasarkan melebihi RM5 bilion tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat ini jabatan itu telah mengutip RM2.6 bilion. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan RM5.2 bilion yang direkodkan tahun lalu.
1: Imigresen secara konsisten mengutip hasil RM5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga RM2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Tambah Datuk Seri Saifuddin Nasution, Imigresen juga akan terus memperkukuh penguatkuasaan bagi mempertahankan kedaulatan Undang-Undang Imigresen Negara. Datuk Seri Saifuddin Nasution turut memaklumkan kedudukan pasport Malaysia ketiga paling berkuasa di dunia membuktikan keyakinan dunia terhadap Malaysia.
1: Saya ucapkan syabas dan salut saya kepada Jabatan Imigresen Malaysia. Hari ini, seorang rakyat yang pergi ke pejabat pengeluar pasport untuk urusan pembaharuan pasport atau permohonan pasport baru, tempoh 1 jam merupakan proses pengeluaran terpantas di dunia. 1 jam dapat memohon dan mendapatkan pasport baru.
0: Beliau berucap pada sambutan Hari Imigresen 2026. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Beliau menegaskan kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi Khairul Amin yang tular di media sosial. Beliau berkata dakwaan itu mencetuskan kebimbangan mengenai akses pihak tidak bertanggungjawab terhadap maklumat peribadi dan sistem dalaman syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin, tapi saya akan minta PIMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PIMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Rundingan antara Malaysia dengan Thailand berhubung akses pasaran udang kini di peringkat akhir. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kedua-dua negara sedang melaksanakan pemeriksaan serta memuktamadkan proses teknikal. Beliau berharap rundingan itu dapat diselesaikan dalam masa terdekat.
3: Sekarang perbincangan di peringkat akhir. Pegawai-pegawai daripada Kementerian Pertanian Thailand sudah melawat di sini dan pihak kita juga akan membuat pemeriksaan dan sekarang dia di peringkat akhir. Penyelesaian masa yang paling singkat.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Projek pembinaan stesen baharu kereta api Seremban Central kini mencapai kemajuan 35%. Ia dijangka siap pada Mac tahun depan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kerja kritikal seperti pembinaan cerucuk dan pengalihan utiliti bawah tanah telah selesai membolehkan kerja pembinaan dipercepatkan.
4: Jadi keseluruhan stesen lama ini telah pun dibaik pulih dengan pendawaian yang lebih baru, dengan sistem elektrikal yang lebih baru dan menara jam tersebut telah pun dibaik pulih dan dia berfungsi. Jadi ia merupakan satu percu tanda yang penting untuk Seremban kerana ini merupakan sebahagian daripada sejarah Bandaraya Seremban.
0: Projek bernilai hampir 100 juta ringgit itu bakal menjadi hub pengangkutan moden bersepadu, mampu menampung sehingga 30 ribu penumpang sehari pada peringkat awal. Calon Pakatan Harapan PH bagi Don Linggi, Datuk Seri Aminuddin Harun, meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam Manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada peluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berasaskan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Saya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat di Sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Datuk Seri Aminuddin Harun. Aktivis Tamim Dahri Abdul Razak mengaku tidak bersalah di Mahkamah Majistret Langkawi atas pertuduhan merosakkan objek suci agama Hindu di sebuah tapak kuil pada Mac lalu. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM10,000 dengan dua penjamin selain menyerahkan pasport dan melapor diri di balai polis setiap dua minggu. Mahkamah menetapkan 23 Ogos depan sebagai tarikh sebutan semula kes bagi serahan dokumen. Berita seterusnya, keperkembangan luar negara, cukai nilai tambah ke atas bil elektrik domestik dimansuhkan mulai Oktober bagi membantu meringankan tekanan kos sara hidup. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Britain yang baru, Andy Burnham, sehari selepas beliau mengambil alih tampuk pemerintahan. Burnham turut menjanjikan pelan 10 tahun bagi menangani kos sara hidup, merancakkan semula industri Britain, memperluas pembinaan perumahan rakyat serta mengagihkan kuasa daripada kerajaan pusat. Wabak denggi di Sri Lanka terus membimbangkan apabila 53 kematian dan lebih 76,000 jangkitan denggi direkodkan sejak Januari lalu. Kerajaan Sri Lanka mengerahkan tentera bagi membendung penularan wabak tersebut yang disifatkan paling buruk dalam tempoh hampir sedekad. Pakar perubatan Lalindra Dias berkata peningkatan itu memberi cabaran besar kepada petugas perubatan. Seorang maut manakala dua lagi masih hilang dipercayai tertimbus dalam kejadian letupan paip gas bawah tanah di Medan Polonia, Medan, Sumatera Utara semalam. Menurut Ketua Pejabat Mencari dan Menyelamat Medan, Harry Marantika, mayat mangsa pertama ditemukan hari ini. Seramai 7 individu berada di dalam rumah itu ketika letupan berlaku. 4 daripada mereka berjaya menyelamatkan diri. Kerja menyelamat sedang giat diteruskan bagi mencari mangsa yang tertimbus. Beralih ke sukan, JDT mencatat kemenangan besar 8-0 ke atas kelab Liga Primera FFCV CD Contestano. Dalam aksi persahabatan pramusim di Pusat Bola Sepak Via Itana, Alicante, Spanyol. Pesta gol dimulakan Baxen Da Silva menerusi dua jaringan awal sebelum Agir Akache dan Stuart Wilkin menambah gol pada babak pertama. Sebaru masa kedua menyaksikan Manuel Hidalgo dah turut meledak dua gol diikuti Matthew Davis dan Mikel Kesta untuk melengkapkan kemenangan besar skuad Harimau Selatan. Perlawanan itu adalah yang ketiga JDT bagi kem latihan pramusim di Spanyol. Juara dunia dan pelari menara nombor satu dunia, Sohwai Ching bertekad meneruskan prestasi cemerlang di pentas antarabangsa menerusi siri kejohanan yang akan berlangsung bermula pada bulan depan. Antaranya penyertaan Kuantan 188 Tower Run diikuti perlembaan di Guangzhou, China serta Ho Chi Minh, Vietnam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KDN sasar kutipan hasil lebih RM5 bilion. Platform digital diberi masa patuhi kod keselamatan dalam talian. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lagu-lagu terbaik menemani perjalanan anda hingga ke destinasi. Teruskan mendengar Labuan FM, suara pesisir anda.
1: Labuan FM.

Hai semua, hari ini saya mau kongsikan satu tempat menarik yang terletak di Negeri Sembilan, iaitu Kompleks Budaya Negeri Sembilan. Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan salah satu destinasi pelancongan budaya yang terkenal di Seremban. Kompleks ini dibina berasaskan seni bina tradisional Minangkabau yang menjadi identiti Negeri Sembilan dengan reka bentuk bumbung melengkung menyerupai tanduk kerbau. Di sini pengunjung dapat mengenali sejarah, adat berpati, seni warisan dan budaya masyarakat Negeri Sembilan melalui pelbagai pameran serta program kebudayaan yang dianjurkan dari semasa ke semasa. Selain menjadi pusat pemeliharaan warisan, kompleks ini juga merupakan lokasi yang menarik untuk aktiviti fotografi kerana seni binanya yang unik dan persekitarannya yang indah. Pengunjung berpeluang menyaksikan persembahan kebudayaan, mempelajari seni tradisional serta memahami keunikan adat dan sejarah negeri ini. Dengan gabungan nilai sejarah, budaya dan seni bina yang mempesonakan, Kompleks Budaya Negeri Sembilan merupakan destinasi yang sesuai dikunjungi oleh seisi keluarga serta pencinta warisan budaya Malaysia. Menarik bukan? Jadi, maitah berjaur!

hari lagi. Tarikh tutup Uji Bakat Bintang Kecil Lawan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai Uji Bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Please.

0: Sally.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfon.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
0: Labuan FM.
3: Labuan FM.
4: Labuan FM.
3: Labuan FM.
8: Pilihan kami.
9: Labuan FM, suara pesisir anda.
10: Segmen Destinasi. Jangan ke mana-mana, dengarkan Warta Labuan sebentar lagi.

KPDN teliti mekanisme kurangkan kos sara hidup di Labuan. PPM rampas hampir 400 ribu batang rokok tidak bercukai. Sekian Warta Labuan, berita disunting oleh Muhammad Zulhanizam. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

7 hari lagi. Tarikh tutup. Uji bakat Bintang Kecil Love One FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat Bintang Kecil 2026 hari ini. Please.

0: Ui, beb, mau kemana lagi kau nih? Macam tiap-tiap malam sudah aku nampak kau nih berjalan.
1: Biasalah kan, Lip. Malam minggu. Kalau duduk rumah macam rugi pula tu.
0: Kau nih pun juga, Ba. Cuba kau ingat balik dulu tujuanmu datang pergi Labuan nih. Kau datang pergi sini tu mau cari rezeki, mau kumpul duit. Bukannya kau kumpul resit makan sama resit karaoke.
1: Atuh lah, Ba, juga. Tapi sekali-sekala, Ba, Lip.
0: Sekali-sekala kau kata? Dari kemarin, kemarin semalam, kemarin dulu, kemarin minggu lalu, aku nampak kau berjalan saja. Kau ni mau kerja kah atau mau jadi duta jalan-jalan?
1: Aduh, pedas juga ayatmu ni.
0: Bukan apalah juga kan, beb. Aku ni cuma mau kasih nasihat kau. Kalau kau ada duit, simpanlah untuk kegunaan masa depan. Jangan sampai pula nanti ujung bulan, kau mau beli mie segera pun, kau minta utang.
1: Betul juga. Bah, mulai dari besok aku menyimpan tapi malam ni aku jalan dululah.
0: Hai, kau ini beb, beb. Bah, mana-mana jalan bah kau? Berhibur tidak salah, tapi biarlah berpada-pada. Rancang perbelanjaan dan amalkan budaya menabung demi masa depan yang lebih terjamin. Pesanan ini dibawakan khas oleh Labuan FM.
2: Labuan FM has notified you.
3: Hidupkan notifikasi anda untuk tidak terlepas ikuti Labuan FM di Facebook, Instagram, YouTube, X dan TikTok. Bagi berinteraksi bersama kami. Tap-tap screen, guys.
4: 34 stesen, satu suara. Dengan RTM Klik menyatukan kita di mana jua anda berada. Muat turun sekarang. RTM Klik betul-betul percuma.

Destinasi teman pemanduan anda, saya DJ Mac kembali menemani di jam yang kedua kali ini. Terima kasih juga buat anda yang terus dengarkan di aplikasi RTM Klik dan sudah semestinya yang dengarkan di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Okey, buat anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, saya ucapkan untuk anda dan terima kasih terus jadikan kami sebagai teman pemanduan petang anda. Okey, selepas ini kita menuju ke jam yang terakhir menerusi ruangan Nurani dan lagu-lagu kerohanian akan menemani di situ sehingga 7 malam nanti. Jadi terus kekal bersama-sama kami di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Kita dengarkan lagu seterusnya untuk anda dari kumpulan Meh Jemu. Saya pasti anda tahu lirik lagu kumpulan ini. Jadi terus dengar kami Destinasi di Laban FM, suara pesisir anda.

Labar FM, suara pesisir anda. Baiklah, kita telah pun berada di jam yang terakhir untuk ruangan Nurani, segmen destinasi teman pemanduan anda. Terima kasih terus memilih kami sebagai teman radio petang anda. Dan pastinya ketika ini lagu-lagu kerohanian akan menemani sehingga 7 malam nanti. Untuk hari ini juga 21 Julai 2026, buat panduan muslimin dan musliman, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi wilayah Persekutuan Labuan adalah pukul 6.38 minit petang nanti. Terus kekal dengarkan kami. Kembali lagi, destinasi menerusi ruangan Nurani.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Melakukan solat dua rakaat memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Telah menceritakan kepadaku Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bersuci dengan sempurna, kemudian berdiri untuk melakukan solat dua rakaat, kemudian meminta ampun kepada Allah, kecuali Allah akan mengampuninya." Kemudian baginda membaca ayat ini. Dan juga orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa yang mereka lakukan. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menceritakan tentang amalan solat sunat untuk memohon taubat dan keampunan kepada Allah. Ini adalah antara amalan yang boleh dilakukan ketika mana kita ingin bertaubat dan memohon ampun daripadanya. Dimaksudkan dengan bersuci dengan sempurna ialah berwuduk dengan menyempurnakan syarat dan rukun-rukun wuduk tanpa meninggalkan satu perkara daripada syarat dan rukun tersebut, malah dilakukan dengan sempurna. Dimaksudkan pula dengan memohon keampunan kepada Allah adalah bertaubat secara berterusan dan berazam untuk meninggalkan amalan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh hamba tersebut. Maka, dapat diperhatikan dalam hadis ini, antara amalan untuk memohon keampunan kepada Allah adalah dengan menyucikan diri daripada kekotoran fizikal dan rohani, lalu menyempurnakan solat dua rakaat dan berdoa memohon keampunan kepada Allah. Dengan hati yang insaf dan berazam untuk benar-benar meninggalkan dosa tersebut. Dan jika kita benar melakukannya, maka lihatlah kata dan janji baginda dalam hadis tersebut, iaitu Allah akan mengampuninya. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis.
2: Anda sedang mendengarkan Nurani Labuan FM.

0: رحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak pernah memungkiri janji.
1: Al-Huda li Qalbi di Labuan FM bersama-sama Ustaz Syahirul bin Abdullah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar Labuan FM yang dikasihi sekalian, bersama saya Ustaz Syahirul bin Abdullah dalam segmen Al-Huda li Qalbi. Sidang pendengar sekalian, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang maksudnya, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu dari segi nikmat dunia, dan janganlah kamu melihat orang yang lebih tinggi darjatnya daripada kamu. Itulah yang lebih baik supaya kamu tidak merendah-rendahkan nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu. Saudara pendengar sekalian, pengajaran daripada hadis yang dibacakan tadi ialah yang pertama, memiliki sifat redha dan merasa cukup dengan apa yang dimiliki adalah suatu yang dituntut. Yang kedua, buatlah perbandingan nikmat yang kita miliki dengan orang lain yang tidak memilikinya. Nescaya kita akan sentiasa bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang kita ada. Tidak akan rasa kecewa, sedih maupun dengki pada orang lain. Yang ketiga, elakkan dari membuat perbandingan dengan orang yang lebih kaya dan berada, kerana ini akan menghilangkan rasa bersyukur, malah akan mendatangkan rasa kecewa, sedih, malah sentiasa berdengki dengan kelebihan orang lain. Yang keempat, dalam hal yang berkaitan dengan akhirat, kita hendaklah sentiasa melihat orang yang lebih baik daripada kita untuk bersaing dan berlumba mencontohinya. Dan yang kelima, kita perlu merasa cemburu melihat kealiman, kesolehan seseorang untuk diikuti dan dicontohi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Qasas ayat 77, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fi ma ataaka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan tuntutlah dengan harta kekayaan yang telah dikurniakan Allah kepadamu akan pahala dan kebahagiaan hari akhirat, dan janganlah engkau melupakan bahagianmu, yakni keperluan dan bekalanmu dari dunia, dan berbuat baiklah kepada hamba-hamba Allah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu dengan pemberian nikmatnya yang melimpah-limpah, dan janganlah kamu melakukan kerosakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang membuat kerosakan. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang sentiasa bersifat tawaduk pada setiap ketika dan juga setiap masa, dan boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda sedang mendengar Ruangan Nurani. A'udzu

0: di Labuan FM.
1: Labuan FM, suara pesisir anda. 6.58 minit petang, kita telah pun berada di penghujung siaran Labuan FM untuk hari ini, edisi 21 Julai 2026. Terima kasih atas kesetiaan anda yang terus dengarkan kami dari pukul 6 pagi sampailah ke saat ini. Seperti biasa, selepas ini Nasional FM akan mengambil alih dan pelbagai lagi lagu-lagu menarik menanti anda di sana. Saya DJ Mike mengundur diri. Esok kita akan bertemu lagi destinasi 4 petang hingga 7 malam. Jaga kesihatan, jaga keselamatan diri anda. Terus dengar kami di Labuan FM, suara pesisir anda. Selamat malam.
2: 5 hari lagi. Tinggal 5 hari lagi. Tarikh tutup uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026. Jangan tunggu saat akhir. Adik-adik, jomlah sertai uji bakat bintang kecil 2026 hari ini. 5 hari lagi.
3: Muat turun aplikasi RTM Fix secara percuma di telefon pintar anda dan dengarkan kami di mana jua.
4: Terima kasih memilih siaran Labuan FM.

0: Assalamualaikum, selamat malam. Jemput masuk ramai-ramai. Walaupun kita dah berada di hujung-hujung satu jam yang terakhir.
1: Jam terakhir, ya, Lin. Selamat malam untuk anda mendengarkan kami Geng Kat Petang yang sedang memandu ketika ini, Lin. Kalau saya pergi kerja tadi, Lin, jamnya lain macam sikit hari.
0: Kenapa, Zura?
1: Tak tahulah, jam lah, Lin, hari ini, Lin. Saya rasa sebab mungkin dah kerja, kan? Sebab semalam mungkin cuti. Ada yang ambil cuti lah sebab nak tengok bola, tak nak ganggu kereta tugasan. Tak nak tidur ke ofis, jadi kita ambil cuti. Tak menyusahkan kawan-kawan.
0: Jadi pagi ni orang keluar awal ke macam mana?
1: Awal tadi saya pergi, ramai juga. Masih banyak kereta kan kat jalan. Tapi tak apa, mungkin sekarang pun tengah berada dalam kesesakan lalu lintas. Moga hati-hati lah untuk anda semua.
0: Yalah, kan?
1: Jangan bangang-bangang. Kadang-kadang saya nampak tu semalam tu kereta tu dia nunjukkan jari tengah ni.
0: Jangan macam tu.
1: Tidakkan
0: boleh diambil kalau ada orang rakam. Sekarang ni kan kebanyakan kereta memang ada dashcam
1: kan.
0: Di depan, di belakang, ya. Jadi apa, sekelip mata anda boleh ditularkan. Tak pasal-pasal nombor kereta anda di.
1: Sebenarnya kadang-kadang kita bawa kereta, kita tak perasan lah orang tu nak masuk ke line kita.
0: So bila kita panggil blind spot lah, kita tak nampak.
1: So bila macam dengar kan, kita tak bagi dia laluan. So keluar tangan, keluar jari.
0: Marah benuh lah tu.
1: Marah benuh lah itu. Itu kita tengok lah. Bukan saya. Tapi bukan saya. Saya di belakang.
0: Rakyat Malaysia memang sebelum ni terkenal dengan sopan santun. Tapi bila di jalan raya hilang.
1: Kan? Betul. Kadang-kadang macam memarah orang kalau buat kereta.
0: Jadi banyak bersabar, bawa bertenang kan. Kalau kita bagi laluan pada orang lain, insyaAllah. Esok lusa bila kita betul-betul sesak. Bukan pasal jalan raya tau. Mungkin sesak
1: lain-lain kan.
0: Sesak pertolongan.
1: Ada bantu.
0: Kita ingin naik pangkat dan sebagainya. Tiba-tiba mudah aja laluan untuk kita.
1: Bagi je laluan tu tak ada lambat nya kitanya pun. Kita relax, apa orang kata, relax buat kereta tu, jangan terkupuk apa kan. Kalau untuk anda pun, kalau dah nampak orang dah bagi signal tu pun janganlah kita makin laju.
0: Kena minyak.
1: Makin laju.
0: Itu biasa. Jadi bersabar.
1: Apalah salahnya orang kata bertimbang rasa atas jalan raya tu.
0: Ya, boleh juga masukkan sikap bertimbang rasa, bersabar untuk kita punya azam. Bukan tahun depan, tapi kita mulakan sekarang. Hari inilah kita berubahlah. Sama-samalah kita, Zura, saya dan semualah rakyat Malaysia.
1: Betul, Lin. Kan? Bertimbang rasa orang kata naik kereta, bertimbang rasa bila kat lift kan.
0: Ketika menghampiri tol, jangan potong-potong laluan orang.
1: Betul.
0: Jangan ikut rapat sebab tak nak bayar tol. Itu pun sangat banyak berlaku kan. Tu sekarang ni dikongsikan dekat
1: kenapa
0: media sosial.
1: Kenapa tak nak bayarnya tu?
0: Tak tahulah, mungkin sikap lah tu kan. Saya pun tak payah nak komen lebih-lebih.
1: Kita pun dah lalu laluan tu. Kita dah tahu kena bayar tol tu. Patut dah sediakan lah maksudnya tu. Ataupun dia emergency lah kot. Kita husnuzon.
0: Kalau macam betul-betul tak ada duit, boleh je berhenti bayar cash. Boleh.
1: Bayar cash boleh.
0: Sebab
1: juga
0: pihak pengendali tol mereka ni sangat bertimbang rasa. Mereka terima cash kan. Alah, baru berapa? Setengah jalan RM2.30. Setengah
1: tak mahal lah kalau kita dalam RM1.
0: InsyaAllah lah, selamat ya. Baik-baik, untuk panduan anda, Muslimin dan Muslimat, akan masuk waktu solat fardu maghrib ya. Bagi Kuala Lumpur pada pukul 7.31 minit malam.
1: Jadi untuk anda semua, teruskan mendengarkan kami Geng Kakak Petang.
2: Inilah hari yang paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini,

0: Di Sonora FM, sentiasa di hati.
1: Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Kedah antara kerajaan tertua di Asia Tenggara wujud sejak abad ke-5 Masihi. Dikenali oleh pedagang India dan Arab sejak zaman awal perdagangan maritim. Nasional FM di Alustar Kedah 100.5 FM.
2: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
3: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
2: Bawa pulang Honda CR-V, Jeku J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
3: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
2: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
4: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Nidaul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan dan puan-puan dalam Nidaul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan bagaimana hari ni kita sebut kan? Kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan dan puan-puan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Kalau tak baca Quran lagi, mungkin kita kena peluangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ada beza tuan-tuan perempuan. Okay, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni Alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan dan puan-puan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan dan puan-puan. Baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan dan puan-puan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam #Penyiaran Jakim
2: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.

الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي تهن yang mensyariatkan sirun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 206 hingga 209.

Dan apabila dikatakan kepadanya, bertakwalah engkau kepada Allah, timbullah kesombongannya dengan meneruskan dosa yang dilakukannya itu. Oleh itu, padanlah ia menerima balasan azab neraka Jahannam. Dan demi sesungguhnya, neraka Jahannam itu adalah seburuk-buruk tempat tinggal.

dan di antara manusia ada yang mengorbankan dirinya kerana mencari keredaan Allah semata-mata. Dan Allah pula amat belas kasihan akan hamba-hambanya. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam dengan mematuhi segala hukum-hukumnya, dan janganlah kamu menurut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh bagi kamu yang terang nyata.

0: Emas Jongkong secara bertangguh, secara ansuran. Tak boleh tuan-tuan.
1: Sesungguhnya dia si fulan ini dibenci oleh Allah, maka dia dibenci oleh seluruh penduduk langit.
2: Allah bagi pinjam bukan suruh kita buat benda yang dilarang.
3: Saya Imam Muda Hassan ikuti rancangan Raudhah setiap hari jam 6.30 petang di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ya, teruskan bersama-sama dengan kami. Walaupun geng Kakak Petang dah nak tutup tirai, dah hujung-hujung menghampiri 8 malam.
2: Kami, tapi sementara tu, Lin, kita nak kongsi dengan anda sesuatu lah, Lin, kan? Semalam kata kecoh juga dia treat Lin untuk Khairul Amin, katanya, ya. Yang telah terdedah, kata...
1: Data pribadi.
2: Data pribadi Khairul Amin. Kita pun, saya pun tak tanya juga, Lin, macam mana boleh terdedah macam tu, kan? Yeah. Boleh tahu pula tu semua sekali, kata bilnya, kan? Kan? Jadi, untuk anda kena hati-hati yang ini.
1: Betul, ini mungkin disebabkan oleh perbuatan ada pihak yang tidak bertanggungjawab yang bertujuan untuk mengaibkan, ya. Dan tindakan ini sebenarnya memang salah dan pihak MCMC sedang menyiasat perkara ini. Jadi sama-sama kita ambil iktibar kerana tindakan tegas akan diambil, ya, kepada anda yang dengan sengaja mengaibkan, memalukan individu tertentu, ya.
2: Betul, jadi untuk kita ada akta juga, Lin, akta 709 iaitu melindungi data pribadi dalam transaksi komersial juga, Lin. Kena untuk anda yang nak kongsi ni kena hati-hati juga ni.
1: Betul.
2: Jangan senang-senang nak kongsi. Orang kata data pribadi kita pun susah, kita tak boleh nak kongsi. Ini kan pula orang lain
1: data
2: kita kongsikan.
1: Orang lain, ya, termasuklah nama orang tersebut, nombor telefon, alamat, MyCard, juga rekod perubatan. Ianya bukanlah sesuatu yang boleh jejakkan bahan untuk kita tularkan, ya. Jadi yang paling penting, kita kena bertanggungjawab dengan apa yang kita lakukan.
2: Betul.
1: Tutup identiti kita, jangan dedahkan maklumat kita, maklumat pribadi kepada orang lain. Kalau kita nak post sesuatu, kena tutup bahagian-bahagian tertentu.
2: Betul. Juga minta izin lah kalau kita nak dapatkan kebenaran anak untuk kita kongsikan, boleh ke tidak, kan?
1: Betul.
2: Ada orang tak mudah, ada orang macam tak boleh, tak nak.
1: Dia tak suka, dia tak akan bagi. Sebab inilah melibatkan pribadi seseorang. Dan juga fikir sebelum anda post sesuatu kerana ia akan memberikan kesan jangka panjang. Apatah lagi kita post tentang orang lain. Data pribadi orang tersebut, kan? Ya. Jadi sama-samalah kita apa orang kata, berhati-hati.
2: Tak nak lah saya sini, ya.
1: Jangan kita buat perkara sedemikian kerana kita boleh didakwa.
2: Dan awak juga post tu bukan kali-kali orangnya.
1: Ya.
2: Dikenali ramai tu.
1: Betul.
2: Jadi sebelum buat apa-apa tu fikir ni, boleh ke, okey ke, kan? Jangan kita sebab nak naikkan orang kata like kita, orang kata nak dapatkan follower kita ramai, kita post yang benda-benda yang kita menyalahi undang-undang ni.
1: Ya, perkara ini pun dah menjadi viral, ya, dalam sehari dua ni, dan akan disiasat sehabis baiklah oleh pihak MCMC. Baik, sampai di sini saja pertemuan kita untuk malam ni, rakan kita
2: Reza Zikri nanti. Iki. Kau tu mama. Iki nak makan apa? Masak lemak mana?
1: Lala.
2: Masak lemak. Okey, boleh. Nanti mama masakkan. Okey, bersama dengan Reza Zikri yang akan temankan anda, yang akan tunaikan segala permintaan lagu-lagu anda. Saya Azura.
1: Saya Linzano. Kita jumpa lagi
2: esok bersama geng Kakak

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Anda sekarang sedang mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati bersama-sama dengan Reza. Apa khabar semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Malaysia semuanya, terima kasih kerana terus dengar, terus layan Nasional FM sentiasa di hati. Walau di mana juga anda berada, 88 minit malam waktu ini menerusi Nasional Malam. Pastinya dengan hiburan yang terbaik yang saya sajikan kepada anda, menerusi Nasional Malam sehingga 12.30 malam nanti. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 21 Julai 2026. Terima kasih juga rakan-rakan saya Lin dan juga Zura yang terus menghiburkan anda menerusi Nasional Warna dan semuanya terakhir ini. Saya akan sambung siarannya sehingga ke penghujung hari ini 12.30 malam, edisi pada malam ini. Dan juga yang mana masih lagi dalam pemanduan, sentiasa berhati-hati. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Yang baru saja sampai rumah, alhamdulillah, selamat bertenang, selamat berehat-rehatkan diri. Yang pastinya semoga anda semua berada dalam keadaan baik. Yang baru masuk kerja, semoga dipermudahkan segala urusan anda. Pasti terus kekal dengar Nasional FM sentiasa di hati dengan hiburan serta informasi yang terbaik.

0: Nak menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQJ7, Proton X50 Flagship, Perodua Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nasam.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okay guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Anda boleh terus dengarkan Nasional FM sentiasa di hati menerusi aplikasi RTM Klik. Bukan saja untuk Piala Dunia FIFA 2026 yang telah berakhirnya semalam, tapi sebenarnya juga boleh mendengarkan radio seluruh RTM di stesen-stesen negeri, 34 stesen radio RTM, dan boleh dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik serta Nasional FM sentiasa di hati. Dan boleh terus ikuti media sosial rasmi kami di Facebook, Instagram serta di TikTok untuk pelbagai kandungan dan juga informasi yang sahih dikongsikan kepada anda semua yang masih lagi dalam pemanduan. Semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, sebentar nanti akan masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pada jam 8.45 minit malam. Selamat menunaikan solat fardu Isyak buat semua muslimin dan muslimat daripada kami, Nasional FM.

0: Daul Islam bersama Ustazah Nazira Abu Bakar.
1: Bismillah wa salatu ala Rasulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa khabar tuan-tuan perempuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Macam biasa hari ni tuan-tuan perempuan dalam Nida Ul Islam, kita nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana hari ni kita sebut kan. Ha, kita nak tanya sikitlah amal kita ni tuan-tuan perempuan hari ni kan. Kita baca Quran lagi. Ha, kalau tak baca Quran lagi, ha, mungkin kita kena apa, luangkan masa sikit untuk baca Quran. Sambil-sambil duk baca Quran tu, apa kata saya nak kongsi dengan tuan-tuan perempuan bagaimana sebenarnya boleh jadi kisah himpun Quran ni. Ha, kita baca lah tuan-tuan perempuan sirah bagaimana diceritakan sejarah pengumpulan Al-Quran ni. Kan kita tahu baca je Quran, ha, ada beza tuan-tuan perempuan. Okey, macam mana jadi kisah pengumpulan Al-Quran tuan-tuan perempuan? Kalau boleh saya kongsi, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, waktu zaman Sayyidina Abu Bakar ni kita sebut banyak jadi perang. Perang maknanya perang untuk lawan orang yang murtad kepada agama Islam. Kemudian bila perang tu disebut oleh ulama dalam kitab sirah, dia kata ada jadi satu perang namanya Perang Al-Yamamah. Perang Al-Yamamah ni dia menyebabkan banyak kita sebut penghafal-penghafal Al-Quran meninggal dunia. Maka bila ramai orang yang hafal Quran ni meninggal dunia, Sayyidina Umar dia bimbang. Dia bimbang apa? Dia takut lupa Al-Quran. Maka dia jumpa dengan Sayyidina Abu Bakar dan dia cadang supaya Al-Quran tu ditulis. Kali pertama Sayyidina Abu Bakar tak setuju. Dia kata apa? Dia kata kalaulah ditulis semula Al-Quran ni, dia rasa lebih berat, lebih susah berbanding dengan kalau suruh dia alihkan bukit. Ha, maknanya nak abang kata susah sebenarnya tuan-tuan perempuan. Tapi lepas lama dia fikir panjang tu, dia setuju. Kemudian barulah dibuat proses untuk kita kata apa, himpun Al-Quran, salin Al-Quran, catat Al-Quran. Kemudian bila dah jadi, berlaku apa kita kata apa, pertukaran khalifah, Al-Quran tu disalin banyak, dipindahkan dari tangan ke tangan, dipindah daripada tempat ke tempat, sampailah tuan-tuan perempuan hari ni alhamdulillah Al-Quran tu sampai kat kita tanpa perlu kita bersusah payah. Cuma kita sebut inilah cabarannya bila sampai kat kita dalam keadaan senang untuk kita ambil baca. Berapa ramai dalam kalangan kita tuan-tuan perempuan kan yang rajin meringankan lidahnya untuk baca Al-Quran. Saya suka untuk sebut begini di penghujung tuan-tuan perempuan, baca Al-Quran ini adalah rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kerana tu kita ni tuan-tuan perempuan minta dengan Allah, ya Allah, ringankanlah lidahku untuk membaca Al-Quran. Teruskan baca Al-Quran tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat syafaat daripada Al-Quran dunia dan juga akhirat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Cara kita di Nasional FM.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perjuangan, salam Malaysia Madani. Anda bersama dengan Abang Bad dalam slot Cara Kita di Nasional FM. Abang Bad nak tanya satu soalan yang ramai orang akan senyap apabila ditanya. Pernah tak anda kata aku dah okey, tapi bila teringat benda lama, dada ni dia jadi sempit semula? Pulih bukan pura-pura kuat. Pulih itu proses dan memang normal. Selepas pengalaman yang berat, manusia boleh ada reaksi stres seperti susah tidur, mudah terkejut, emosi turun naik ataupun jadi cepat marah. Dan kebanyakan reaksi ini akan reda dengan masa. Cuma kalau ia berlarutan dan mengganggu hidup, kita kena ambil serius. Hari ini Abang Bad nak kongsi 3 cara pulih dari luka lama tanpa menipu diri. Kata kuncinya ialah, yang pertama, akui. Kedua, luahkan. Yang ketiga, ganti. Baik, yang pertama, akui. Akui yang kita terluka tanpa kita jadikan luka itu identiti kita. Masalah ramai orang, dia malu untuk mengaku. Dia paksa diri dia jadi kebal. Dan akhirnya, emosi jadi macam bola yang kita tekan dalam air. Kita tekan kuat mana pun, satu hari nanti, dia timbul juga. Kan? Jadi langkah yang pertama dan utama, berhenti menipu diri. Nah, kita mengaku. Dan mengaku ini bukan bermaksud kita kalah. Mengaku bermaksud kita mula merawat. Sebab bukan apa, ramai orang kata, aku relax lah. Padahal, yang relax itu cuma muka tapi bukan hatinya. Baik, kata kunci yang kedua, luahkan. Luahkan tapi dengan cara yang selamat dan tersusun. Salah satu cara yang paling praktikal ialah menulis. Kita tulis apa yang terbuku di hati tanpa perlu jadi cantik. Ini bukan karangan sekolah. Kajian telah menunjukkan penulisan luahan emosi ataupun expressive writing sangat-sangat membantu dari sudut psikologi dan juga kesihatan secara umum. Apa maksudnya untuk kita? Maksudnya, bila kita keluarkan beban dari kepala ke kertas, fikiran akan jadi kurang berserabut. Cara paling mudah, 3 hari berturut-turut, 10 minit je. Satu, tulis apa yang jadi. Yang kedua, tulis apa yang anda rasa. Yang ketiga, tulis apa yang anda perlukan sekarang. Perumpamaan dia macam store, tuan-tuan. Kalau store penuh dan kita tak susun, kita rasa sempit. Tapi apabila kita keluarkan dan kita susun elok-elok, ruang nafas itu akan mula wujud. Kata kunci yang ketiga adalah ganti. Ganti cara kita bercakap dengan diri sendiri. Sebenarnya, luka lama selalu jadi lebih lama sebab kita tambah satu lagi luka, iaitu ayat kasar kepada diri. Bila kita tersentuh, cuba tukar ayat kita dari aku bodoh kepada aku sedang belajar untuk pulih. Kerana tuan-tuan dan puan-puan, intervensi belas ihsan terhadap diri ini ataupun kita panggil self-compassion ini dalam meta-analisis dilaporkan boleh membantu mengurangkan tekanan, kebimbangan dan kemurungan dalam pelbagai kumpulan. Ini bukan untuk memanjakan diri, tidak. Ini untuk mendidik diri kita. Boleh? Moga anda semua dapat pulih dari luka lama tanpa menipu diri sendiri. Jumpa lagi Abang Bat dalam slot Cara Kita di Nasional FM.
2: Dengarkan Cara Kita setiap Isnin hingga Jumaat hanya di Nasional FM.
4: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Untuk info

0: Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Lebih 5 bilion ringgit disasar menerusi kutipan hasil Jabatan Immigration Malaysia JIM tahun ini. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, setakat Jun lalu, JIM telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit. Beliau yakin mampu mengatasi kutipan 5.2 bilion ringgit yang direkodkan tahun lalu, sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
1: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Dato' Sri Saifuddin berkata demikian ketika berucap pada sambutan Hari Immigration ke-104 yang bertemakan Melakar Wajah Baharu Immigration. Pada majlis sama, Dato' Sri Saifuddin memaklumkan lebih 130,000 individu ditahan JIM sepanjang tahun lalu hingga Jun 2026 atas pelbagai kesalahan immigration. Antara kesalahan utama yang dikesan termasuk kemasukan tanpa dokumen sah, penyalahgunaan PAS serta tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Dalam hal itu, lebih 92,000 warga asing dihantar pulang ke negara asal mereka. Katanya kerajaan akan terus memperkukuh sokongan terhadap JIM bagi memastikan keupayaan penguasaan sentiasa berada pada tahap optimum. Dalam hal berlainan, JIM masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Dato' Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasatan lanjut bagi menerpasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
2: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Dato' Zakaria berkata, JIM bekerjasama dengan agensi penguasaan lain, kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu Network School tersebut. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Dato' Sri Fahmi Fadil berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan sedia ada.
3: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini agak baik.
0: Sementara itu, jelas Dato' Sri Fahmi, Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa IRC 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC.
3: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap terhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Dato' Sri Fahmi Fadil. Kerajaan memandang serius kehadiran kapal penyelidikan asing di Bahari Timah Tinggi Ali dalam zon ekonomi eksklusif ZEE Malaysia. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, Malaysia mengutamakan pendekatan diplomasi dan rundingan bagi mengelakkan ketegangan di Laut China Selatan daripada bertukar menjadi konflik.
4: Jadi dalam konteks kehadiran mana-mana kapal daripada mana-mana negara yang mencerobohi kawasan-kawasan kita, kita mengambil tindakan utamanya supaya tidak ada peningkatan konflik, supaya kita dapat elak berlakunya apa-apa konflik yang melibatkan persenjataan dan sebagainya. Kita lebih menggunakan diplomasi, engagement, pertemuan, perbincangan dan sebagainya. Itu pendekatan kita yang selari dengan pendekatan ASEAN.
0: Menurut Dato' Seri Muhammad Khalid, konsep pertahanan menyeluruh terus diperkukuh bagi meningkatkan kesiapsiagaan negara menghadapi ancaman keselamatan. Beralih ke perkembangan PRN Negeri Sembilan, calon Pakatan Harapan bagi Dun Linggi, Dato' Seri Aminuddin Harun meneruskan siri kempennya dengan menjelaskan tawaran yang terkandung dalam manifesto PH Negeri Sembilan. Manifesto PH itu memberi fokus kepada perluasan manfaat kepada golongan M40 di samping meneruskan bantuan kepada B40. Beliau berkata manifesto itu berdasarkan rekod pentadbiran sejak 2018 bersandarkan kejayaan kerajaan negeri menunaikan sebahagian besar manifesto yang dijanjikan sebelum ini.
5: Kerana bagi kita apa yang penting adalah rakyat tahu apa yang ingin kita berikan kepada mereka. Dan apa yang penting kali ini adalah kita bukan hanya menjaga B40 tetapi juga dengan M40. Supaya pemberian ini lebih bermakna kepada sebagian besar rakyat negeri sembilan. Kalau dulu kita terhad kepada golongan B40 dan saya yakin kali ini kita dapat membantu golongan M40 untuk sama-sama menikmati kesejahteraan rakyat yang kita nyatakan.
0: Dato' Seri Aminuddin Harun. Potensi Negeri Sembilan sebagai hub industri baharu mampu diperkasa dengan kemasukan lebih banyak pelaburan asing. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, negeri tersebut mempunyai kawasan perindustrian berpotensi untuk terus dimajukan sekaligus meningkatkan hasil negeri dan membuka lebih banyak peluang pekerjaan. Seterusnya, memperkukuh kedudukan ekonomi Negeri Sembilan.
6: Kerana kita mahu bahawa potensi Negeri Sembilan untuk dimajukan sebagai kawasan industri baru dengan menggamit lebih banyak pelabur-pelabur asing dengan tujuan untuk menambah hasil negeri dan juga memberi peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Negeri Sembilan ini akan dapat dilakukan dengan segera.
0: Dalam hal berkaitan, Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid turut menjelaskan pembangunan infrastruktur dan kebunan asas di kawasan luar bandar negeri berkenaan perlu terus dipertingkat bagi memastikan masyarakat setempat menerima manfaat pembangunan secara menyeluruh. Usaha pembangunan tersebut turut boleh diselaras dan dirancang menerusi perbelanjaan pembangunan kerajaan termasuk program-program yang dilaksanakan bawah Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Berita seterusnya, sukan. Dataran Kemerdekaan Shah Alam dipilih sebagai lokasi upacara pembukaan Sukan Malaysia Sukma 2026 manakala majlis penutupan akan berlangsung di Aneka Walk Session 14. Menteri Besar Selangor Dato' Seri Amiruddin Syahari berkata pemilihan dibuat kerana kedua-duanya merupakan lokasi strategik selain mengambil kira aspek teknikal dan logistik.
7: Kita umumkan dataran kemerdekaan untuk acara mini perasmian. Dia bukan perasmian besar-besaran. Dia hanya perasmian untuk kita raikan kontijen-kontijen yang datang dan ada sedikit perarakan kontijen-kontijen untuk pendamaan ataupun untuk pengumuman permulaan Sukma.
0: Dato' Seri Aminuddin Syahari, Sukma Selangor 2026 dijadual berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos manakala para Sukma 2026 akan diadakan dari 5 hingga 10 September. Luar negara, Belanda mula mengekalkan larangan impor barangan dari penempatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki bermula 22 September nanti. Menurut Menteri Luarnya, Tom Berenson, syarikat yang cuba mengelak sekatan tersebut turut berdepan tindakan pendawaan. Langkah itu bertujuan mengelakkan aktiviti perdagangan menyumbang kepada kelangsungan pendapatan berkenaan antara produk terlibat hasil pertanian seperti avocado, kurma, oren, anggur dan herba segar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu Network School, JIM pergiat usaha kesan 19 individu. Pendekatan diplomasi elak ketegangan bertukar konflik. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sebenar dengan Bulan Kebangsaan 2026, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

Pentru Casimo, sebuah lagu daripada Fotograf 920, minimal la waktu ini. Apa khabar semua? Selamat mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Yang baru saja dengarkan Nasional FM, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat sama-sama dengan saya menerusi Nasional Malam pada malam ini. Pastinya yang akan terus menyerikan lagi malam anda dengan hiburan terbaik di Nasional FM sentiasa di hati. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terbaik buat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan. Yang bekerja, yang bertugas, oh, selamat bertugas. Kata semoga dipermudahkanlah segala urusan anda. Janganlah kita stres-stres kerja. Kerja ni kena tenang-tenang dia. Kalau rasa macam stres, rehat seketika, tenang-tenangkan diri dulu, minum kopi dan sebagainya. Yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat, sentiasa berhati-hati di jalan raya. Waalaikumsalam. Yo, apa khabar semua yang hadir seperti biasa, yang mana berkelapangan, hadir bersama dengan saya di TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Anda boleh hantarkan dedikasi ucapan anda berserta kita berinteraksi lah ya, dengan rakan-rakan pendengar kita. Ada yang jauh dari utara, selatan, ada yang dari Sabah, Sarawak, ada yang dari Singapura, Brunei juga ada bersama. Terima kasih yang baru masuk, boleh kongsikan live ini. Apa khabar semua, selamat malam. Juga anda boleh terus ikuti di media sosial rasmi kami, di pelbagai platform media sosial, di Facebook, Instagram serta di TikTok, secara khususnya di TikTok lah ya. Ayuh kita beramai-ramai berinteraksi di TikTok. Kalau ada ucapan ataupun berkongsian juga pada malam ini, berkongsian aktiviti anda, tidak kira lah apa juga aktiviti anda, sambil kita berhibur lagu menerusi pilihan bersama 2.0. Dan untuk lagu yang seterusnya menerusi pilihan bersama adalah permintaan sahabat kita Ibrahimat Akib, dengan permintaan lagunya sebuah lagu daripada Dato' Ramli Sarip yang berjudul Bukan Kerana Nama. Hiburan yang terbaik kita pada malam ini diikuti Princess Sue, lagu daripada Ajay dan Nurul yang berjudul Lagu Rindu, lagu yang popular pada tahun 2002. Pastinya untuk hiburan kita pada malam ini serta Nenek Ani. Assalamualaikum buat semua pendengar Nasional FM. Pilihan bersama 2.0, pilihan saya pada malam ini adalah sebuah lagu daripada Anmesh Kamaleng yang berjudul Hanya Rindu. Buat hiburan terbaik kita pada malam ini, mantap Nasional FM. Terima kasih. Kita terus saya terus berhibur untuk anda. Lagu terbaik Nasional Malam.

0: menang hadiah lumayan? Mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow! Jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk Terma.
2: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.

0: ibu.
1: MSK Maling hanya rindu untuk anda. 9.36 minit malam awal tu ni. Lagu terbaik menerusi pilihan bersama pada malam ini. Lagu yang penuh dengan cerita, penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Hiburan terbaik pada malam ini. Terus menyerikan lagi malam anda pada malam ini . Hari ini juga hari Selasa. Selasa malam Rabu. Semoga semuanya baik-baik saja buat anda pada malam ini. Uncle Kentang dari Jalan Tut Pahang. Oh, benda tukar nama. Okey. Menerusi RTM Klik, terus layan Nasional FM. Mantap, terima kasih Uncle Kentang . Juga sahabat kita dia bersama di TikTok Live Nasional FM. Apa khabar semua? Assalamualaikum, selamat malam. Semoga malam ini juga malam yang terbaik buat anda semua. Baik, juga rakan pendengar kita yang telah menghantarkan ucapan ya, menerusi ruangan komen di Facebook. Antaranya bersama dengan Atih. Assalamualaikum, selamat malam Reza. Selamat siaran Nasional FM. Sentiasa di hati. Semoga kita semua sehat, ceria dan happy selalu. Khatijah Mama Amin juga ada bersama. Ada ucapan pada malam ini. Assalamualaikum, selamat bertugas buat Reza dan semua sahabat kita yang bertugas pada malam ini di Konti Malam menerusi Nasional Malam. Dan juga selamat hari jadi untuk twins mama katanya, Abang Hafiz dan dengan adik Fifi yang ke-21 tahun, 21 Julai. Oh, hari ini hari jadinya. Dengan doa dipermudahkan segala urusan dunia akhirat, berbahagilah cara kita tanpa jatuhkan orang lain katanya. Happy selalu, sayang anakku. Selamat hari jadi juga untuk sahabat kita yang menyambutnya hari kelahirannya pada hari ini. Semoga apa yang diimpikan dapat dicapai, insyaAllah, mudah-mudahan. Nozi Moses, selamat malam. Ya, selamat malam Nozi, terima kasih hadir. Rashidah Ilya sudah hadir bersama. Selamat malam semua sahabat mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati. Kita berhibur terus, layan sehingga ke penghujungnya. Untuk permintaan lagu yang seterusnya bersama-sama dengan sahabat kita, assalamualaikum dan selamat malam. Salam sejahtera kepada juru hebah yang sudah bertugas. Baik, terima kasih bang. Saya ingin mengucapkan terima kasih juga siaran yang pasti menghiburkan kita pada malam ini. Semoga semuanya sentiasa diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan kelulusan dan menikmati hari yang indah. Permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada Eba, The Winner Takes It All. Hiburan terbaik kita pada malam ini diikuti Nida Wahida, sebuah lagu daripada Rosita Islin, Berpaut di Dahan Cinta. Menerusi pilihan bersama 2.0 dan 1 juga hadir dari Ipoh dengan permintaan sebuah lagu daripada kumpulan Citu, Rindu Dalam Sengsara. Lagu yang nostalgia terbaik kita untuk kita menjadikan hiburan pada malam ini. Penuh dengan rasa, penuh dengan jiwa. Jadi terus layan, terus berhibur Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit, mampukah Alpacas kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: untuk anda jam yang seterusnya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. 10 minit malam waktu ini, selamat malam semuanya. Terima kasih masih lagi terus dengar Nasional FM, sentiasa di hati, walau di mana juga anda berada ketika ini. Ada yang sekarang ini juga yang masih lagi dalam pemanduan, semoga semuanya selamat sampai ke destinasi yang dituju. Ada juga yang dalam perjalanan beriadah juga ya malam-malam ni, main futsal lah, main pickleball lah sebagainya kan. Ada yang baru saja selesai. Tidak kira lah apa aktiviti anda pada malam ini, semoga dipermudahkan segalanya. Dan seperti biasa, perkongsian di info semasa yang saya ingin kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM, di mana platform perstreaman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu telah direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun sehingga semalam. Pencapaian ini mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia. Peningkatan itu memperkukuh peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras usaha transformasi digital RTM. Juga mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026 selain pelbagai kandungan berkualiti lain. Seterusnya, peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026, TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Menurut pengarah kanan pengiklanan dan digital tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Untuk perkongsian yang seterusnya pula, Kerajaan Madani menyalurkan sumbangan sebanyak RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi menyokong pembangunan serta memperkukuh penyelidikan mengenai sumbangan pemikiran Allahyarham Sheikh Dr. Yusof Al-Qaradawi. Sumbangan itu diumumkan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim ketika merasmikan Seminar Pemikiran Yusof Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Dewan Budaya Tun Syed Nasir, Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka DBP Kuala Lumpur pada hari ini. Menurut beliau juga, Allahyarham Al-Qaradawi merupakan tokoh yang menjadi pemangkin perubahan atau Zeitgeist yang menampilkan keterbukaan pemikiran serta sentiasa mencari pembaharuan dalam mendepani cabaran semasa. Perkongsian yang saya dapat kongsikan kepada anda yang diambil menerusi portal berita RTM untuk berita terperinci, nantikan utama 11 malam dari pusat berita Radio RTM. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama 2.0 Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya

0: bayan, mulakan dengan simpan SSPN.
1: Sertai cabutan simpan SSPN 2026 dengan hadiah keseluruhan bernilai hampir 1.9 juta ringgit untuk lebih 1,000 pemenang.
0: Bawa pulang Honda CR-V, JQ J7, Proton X50 Flagship, Pro 2 Ativa atau Yamaha NVX. Wang tunai pun ada.
1: Wow, jom simpan sekarang melalui MyPTPTN untuk cabutan berganda.
0: Promosi sehingga 31 Disember ini. Info di pttn.gov.my. Tertaluk terma.
2: Nasional Malam, 8 hingga 12 tengah malam. Nasional FM, sentiasa di hati.

dah 10.34 minit malam waktu ini. Aduhai seribu kali sayanglah lagu yang bukan sekadar dendangan, tapi memori yang terus hidup dalam jiwa kita. Setiap lirik akan membawa kita kembali ke zaman penuh cerita yang penuh dengan rasa. Dan masih lagi menonton di TikTok Nasional FM, sentiasa di hati bersama dengan sahabat kita Hasna Hasrani. Assalamualaikum Reza. Waalaikumsalam. Apa khabar? Mantap kak. Terima kasih. Pun apa, putarkan lagu kak Hasna, Aduhai Seribu Kali Sayang. Sebuah lagu daripada Iklim yang sangat popular, yang mengimbau nostalgia lama sebenarnya. Terima kasih untuk sahabat kita masih lagi kekal menonton yang tepi-tepi skrin, yang bagi gigi semoga murah rezeki selalu. Lantau dak? Waalaikumsalam. Apa khabar Lantau dak? Baik juga sahabat-sahabat kita yang telah mengantarkan ucapannya menerusi ruangan komen di Facebook Nasional FM. Tadi bersama dengan sahabat kita Amin. Selamat malam semuanya, walau di mana juga anda berada. PKA Amin Bukit Beruntung hadir dari Rawang Selangor. Selamat bersiaran di Radio Nasional Malam. Punya pujaan ramai bersama pendengar Nasional FM. Moga terhibur dengan lagu-lagu yang diminta dan juga yang disiarkan. Razak turut hadir bersama. Selamat tugas dan selamat malam. Dari Ipoh hadir Rita Chot. Assalamualaikum Reza serta semua sahabat kita. Azli Sabah. Assalamualaikum dari Tasik Ipoh. Mantap. Nur Suhailah hadir bersama juga. Assalamualaikum dan selamat malam semua buat Reza serta juga. Terima kasih Nazuko Kamadu. Selamat menjalankan tugas harian. Baik, terima kasih. Dan juga sahabat-sahabat kita yang lain, terima kasih di atas ucapannya. Kita nak teruskan permintaan lagu yang seterusnya. Siapa yang kena? Antaranya kita bersama dengan Norazia Zainuddin, hadir dari Bota Kanan Perak. Orang Perak, orang Bota. Terima kasih. Hello. Katanya permintaan lagu, sebuah lagu daripada Rai Ma'ruf yang berjudul Usang, diikuti sahabat kita Usi Joseph. Permintaan lagu, sebuah lagu yang penuh dengan kerohanian, lagu daripada kumpulan UK. Kita akan dijemput hiburan terbaik kita pada malam ini, serta Siti Salwa dari Baling Kedah, sebuah lagu daripada Rina Niki, Tiga Kali Disakiti. Hiburan terbaik buat kita semua serta saudara mara di luar. Semoga semuanya sukses selalu, happy selalu. Kita layan Nasional FM, lagu-lagu terbaik Nasional Malam.

saya menerusi Nasional Malam di Nasional FM, sentiasa di hati. Sehingga 12 tengah malam, saya bersama-sama dengan anda berbagi 1 jam 9 minit saja lagi. Yang berada di TikTok juga, terima kasih untuk tapping-tappingnya. Kita jadikan media sosial ni satu tempat alam maya yang sangat harmoni. Kita jangan ada buli siber, kandungan ganas dan sebagainya. Kita sebar perkara yang baik, kita sebar benda-benda yang berfaedah. Kita teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama. Selepas ini juga berita utama 11 malam akan bersama dengan anda. Kita layan terus Azel dengan lagunya Akulah Kekasihmu untuk anda, Nasional FM.

0: Industri batik tempatan terus diperkasa pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikut reaksi Ifazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
1: Kita sebagai penjawat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai penjawat awam.
2: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia kebanyakan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada penjawat awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
3: Satu suntikan semangat kepada penjawat awam terutamanya dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Sedikit masa diberikan kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak di bawah Akta Keselamatan Dalam Talian. Menurut Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil, tempoh itu bagi membolehkan penyedia platform memahami keperluan kod berkenaan serta menyesuaikan mekanisme pematuhan. Tegasnya, kegagalan mematuhi kod itu boleh dikenakan tindakan termasuk denda sehingga RM10 juta.
4: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan telah menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory milik sebuah syarikat telekomunikasi.
4: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Lebih 5 bilion ringgit kutipan hasil Jabatan Imigresen disasarkan bagi tahun ini. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, Imigresen telah mengumpul kutipan hasil sebanyak 2.6 bilion ringgit setakat Jun lalu. Kejayaan mengutip lebih 5.2 bilion ringgit hasil pada tahun sekaligus meletakkan jabatan itu antara penyumbang hasil utama kerajaan.
5: Immigration secara konsisten mengutip hasil 5 bilion ini tak pernah kurang. Sudah mencecah 3 tahun berturut-turut. Ini satu pencapaian yang sangat membanggakan. Potensi kutipan hasil meningkat itu juga kita dah nampak. Misalnya, sekarang kita baru, ini rekod setakat bulan Jun, kita dah pun mengumpul sehingga 2.6 bilion. Dan saya kira menjelang hujung tahun, kita akan dapat sekali lagi melepasi angka kutipan ini.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Industri batik tempatan terus diperkasa apabila Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia melancarkan program IP Accelerator Evolusi Batik Memelihara Tradisi Memperkasa Nilai. Menteri KPDN Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, inisiatif tersebut memfokuskan kepada pemerkasaan pengurusan harta intelek dalam kalangan pengusaha batik muda bagi memperkukuh penjenamaan serta meluaskan akses ke pasar domestik dan antarabangsa. Platform penerimaan digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia RTM memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Sumbangan berjumlah RM2 juta kepada Institut Pemikiran Al-Qaradawi bagi mendukung pengembangan dan memperkukuh penyelidikan berkaitan sumbangan Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman itu berkenaan ketika majlis perasmian Seminar Pemikiran Yusuf Al-Qaradawi dan Institut Pemikiran Al-Qaradawi di Wisma Dewan Bahasa dan Pustaka. Beliau berkata Al-Qaradawi disifatkan sebagai pencetus perubahan, penggerak atau semangat zaman yang menzahirkan keterbukaan pemikiran dan pendamba pembaharuan dalam menghadapi cabaran kontemporari. Berita seterusnya. Negeri Sembilan berpotensi dibangunkan sebagai antara hub pengeluaran produk halal dengan tumpuan bukan sahaja pasaran domestik malah pasaran antarabangsa. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata potensi itu boleh dipacu menerusi kemasukan pelabur asing dalam sektor pengeluaran produk halal bernilai tinggi. Tambahnya lagi, perbincangan dengan pelabur asing telah diadakan bagi meneroka peluang pelaburan dalam sektor berkenaan. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian yang menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas bersempena Tahun Melaut Malaysia 2026 TMM 2026. Inisiatif itu bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik. Menurut pengarah Kanan Periklanan dan Digital Tourism Malaysia, merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melaut Malaysia, Muhammad Akbar Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Luar negara, pasukan penyelamat Afghanistan bertungkus lumus untuk sampai ke lokasi penduduk yang terperangkap di bawah timbunan lumpur dan bongkah batu di timur negara itu selepas banjir besar melanda sebuah wilayah sehingga mengorbankan sekurang-kurangnya 23 nyawa. Kira-kira 100 lagi penduduk masih hilang. Agensi Pengurusan Bencana Kebangsaan dan Pejabat Gabenor Wilayah turut mengemaskini angka korban susulan bencana banjir itu yang berlaku Isnin lepas. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mengutuk peningkatan serangan tentera Zionis di Gaza yang didakwa telah mengorbankan 57 rakyat Palestin termasuk 6 kanak-kanak sepanjang minggu lalu. Meskipun gencatan senjata yang dipersetujui pada Oktober tahun lalu antara Israel dan kumpulan pejuang Hamas masih berkuat kuasa, namun ia gagal menghentikan keganasan manakala usaha menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Sukan, penyertaan atlet wanita dalam temasya sukan terus diberi keutamaan. Buktinya, tiada acara sukan wanita melibatkan atlet wilayah persekutuan akan digugurkan atas faktor kekangan kewangan bermula tahun hadapan. Komitmen itu dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Hio. Dalam hal itu, Henah berkata, Majlis Sukan Wilayah Persekutuan kini sedang membangunkan sebuah papan pemuka bagi menemetakan kemudahan sukan sedia ada. Inisiatif itu bertujuan memastikan perancangan pembangunan atlet dapat dilaksanakan secara lebih tersusun dan efisien. Sementara itu, Henah Yoh memberitahu kontingen wilayah persekutuan menyasarkan kutipan keseluruhan 180 pingat tanpa mengira warna pada Subang Selangor 2026. Katanya sasaran itu dibuat berdasarkan perancangan dan penilaian prestasi kontingen selain kekuatan atlet yang dimiliki wilayah persekutuan. Jelasnya, wilayah persekutuan mempunyai kelebihan dari segi kemudahan dan infrastruktur sukan selain dibarisi atlet bertaraf Olimpik, Paralimpik serta bekas juara kebangsaan dan antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Industri batik tempatan terus diperkasa, pelihara tradisi. RTM Klik catat lebih 3.59 juta muat turun baharu. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

0: Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Minit malam waktu ini masih lagi bersama-sama dengan saya. Untuk jam yang terakhir ini menerusi Nasional Malam, pastinya terus menghiburkan dan menyerikan lagi malam anda pada malam ini, Selasa malam Rabu 21 Julai 2026. 44 minit saja lagi sebelum kita ke 12 tengah malam untuk memasuki hari yang baru. Semoga malam ini juga menjadi malam yang terindah buat kita semua. Yang bekerja, selamat bekerja, selamat bertugas ya. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Jangan banyak mengolah. Kalau rasa penat tu berhenti seketika, janganlah mengolah kan. Kena kopi dulu ke, isi perut dulu ke. Bila perut dah kenyang, hati pun tenang. Bolehlah kita bertugas macam biasa juga ya. Baik juga perkongsian untuk anda, ramalan cuaca untuk awal pagi nanti. Di bagi kawasan di Semenanjung, ribut petir di kebanyakan tempat di Pulau Pinang. Juga ribut petir di beberapa tempat bagi Negeri Perlis, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Ribut petir di beberapa tempat di kawasan pantai di Negeri Melaka. Serta ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman di Negeri Kedah, Perak dan Pahang. Juga tiada hujan di Negeri Kelantan, Terengganu, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan wilayah Persekutuan Putrajaya. Untuk di Sabah, ribut petir di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman, kawasan Pantai Barat, Tawau dan Kudat. Serta hujan di beberapa tempat bagi daerah Sandakan. Serta Sarawak pula, hujan di beberapa tempat kawasan Bintulu serta Dimiri. Dan tiada hujan bagi daerah Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Sarike, Sibu, Muka, Kapit dan Limbang. Ni untuk cuaca awal pagi nanti yang baru saja dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita masih lagi teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama pada malam ini. Permintaan sahabat kita Muhammad. Assalamualaikum, selamat tugas di penghujung siaran ini. Buat Reza menerusi Nasional Malam, permintaan lagu saya adalah sebuah lagu daripada kumpulan Aziz yang berjudul Bunga. Lagu ini ditujukan kepada semua pendengar Nasional FM, khususnya peminat-peminat kumpulan Aziz katanya. Sadin juga, selamat malam bos. Mantap, hadir kita layan Nasional Malam. Permintaan lagu saya sebuah lagu daripada Ella, Kabus dan Sirna. Selamat kembali ke udara untuk Reza. Terima kasih Sadin. Juga diikuti Zizi dengan permintaan lagunya sebuah lagu dedangan daripada kumpulan Wings yang berjodoh Semalam Yang Hangat. Pasti hiburan kita yang terbaik. Semoga anda terhibur hendaknya. Lagu-lagu terbaik untuk anda, Nasional FM sentiasa di hati.

dengan lagunya Semalam Yang Hangat 11.35 minit malam waktu ini. Pengunjung jam ini menerusi Nasional Malam sama-sama dengan saya. Pastinya hiburan terbaik terus menyerikan lagi malam anda. Juga ucapan yang sempat saya kirimkan sebelum saya akhiri siaran saya pada malam ini. Ucapan Abang J Kemal. Salam semua layan kita Nasional Malam, pastinya terbaik, hiburan yang terbaik pada malam ini. Mantap. Madu hari bersama Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor, hadir Nasional FM dalam segmen Nasional Malam. Semua kita semua terhibur dengan ucapan terbaik Muhammad Ramli dari Jeras, Kuala Lumpur. Juga Muhammad Syah, Jalia Ismail, Biah, Sadung Jaya, Sarawak, Janet dan juga sahabat kita Sofia Darus. Ramai lagi sebenarnya, saya tak sempat nak sebut nama satu persatu. Tapi apapun, terima kasih semuanya telah menyokong, memberikan ucapan serta berkongsi aktiviti anda. Saya tetap baca ucapan anda ya. Cumanya tak ke udara lah ya. Dan masih lagi teruskan hiburan kita menerusi pilihan bersama permintaan sahabat kita Azhar dari Kulim Kedah. Ini dia Sonata Musim Salju. Terus layan Nasional Malam.

0: kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Anda mengantuk? Anda bosan? Kami sentiasa menemani anda. Layan kami, National FM sentiasa.

Telah sampai di penghujungnya menurut si Nasional Malam. Pastinya bersama-sama dengan saya untuk edisi malam ini. Semoga anda terhibur rendahnya dengan pilihan bersama pada malam ini. Permintaan lagu sahabat pendengar kita, kalau anda ingin membuat permintaan lagu, boleh hantarkan setiap hari bermula 9 pagi sehingga 1 tengah hari di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa Di Hati. Nampak je poster telah dimuat naik. Anda cepat-cepat hantarkan dua pilihan lagu anda berserta dengan ucapan. Pastinya pilihan lagu itu lagu yang terbaik. Selepas ini Easy akan sambung siaran menerusi Nasional Gamer Hantu 12.30 malam sehingga 6 pagi. Selamat malam buat semua pendengar setia. Semoga malam ini menjadi teman yang tenang dan indah buat anda semua. Sampai kita bersama lagi. Jaga diri, jaga kesihatan. Assalamualaikum. Selamat malam.

0: Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar geng burung hantu? Terima kasih kerana terus setia menjadikan Nasional FM sentiasa di hati di mana juga anda berada. Alhamdulillah, hari ini kita dah pun melangkah ke hari yang baru, Rabu 22 Julai 2026, bersamaan dengan 7 Safar 1447 Hijrah, dan saya Izzy Marzauki kembali temankan anda bermula pukul 12:30 malam ini hingga 6 pagi nanti. Dan terima kasih juga kepada Reza yang dah pun bersama anda bermula 6 jam sehingga jam 12:30 malam tadi. Okey, kepada yang sedang berada di jalan raya ketika ini, mungkin ada yang baru habis shift, sedang memandu pulang ke rumah, hati-hati di jalan raya, pandu dengan tenang, patuhi had laju dan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling, apatah lagi malam-malam hari macam ni. Jadi mudah-mudahan perjalanan anda dipermudahkan dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Dan kepada anda yang sedang bertugas malam ni, abang-abang lori kita, pemandu-pemandu bas, rakan-rakan e-hailing kita, petugas-petugas kesihatan, pengawal-pengawal keselamatan, pekerja-pekerja am dan semua yang sedang berjuang, selamat mencari rezeki untuk malam ini, selamat menjalankan tugas. Terima kasih atas pengorbanan anda. Dan macam biasa, kalau ada ucapan salam buat insan yang tersayang, anda bolehlah singgah di Facebook rasmi kami Nasional FM sentiasa di hati. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman-kiriman anda secara langsung di udara nanti. Jadi untuk jam yang pertama ini, tadi anda dah dengarkan dua lagu, dan selepas ini juga saya akan bawakan lagu-lagu yang lebih segar dan rancak. Semoga malam anda hari ini terus bertenaga. Jadi teruskan bersama kami, bersama saya Izzy di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Baik untuk anda. Dengar Belasan FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM. Pada ketika ini, kami terus bersiaran 24 jam sehari, 365 hari seminggu. Okey, ini berkenaan dengan Piala Dunia juga. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang telah pun bersama dengan kami sepanjang Piala Dunia yang telah pun berlangsung selama 39 hari. Dan saya sebagai sebahagian daripada tim pasukan penerbitan Piala Dunia 2026 juga mengucapkan terima kasih kepada anda yang terus menonton kesemua 104 perlawanan sama ada di pelbagai platform yang telah pun kami salurkan kepada anda, sama ada di TV1, TV2, TV OK maupun di Sukan Plus. Dan terima kasih juga kepada anda yang terus mengikuti kami di platform aplikasi RTM Click. Dan ini sedikit untuk panduan kepada anda, RTM Click juga telah pun mencatat 3.6 juta muat turun baharu sepanjang Piala Dunia 2026. Dan RTM juga telah pun memaklumkan bahawa jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan daripada 12 Jun hinggalah semalam. Dan menurut Ketua Pengarah RTM, pencapaian ini juga mencerminkan keyakinan dan juga sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij di dunia. Dan secara keseluruhannya, RTM Klik kini telah pun mencapai sebanyak 10.3 juta muat turun. Dan peningkatan itu juga telah memperkukuhkan peranan penyiar awam dalam memenuhi keperluan penonton selaras dengan usaha transformasi digital RTM. Dan ia juga turut mencerminkan keyakinan serta sokongan tinggi rakyat terhadap RTM Klik sebagai platform pilihan untuk mengikuti liputan Piala Dunia FIFA 2026, selain pelbagai kandungan yang lebih berkualiti. Dan ia selaras juga dengan aspirasi untuk menjadi penyiar awam digital yang relevan kepada semua lapisan masyarakat. Jadi saya nak cakap sekali lagi terima kasih kepada anda, seperti mana pesanan kami di RTM juga selepas ini, harap anda tak adalah uninstall RTM Klik ini, terus mengikuti perkembangan-perkembangan program-program menarik di RTM. Dan untuk anda yang mengikuti program-program sukan, insyaAllah lepas ini kita akan membuat liputan sukan Commonwealth. Jadi terus setia bersama kami di di RTM dan juga di perkembangan selanjutnya juga di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita pada awal pagi ni, dah pun pukul 12.31 minit pagi. Kita teruskan dengar lagu ini dari Spider, Aladdin. Nasional FM, sentiasa di hati.

Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Baik, itu dia sebuah lagu persembahan dari SYJ dengan lagunya bertajuk Kejam. Jadi kekejaman ni sebenarnya bukanlah jalan untuk kita menyelesaikan masalah. Jadi di sekeliling kita ni, kalau kita tengok sebenarnya masih ada mereka yang menjadi mangsa keganasan, penindasan dan juga kekerasan. Jadi marilah kita sama-sama untuk menolak segala bentuk kekejaman dan pilihlah keamanan, pilihlah kasih sayang dan pilihlah kemanusiaan. Kerana setiap nyawa tu sangat-sangatlah berharga. Dan di dunia ini juga kita akan jadi lebih baik apabila kita memilih untuk menghentikan kekejaman. Baiklah, dah pukul 12.45 minit pagi, tengah malam ketika ini. Anda terus lagi bersama dengan saya, Izzy. InsyaAllah saya akan teman anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan di jam yang kedua nanti, bermula pukul 1 pagi, saya akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang sedikit berentak perlahan. Orang kata kalau dalam geng burung hantu ni, trademarknya adalah lagu-lagu menangis di bujuk katil. Okey, terus sama kita nantikan. Namun terlebih dahulu kita dengar dulu, ini dia lagu dari Shima dengan Aku Wanita. Teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 1.13 minit pagi ketika ini kita dah pun memasuki di jam yang kedua. Jadi untuk anda yang berada di Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang, frekuensi kami ialah 100.5. Manakala untuk anda yang berada di Taiping, Perak, frekuensinya ialah 107.1. Jadi saya nak ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di Facebook Nasional FM sentiasa di hati yang telah pun menghantarkan ucapan. Dan antaranya yang telah pun hadir pada awal pagi ini ialah Muhammad Muhaimin. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Waalaikumsalam. Selamat tengah malam, selamat pagi, selamat bertugas di segmen Nasional FM Geng Borong Hantu 12 tengah malam hingga 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada Ita Chot. Lama saya tak dengar suara. Dan juga bacakan komen daripada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Z. Selamat malam dan selamat bertugas di Radio Nasional FM dari Ipoh. Hadir, terima kasih juga Ita Chot. Kita ada juga Princess Su hadir teman saya pada awal pagi ini. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Wow, dah kembali berkonti. Ini hari yang pertama saya kembali semula ke konti setelah saya dipinjamkan untuk liputan Piala Dunia 2026 yang dah pun berakhir pada hari Isnin lalu. Katanya, selamat bertugas menerusi segmen Nasional GBH 12 hingga 6, semoga ceria selalu. Ada juga Mamat Yusof dari Terengganu hadir. Katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam DJ Izzy, semoga sihat selalu. Selamat bersiaran Nasional FM sentiasa terbaik buat semua pendengar. Okey, terima kasih. Ada juga Nenek Ani hari ini, pagi ini datang hadir untuk memberikan ucapan. Juga ada Abang JJ Gemas layan National GBH sampai 6 pagi, terus kekal sampai pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga Razak Balang. Katanya, Assalamualaikum DJ Izzy, selamat tengah malam Rabu, salam 7 Safar 1448 Hijrah. Selamat bersiaran di Nasional GBH, jom layan lagu-lagu pilihan terbaik hingga ke 6 pagi nanti. Ada juga Ramli Lee yang terus menghantarkan ucapan, semoga kalian terus keceriaan Nasional FM sentiasa di hati. Ada juga Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Terima kasih juga sahabat-sahabat dari Sabah Sarawak yang mendengarkan Nasional GBH pada malam ini. Okey, anda terus boleh menghantarkan ucapan-ucapan. InsyaAllah ada kesempatan, ada ruang, saya akan bacakan nanti ucapan-ucapan anda dari semasa ke semasa. Okey, untuk jam yang kedua ini, seperti mana yang setelah pun saya war-warkan di awal tadi, kita akan pendengarkan lagu-lagu yang boleh katakan lagu-lagu yang mengimbau kenangan, nostalgia dan juga sebagainya lah. Dan ini lagu daripada Era Fazira dengan tajuknya Yang Terindah Hanyalah Sementara. Jom terus layan Nasional GBH sentiasa di hati.

Media sosial adalah tempat pengguna internet berkumpul untuk berinteraksi, berkongsi pendapat, maklumat, memberi peringatan dan sebagainya. Apa pun topik yang dibincangkan, pengguna haruslah peka. Antaranya, menghormati pendapat yang berbeza dari pandangan sendiri, beradab sewaktu memberi komen, tidak menyebarkan maklumat palsu, tidak menghasut pengguna yang lain, menghormati agama, budaya dan bangsa lain. Jadilah pengguna internet.

0: mendengar radio pertama di Malaysia, National FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati bertemankan saya Izzy di awal pagi 22 Julai 2026. Saya kembali semula untuk teman anda di ruang udara Nasional FM di slot ataupun di segmen Nasional Geng Burung Hantu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun bersama dengan saya di TikTok rasmi Nasional FM sentiasa di hati. Anda juga boleh terus hantarkan komen dan juga ucapan-ucapan anda sama ada di ruangan komen Facebook Nasional FM sentiasa di hati, ataupun anda boleh juga terus bersama dengan saya di TikTok kami di Nasional FM sentiasa di hati. Ada Jabi Kefi hadir malam ini, Ayat Hartana pun hadir, sahabat-sahabat yang setia menanti dan juga menunggu untuk segmen Geng Burung Hantu ini juga dah pun berada dengan saya. Ita Chot juga ada, dan juga Mizi Z, terima kasih. Lavenda Girl juga ada, terima kasih banyak-banyak. Dan untuk maklumat anda semua juga, hari ini 22 Julai sudah pastinya bagi rakyat negeri Sarawak akan meraihkan sambutan Hari Sarawak 2026. Dan Alhamdulillah tahun ini Sibu akan menjadi tuan rumah sambutan yang membawa tema Sarawak Maju Makmur Segulai Sejalai. Dan sebenarnya Hari Sarawak ini bukanlah sekadar satu sambutan ataupun tarikh dalam kalender, dan ianya adalah satu masa untuk mengenang sejarah dan juga menghargai perjalanan Sarawak dan juga meraihkan kemajuan yang telah pun dicapai bersama. Dan yang lebih istimewa, sambutan ini juga turut menjadi lambang perpaduan rakyat Sarawak yang terdiri daripada pelbagai kaum, budaya dan juga agama. Dan kepada seluruh rakyat negeri Sarawak di mana saja anda berada, selamat menyambut Hari Sarawak 2026. Semoga Sarawak terus maju, makmur dan sentiasa segulai sejalai. Dari kami di Nasional FM. Okey, kita nak teruskan lagi dengarkan lagu untuk segmen seterusnya ini. Ini dia lagu dari Arni Nazira, Cinta Antara Benua. Teruskan bersama kami Nasional FM, sentiasa di hati.

manismu dari Aisyah. Itu dia persembahan dari Aisyah dengan janji yang manismu. Membawa kita ke pukul 1.46 minit pagi ketika ini. Itu dia sebuah lagu yang telah pun ditulis lagunya oleh Adam Ahmad. Digubah lagunya oleh Adam Ahmad dan juga lirik ditulis oleh Wan Aisyah. Dan lagu ini sebenarnya telah pun memasuki juara lagu edisi 1990. Telah pun merangkul gelaran sebagai juara. Okey, dan sambil-sambil itu juga malam-malam ini mungkin ramai ada ataupun ada dalam kalangan anda yang masih berada di jalan raya, mungkin ada yang baru pulang dari bekerja dalam perjalanan menghantar ahli keluarga.

ataupun mungkin yang sedang memandu jauh, terutamanya kepada abang-abang pilot darat kita, pemandu lori, pemandu bas dan juga sebagainya. Jadi sentiasalah berhati-hati apabila memandu pada waktu malam ini. Ialah kadang-kadang jalan yang gelap, jarak penglihatan yang terhad, dan juga rasa mengantuk ni sebenarnya boleh mengganggulah fokus kita ketika memandu. Jadi pastikan memandu dengan berhati-hati, sentiasalah patuhi had laju dan sentiasa beri perhatian kepada keadaan di sekeliling. Kalau rasa mengantuk tu, jangan-jangan paksa diri, tolong berhenti di tempat yang selamat dan berehat seketika. Ingat, kita ni mungkin kadang-kadang kita rasa nak cepat sampai, tapi yang paling penting adalah kita sampai tu dengan selamat. Jadi kepada semua yang sedang memandu pada ketika ini, pandu cermat, jaga diri, semoga anda semua selamat sampai ke destinasi. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya yang masih lagi setia bersama dengan saya di ruangan TikTok Nasional FM, sentiasa di hati. Dan juga kepada anda yang nak hantarkan komen dan juga ucapan, boleh terus hantarkan di Facebook Nasional FM, sentiasa di hati. Okey, kita nak teruskan dengan lagu ini. Ini dia lagu dari Rosita Izlin dan juga Aju Sukses dengan Mengapa Sukar Melapaskan Maaf.

0: habislah aku. Habis. Semua hilang. Macam mana ni?
1: Lah, kenapa ni Liza? Apa yang habis? Apa yang hilang? Cuba bertenang sikit. Cerita dekat aku satu-satu.
0: Telefon aku, Rina, hilang. Ni, rasanya tertinggal dekat kedai makan tadi, Duha. Semua data aku simpan dalam handphone aku. Macam mana nak buat sekarang ni? Pin nombor akaun bank aku dalam tu. Semua dalam tu.
1: Lah, itulah kau. Lain kali, data-data penting tu semua janganlah simpan dalam tu. Bahaya, tahu tak?
2: Awas. Elakkan menyimpan data peribadi di dalam telefon bimbit anda kerana ia memberi peluang kepada penjenayah untuk melakukan sesuatu yang akan mengundang bahaya kepada diri anda dan keluarga.

0: 88.1 Nasional FM.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang berada di Kuching, Sarawak. Frekuensinya ialah 88.1, manakala yang berada di sekitar Kota Kinabalu, Sabah, frekuensinya ialah 88.9. Terima kasih sekali lagi kepada sahabat saya di TikTok ketika ini yang bersama dengan saya, teman saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti, dan kepada anda yang menghantarkan ucapan-ucapan di Facebook Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Antaranya ada Noraini Rina Norjis dari Sandakan. Selamat malam. Selamat malam juga kepada Noraini. Dan juga ada juga PKA Amin. Assalamualaikum, katanya, dan salam sejahtera DJ Izzy. Waalaikumsalam. Selamat kembali bersiaran di segmen Geng Buruh Hantu. Alhamdulillah, setelah sebulan saya tidak berkonti, hari ini saya kembali semula ke slot segmen National Geng Buruh Hantu. Terima kasih juga sahabat-sahabat semua pendengar setia, terhibur dengan lagu-lagu luncur mantap GBH, katanya. Ada juga Mazizawati Misran. Waalaikumsalam. Juga Kak Mas dari Kota Rembau, Negeri Sembilan. Selamat malam dan selamat bertugas. Baru bertugas ke? Kemana selama sebulan tu ya? Pergi bercuti ya, Izzy? Tak, sebab saya masih lagi berada di RTM. Cuma saya dipinjamkan ke unit Sukan TV untuk liputan di Piala Dunia 2026. Tapi dah pun berakhir hari Isnin lalu, dan saya kembali semulalah ke konti bersama dengan sahabat-sahabat saya di Nasional FM. Okey. Dan ada juga Biah-Biah dari Sadong Jaya, Samarahan, Sarawak. Waalaikumsalam. Selamat bersiaran. Semoga sihat-sihat. Alhamdulillah, sihat sejahtera. Kadang-kadang ada batuk-batuk sikit tu, biasalah ya. Kita berjaga malam. Banyak berjaga malam sebenarnya. Jadi ada juga Muhammad Azhara Arun. Assalamualaikum, katanya. Waalaikumsalam. Welcome back. Selamat berkonti di Nasional GBA. Semoga bersemangat menceriakan semua pendengar setia Nasional FM, sentiasa di hati. Saya harap anda semua pun terus bersemangat. Kita layan lagu-lagu menarik, insyaAllah, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Okey, ada juga yang terakhir datangnya daripada Syahrin Nadia, juga hadir, dan juga Nida Wahida hadir menemani Nasional FM, sentiasa di hati, dari Senai JB. Jadi terima kasih kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun menghantarkan komen. Anda boleh terus hantarkan komen-komen anda. InsyaAllah saya akan bacakan jika ada kesempatan sebentar saja lagi. Okey, yang berada di TikTok ketika ini juga, kita ada Virginia Vanessa, kita ada Princess Cute, katanya, DJ Abang Izzy dah lama tak konti, busynya. Yalah, biasalah kita bekerja kan. Ada juga Lady Hida, ada Fadil, ni Fadil Bambam ni macam saya kenal je ni. Ada juga Farali, ada Princess Cute, dan juga ada Miss Kayoy. Ramai sahabat-sahabat saya yang berada di TikTok ketika ini. Alhamdulillah, terima kasih. Dan kita nak teruskan lagi, ni dia lagu seterusnya dari Samsola. Wow, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Nasional FM.

Nasional FM sentiasa di hati. Kembali bersama saya Izzy. Dah 2.32 minit pagi ketika ini. Jom kita terus bersemangat untuk kita terus bersama dengan saya sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat saya yang ketika ini sedang menemani saya di ruang TikTok Nasional FM sentiasa di hati. Okey, sama-sama itu kita kongsi sikitlah apa info-info terkini yang ada di portal berita RTM ketika ini. Ini tadi saya sempat bacalah mengenai dengan mengenai kehilangan selama 22 tahun wanita Malaysia akhirnya ditemui di Flores, selamat pulang ke tanah air. Jadi selepas 22 tahun terpisah daripada keluarga, wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia, sebelum dibawa pulang ke tanah air malam tadi. Dan Mariam Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam menerusi penerbangan Batik Air Malaysia 0D349 dan anak saudaranya iaitu Nur Samsiah Zainal Abidin. Berkata Mariam dipercayai meninggalkan Malaysia ke Indonesia pada 2004 bersama anak perempuannya sebelum hubungan dengan keluarga terputus. Dan menerusi panggilan terakhir daripada Mariam diterima pada 2011 ketika beliau berada dalam keadaan tertekan dan meminta bantuan untuk dibawa pulang. Dan usaha mengesan dilakukan menerusi pelbagai saluran, termasuklah bantuan Pertubuhan Kebajikan Malaysia, Pekemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia, media sosial serta penduduk tempatan di Flores. Dan akhirnya kita tahu sememangnya Flores ini luas dan terdiri daripada banyak pulau dan satu-satu kawasan pula mempunyai lebih puluhan kampung. Jadi apabila nak mencari tu memang sukarlah kerana tak tahu lokasi yang sebenar. Dan sebab itulah media sosial dijadikan platform dan mengambil pendekatan untuk berkawan dengan masyarakat di sana untuk membantu usaha pencarian. Dan Mariam kemudiannya ditempatkan di bawah jagaan sementara di Flores sebelum pulang, dokumentasi sebelum proses dokumentasinya bersama Kedutaan Malaysia di Jakarta diselesaikan bagi membolehkan beliau dibawa pulang ke tanah air. Dan sementara itu juga penasihat Pakemas Datuk Seri Dr. Samsul Anwar Dasarah berkata kerjasama antara agensi sebenarnya antara yang menyebabkan usaha berjaya untuk direalisasikan untuk membawa pulang Mariam meskipun berdepan beberapa cabaran. Dan kepulangan Mariam menamatkan penantian yang panjang iaitu 22 tahun keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Itu kisah wanita yang hilang selama 22 tahun di Flores, Indonesia dan akhirnya telah pun selamat dibawa pulang ke tanah air. Okey, kita nak teruskan lagi hiburan kita petang ini, pagi ini, maafkan saya, dah pagi dah sebenarnya. Ini dia lagu dari Juliana Balos, Tiap Detik. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

tak semua benda yang tular boleh kita selesaikan macam tu je. Ha, bila dapat je maklumat baru, janganlah terus sebarkan. Jadilah pengguna bijak yang perlu tenang dan semak terlebih dahulu. Betul ke tidak info yang anda terima? Ha, kalau dah yakin betul, barulah kita sebarkan dan berikan manfaat pula kepada pengguna lain. Bukannya kita ni menjadi penyebab panik disebabkan kita sebarkan berita yang tidak betul. Tapi sekejap eh, semak memang perlu semak. Dan macam mana kita nak semak tu? Caranya mudah sekali. Anda singgah saja di portal sebenarnya.my ataupun kalau berita atau konten tersebut ada unsur fitnah, anda laporkan segera di talian WhatsApp 016-220-6262. Jika anda terbaca berita yang meragukan, laporkan terus kepada pasukan Biar Betul.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: National FM sentiasa di hati dah pun 2.52 minit pagi ketika ini. Mungkin kepada anda yang tak boleh nak tidur, terus layan National FM bersama dengan saya, geng burung hantu, sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Terima kasih kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat yang rancak berbual di TikTok ketika ini. Kepada mereka yang nak menghantarkan ucapan-ucapan juga, boleh terus hantar di Facebook National FM sentiasa di hati. Okey, pagi-pagi macam ni, saya nak bercerita sikit lah mengenai memaafkan orang lain. Sebenarnya dalam hidup ini, kita semua sememangnya pernahlah disakiti, mungkin oleh kata-kata, perbuatan ataupun sikap seseorang lah. Ada masa kadang-kadang kita rasa macam susah kita nak memaafkan kerana hati ni masih terluka. Tapi kadang-kadang memaafkan ni sebenarnya bukanlah bermaksud kita melupakan apa yang berlaku. Sebenarnya memaafkan juga bermakna kita sebenarnya membenarkan kesalahan orang terhadap kita. Sebaliknya, memaafkan adalah untuk kita melepaskan beban yang selama ini kita bawa dalam hati. Dan kita sebenarnya tak boleh mengubah apa yang telah berlaku, tapi kita boleh memilih untuk tidak terus hidup dalam kemarahan. Mungkin hari ini kita belum mampu untuk memaafkan sepenuhnya. Tak mengapa, beri masa kepada diri sendiri, kerana akhirnya memaafkan ini bukanlah hanya tentang orang yang menyakiti kita, tetapi tentang memberi peluang kepada diri sendiri untuk kembali tenang dan bahagia. Jadi kalau ada sahabat-sahabat kita, kita ada orang buat salah, adalah lebih baik kita memaafkan. Sebenarnya kalau memaafkan itu, kita telah pun melepaskan sebahagian daripada beban yang membelenggu diri kita. Okey, pagi-pagi ni mungkin ada yang nak dengarkan juga lagu Hindi. Okey, saya putarkan lagu ini untuk anda. Ini dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Alka Yagnik, Lakni Badi Anjani. Hai, terus dengarkan National FM sentiasa di hati.

0: pada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: National FM.
1: Ya, lagu-lagu terbaik pastinya di National FM sentiasa di hati. Saya Izzy, temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Geng Burung Hantu, mana geng Burung Hantu semua? Terus kekal bersama kami di National FM pada ketika ini. Okey, ini berkaitan dengan sukan bola sepak juga. Tapi untuk bola sepak tempatan, khususnya kepada anda yang mengikuti perkembangan Liga Malaysia 2026-2027, MFL hari ini, Malaysian Football League, mengumumkan bahawa kalender Liga Malaysia 2026-2027 akan membuka tirainya dengan perlawanan sumbangsih di antara Johor Darul Takzim JDT dan Kuching City FC, bakal berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim pada 21 Ogos 2026. Jadi pertembungan juara bertahan Liga Super ini, JDT dan juga naib juara Liga Super Kuching City FC, bagi merebut Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga. Piala Sultan Haji Ahmad Shah itu juga adalah perlawanan sulung Liga Super yang turut menawarkan mata bagi kedudukan Liga dan saingan perebutan kejuaraan Liga Super sehingga 23 Mei 2027 ini bakal melibatkan 12 kelab, iaitu JDT sendiri dan juga Kuching City. Selain daripada itu, kita ada Selangor FC, Kuala Lumpur City FC, Terengganu FC, Stars City yang sebelum ini dikenali sebagai Immigration, Negeri Sembilan FC, Penang FC, Sabah FC, DPMM FC, Melaka FC dan pendatang baru dari Liga A1 iaitu Kelantan Red Warrior. Dan bagi kejohanan Piala FA pula, bakal dijadual bermula pada 1 hingga 2 September 2026 ini selepas majlis undian pada 10 Ogos 2026 dengan perlawanan akhir akan berlangsung pada 16 Januari 2027. Dan kejohanan prestige Piala Malaysia yang memasuki edisi ke-100 ini akan bermula pada 22 hingga 24 Januari 2027 dengan kemuncaknya pada 30 Mei 2027. Itu sedikit perkembangan mengenai Liga Bola Sepak Tempatan, iaitu Liga Malaysia 2026-2027. Jadi kepada anda yang mengikuti perkembangan Bola Sepak Tempatan, bolehlah nantikan perlawanan pertama Piala Sultan Haji Ahmad Shah yang bakal bermula pada 21 Ogos 2026, pertembungan di antara juara bertahan Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC. Okey, kepada anda yang terus berjaga awal pagi ni, ini dia lagu seterusnya. Lagu ini dari Fauzia Latif dengan Aku Masih Seperti Dulu. Jadi teruskan bersama kami, National FM, sentiasa di hati.

Keracunan makanan boleh terjadi kepada sesiapa sahaja. Punca utama keracunan makanan adalah apabila individu memakan makanan atau minuman yang tercemar. Tiga sumber utama pencemaran berlaku. Pertama, pencemaran mikrobiologi. Kedua, pencemaran kimia. Dan yang ketiga, pencemaran fizikal. Tanda-tanda keracunan makanan adalah seperti mual, loya, muntah-muntah, pening kepala, sakit perut, demam dan juga boleh membawa kematian jika serius. Tempoh keracunan boleh terjadi seawal 30 minit hingga 72 jam. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan untuk berhati-hati terhadap tanda-tanda keracunan makanan sekiranya anda telah menjamah makanan yang tercemar dengan sumber pencemaran tersebut. Berjumpalah dengan doktor jika anda menunjukkan gejala keracunan.

Okey, itu dia persembahan dari Iwan dengan lagunya Cinta Gunawan, membawa kita ke pukul 3.30 minit pagi ketika ini. Kita dah pun memasuki jam yang keempat. Anda bertemankan saya, Izzy, dalam ruangan geng Borong Hantu, insyaAllah sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan untuk anda yang ketika ini berada di Kuantan Pahang, frekuensinya adalah 89.3, yang berada di Kota Baru, Kelantan, 101.9, dan di Kuala Terengganu 91.7. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Nasional FM pada ketika ini, tidak kiralah di mana jua anda berada. Sahabat-sahabat saya di Sabah dan Sarawak juga, terima kasih banyak-banyak kerana terus mendengarkan kami ketika ini. Layan Nasional FM pagi-pagi ini. Mungkin ada yang tidur lewat, tak boleh tidur, ataupun baru saja bangun tidur. Mungkin ada yang nak memulakan perniagaan awal pagi nanti, waktu ni mungkin dah pun bangun, bersiap-siap kelengkapan dan juga sebagainya. Selamat pagi saya ucapkan. Sambil-sambil itu juga, rakan-rakan yang dah pun menghantarkan ucapan di Facebook kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati juga, terima kasih banyak-banyak saya ucapkan. Antaranya kita ada Nida Wahida, hadir menemani Nasional FM dari Senai. Dan juga selain daripada itu juga, Nur Diana Nordin, katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas menerusi segmen GBH. Dari Miri Sarawak, melaporkan diri untuk GBA. Selamat malam semua, selamat pagi dah, selamat pagi geng Borong Hantu. Layan terus lagu-lagu terbaik hanya di Nasional FM Sentiasa Di Hati. Ada juga Faizah G, selamat bertugas. DJ Izzy katanya terima kasih. Syah Putra juga, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam. Ucapan salam keceriaan buat semua pendengar setia GBH Nasional FM, tidak kira, tidak dilupakan juga buat DJ Izzy. Terima kasih. Semoga kita semua ceria-ceria selalu. On, jangan tak on katanya. Marsa Saleh juga hadir. Selamat bertugas, selamat kembali bertugas. Selamat tengah malam, terbaik layan Nasional FM. Juga ada El Yana Rosiana Lia dari Saratok. Salam sejahtera, selamat menyambut Hari Sarawak ke 63 tahun. Ya, hari ini 22 Julai, sambutan Hari Sarawak yang ke-63. Sarawak maju makmur dan Sarawak terus maju ke hadapan. Tanggal 22 Julai ialah hari bersejarah kemerdekaan wilayah negeri bumi kenyalang kita, katanya. Dan juga selamat kembali berkonti yang meriah kepada DJ Izzy yang baru bersiaran di stesen Nasional FM. Terima kasih. Awal pagi yang cukup mantap dan terbaik. Semoga berjaya dan dipermudahkan, dibahagia dari segala urusan. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih juga kepada yang menghantarkan komen setakat ini. Anda boleh lagi terus menghantarkan ucapan-ucapan anda. InsyaAllah saya akan terus bacakan dari semasa ke semasa. Okey, ini dia lagu dari Republic, Selimut Tetangga. Terus dengarkan kami, Nasional FM Sentiasa Di Hati.

liriknya sangat-sangatlah menyentuh hati kan. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada anda yang mana baru bangun tidur. Mungkin ada yang dah pun ketika ini berada di dapur, yang mana berniaga awal pagi nanti, sedang menyiapkan kelengkapan. Mungkin ada yang tengah masak nasi. Tadi ada juga akak kita Kemboja Putih yang tengah siapkan nasi dagang, katanya nak berniaga pagi nanti. Juga kepada akak-akak kita yang tengah buat sambal nasi lemak ke apa ke kan, yang mana pagi ni selamat pagi saya ucapkan terima kasih kerana terus mendengarkan kami di Nasional FM. Dan kalau nak cerita tentang kerja ni, sebenarnya apabila setiap hari kita bangun bersiap dan melangkah keluar mencari rezeki, mungkin ada juga yang bekerja di pejabat, tapak pembinaan, di jalan raya, di kedai-kedai makan, malah ada yang bekerja dari rumah. Apapun pekerjaan kita, sebenarnya setiap satu ada peranan dan nilainya yang tersendiri. Kadang-kadang memanglah kita rasa penat, kita rasa tertekan atau rasa macam kerja kita tak dihargai, tapi percayalah, sebenarnya setiap usaha yang kita lakukan ini walaupun kecil tetap memberi makna dan juga dalam kehidupan kita dan juga orang sekeliling. Tak kisahlah apa saja peranan ataupun kerja yang kita buat, sememangnya kerja itu memberi manfaat kepada orang lain. Yang penting jangan lupa kita jaga keseimbangan. Kerja sebenarnya untuk hidup, bukan kita hidup hanya untuk bekerja. Jadi kepada anda yang sedang bekerja ketika ini, teruskan bersemangat, buat yang terbaik dan jaga hubungan dengan rakan sekerja, dan yang paling penting hargai diri sendiri. Jadi selamat menjalankan tugas. Kepada yang baru bangun, yang mana mungkin menunggu habis shift juga, selamat bertugas. Semoga urusan kerja anda hari ini dipermudahkan. Dan kepada anda yang ketika ini juga mungkin bekerjanya di atas jalan raya, memandu untuk menghantar barang dagangan dan juga sebagainya, sentiasalah berhati-hati. Ialah keadaan jalan raya ni kita tak boleh nak jangka. Kadang-kadang berlaku bukan atas kesilapan kita, tapi atas kecuaian orang lain. Jadi sentiasa fokus, sentiasa lihat keadaan sekeliling anda, dan semoga anda selamat sampai ke destinasi. Okey, untuk pagi ni kita nak teruskan lagu lagi. Lagu kita pada pagi ni dia lagu dari kumpulan Eva dengan Bulan Cinta. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Fenomena penipuan cinta atau love scam dilaporkan semakin berleluasa dan di Malaysia sahaja sebanyak 7,548 kes love scam telah direkodkan sejak 2018 melibatkan kerugian lebih 382 juta ringgit. Walaupun pelbagai kempen, iklan dan seminar terus dilakukan oleh kerajaan untuk memberikan kesedaran kepada orang ramai, namun love scam tetap berlaku di negara ini. Justru itu, bagi mengatasi masalah penipuan love scam, masyarakat perlu lebih berilmu agar tidak menjadi sasaran yang mudah. Masyarakat juga dinasihatkan agar tidak mudah terpesona dengan profil gambar cantik atau tampan yang digunakan di media sosial serta tidak mudah terjerat dengan janji manis yang ditabuhkan oleh rakan yang baru dikenali. Selain itu juga, jangan dedahkan nombor akaun bank, identiti diri anda, keluarga kepada mana-mana individu yang tidak dikenali ataupun baru dikenali di internet. Untuk mengelakkan anda tertipu, anda boleh lakukan semakan terlebih dahulu di laman sesawang ccid.rmp.gov.my/semakmiul atau muat turun aplikasi Semakmiul CCID sebelum membuat sebarang transaksi. Sama-sama kita berhati-hati, elak jadi mangsa love scam.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kinta, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati, 10 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi kepada yang dah pun bangun awal-awal pagi ni. Mungkin ada yang tengah bersiap-siap untuk keluar awal pagi untuk berniaga. Mungkin juga ada yang ibu-ibu, mak-mak yang dah pun bangun pagi nak siapkan kelengkapan anak pergi sekolah, nak masak sarapan dan juga sebagainya. Terima kasih kerana terus dengar kami di Nasional FM. Sambil buat kerja tu, pasanglah Nasional FM dan dengarkan lagu-lagu terbaik. InsyaAllah saya nak bawakan kepada anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. Dan kepada sahabat-sahabat saya yang dah pun hantarkan ucapan, ada juga Nur Isa katanya, Assalamualaikum DJ Izzy. Waalaikumsalam, selamat bersiaran geng Borong Hantu. Ada juga Abdul Jalil Tahir, yang Raja Tun Dr. Philip Maling, bertugas sehingga 6 pagi. Terima kasih. Ada Nur Azila juga katanya, selamat kembali berkonti Nasional FM sentiasa di hati. Semoga ceria dan sihat selalu. Alhamdulillah, sentiasa sihat, sentiasa ceria demi untuk anda geng-geng Borong Hantu pada pagi ini. Okey, ada juga Nur Azila, Amak II dari Hampang juga hadir. Ada Jasminah Jonit juga katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, moga terus ceria sampai 6 pagi. Waknah Parit Yasni hadir di GBH katanya nak buat ucapan sikit. Okey, tak ada masalah. Ucapan selamat malam untuk rakan grup SKS Sahabatku Sayang, untuk Udin, Dina, Saadiah, Markum, semua pendengar GBH mana saja berada, semua DJ-DJ di Nasional FM. Dan untuk DJ Samito Johor FM yang baru selesai berkonti tengah malam tadi, moga selamat pemanduan untuk pulang ke rumah juga. Dah habis tukar 12 malam tadi ya. Okey, ada juga selain daripada itu, Zainal Marina juga, orang Dungun, lahir hadir lapor diri pada pagi ini. Ada juga Ahmad Suhaili, selain daripada itu Nick Mas juga dari Kota Baru turut mendengarkan kami ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus menghantarkan ucapan-ucapan. Saya masih lagi bersiaran secara langsung bersama dengan anda di TikTok, dan juga boleh juga berbual-bual nak menghantarkan ucapan-ucapan melalui TikTok juga turut dialu-alukan. Okey, untuk persembahan seterusnya ini dia lagu dari Latif Ibrahim, Mengenang Di Kau Kembali, lagu yang diciptakan pada tahun 1977. Terus dengan Nasional FM sentiasa di hati.

Itu dia lagu dari Kumar Sanu dan juga Al-Kayak ni, Asa Janji Gara Air. Ni ramai yang dengar lagu ni pagi-pagi ni. Mungkin ada yang tengah berjoget-joget ni ke apa ke pagi ni kan, sambil geling-geling kepala dengar Kait Tacot, katanya dengar, suka dengar lagu-lagu Hindustan ni. Okey, selamat pagi, assalamualaikum kepada anda yang baru saja bangun pagi, yang tengah bersiap-siap tu. Mungkin ada yang nak pergi kerja, mungkin ada yang tengah siapkan barang-barang untuk perniagaan dan juga sebagainya. Dah pun 4:27 minit pagi ketika ini, dan ini juga berita baik saya nak kongsikan untuk abang-abang kita, pemandu-pemandu e-hailing. Ini sepenuh dengan Tahun Melawat Malaysia 2026. Peranan pemandu e-hailing sebagai penghubung pertama antara pelancong dan negara terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan inisiatif sokongan khas sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Dan inisiatif ini bertujuan membantu pemandu e-hailing memastikan kenderaan sentiasa berada dalam keadaan baik dan sekaligus menjamin pengalaman perjalanan yang lebih selesa, selamat dan mesra kepada pelancong yang berkunjung ke Malaysia. Dan menurut pengarah kanan periklanan dan digital Tourism Malaysia merangkap Ketua Sekretariat Tahun Melawat Malaysia, Muhammad Akbal Setia, pemandu e-hailing memainkan peranan penting sebagai antara individu pertama yang berinteraksi dengan pelancong selepas mereka tiba di negara ini. Dan katanya juga perkhidmatan yang berkualiti daripada pemandu e-hailing mampu membentuk pengalaman positif pelancong selain menyokong aspirasi Tahun Melawat Malaysia 2026 dalam memperkukuh sektor pelancongan negara. Dan menerusi program ini juga, pemandu yang disahkan telah mencapai jarak perjalanan sehingga 8,000 km, ini layak menebus baucer subsidi servis Castrol Magnetek bernilai RM80 meliputi penukaran minyak enjin, penapis minyak serta kos upah di bengkel Castrol Auto Service yang mengambil bahagian. Dan program ini yang mendapat sokongan Kementerian Pelancongan, Seni Budaya, MOTEC dan serta Persatuan Pengguna Pengangkutan Awam Malaysia sebagai usaha memperkasa ekosistem perkhidmatan pengangkutan sempena Tahun Malaysia 2026. Jadi teruskan bersama kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Itu dia persembahan dari Okid dengan lagunya Wasilah Kasih, membawa kita ke pukul 4.43 minit pagi pada ketika ini. Anda masih lagi bertemankan saya Izzy dalam National Gang Borong Hantu. Bermula pukul 12.30 malam tadi, saya dah temankan anda sehingga ke pukul 6 pagi nanti. InsyaAllah, kepada yang baru bangun, assalamualaikum, selamat pagi. Mungkin ada yang ketika ini juga dah pun berada di jalan raya, mungkin untuk menghantar barangan ataupun untuk mencari rezeki di awal pagi. Saya doakan anda semoga rezeki anda dipermudah

tandas ataupun cuci muka, itu yang lebih baik lah supaya kita sentiasa segar, sentiasa fokus di awal-awal pagi ni. Maklumlah kadang-kadang ada perkara yang tak di luar jangkaan kita berlaku, dan kadang-kadang bila bercakap tentang di jalan raya ini, kecuaian di jalan raya ini, kadang-kadang kita dah cukup berhati-hati, tapi ada juga yang kecuaian orang lain yang menyebabkan kemalangan yang berlaku ke atas kita juga. Jadi sentiasa berhati-hati, sentiasa awasi jarak anda dan kekal fokus semasa memandu. Okey, untuk hiburan di jam yang kedua terakhir ini, kita teruskan lagi. Ini dia lagu dari kumpulan Ellie Katz dengan Setahun Sudah Berlalu. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaguest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

0: Sekejap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit mistik.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dan nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah. Ay. Ha,
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa, budi bahasa, budaya kita.

Sekilas Fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.2.

Kita persembahan dari Toki dengan lagunya Biasan membawa kita ke pukul 5.13 minit pagi ketika ini. Dah pun berada di jam yang terakhir. Sekejap saja rasanya saya bersiaran. Dah 6 jam saya, hampir 6 jam saya temankan anda pada pagi ini. Okey, sebentar saja lagi kita akan ikuti ulangan Raudah dengan tajuknya Tanda-Tanda Orang Beriman bahagian akhir yang akan disampaikan oleh Ustaz Hakimi Ibrahim dan diterbitkan oleh sahabat saya Aizat Azam. Dan rakaman ini, rakaman Raudah ini telah pun dirakamkan di Masjid Riyadhus Solihin Shah Alam. Nanti terus saja kita pendengarkan Raudah untuk hari ini. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Kita kalau pergi rumah orang kan, pergi rumah orang, masuk dalam tangga, tengok kan, ubat gigi, mau ambil aja kita. kan? Tak boleh, minta izin. Kan? Ini bukan ubat gigi, buah gigi tuan rumah pun kita pakai juga kalau boleh. Kan? Minta izin, tak payah minta izin kan, kalau buah gigi, pergi beli kan. Kan? Pergi beli, kejap je buah ke kedai, pergi beli. Kita habis sempu, bunga pakai, habis kesian tuan rumah, habis. Tak minta izin, jangan gitu. Ni bayangkan, dia ambil sikit, dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun. Dia bertaubat pada Allah Ta'ala selama 30 tahun, pada waktu malam dia bermimpi bertemu dengan satu orang. Satu orang dia kata apa? Wahai si fulan, wahai pemuda, kamu bertaubat selama 30 tahun, semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Terkejut dia, kenapa Allah Ta'ala terima? Bagaimana Allah Ta'ala nak terima ketika mana kamu bertaubat selama 30 tahun, kamu berbangga dengan taubat yang kamu buat. Adanya perasaan ujub. Bila adanya perasaan ujub, habis semua amalannya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini yang disebutkan. Ayat itu apa? Kena mengakui kelemahan dalam beramal. Itu tanda penerimaan amal kita. Supaya apa? Supaya tak ada dalam hati kita ni macam-macam sifat. Sifat sombong. Lepas tu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala dalam kitab Bidatul Hidayah, kebiasaan manusia ni tak lari daripada tiga penyakit. Manusia, kebiasaan kita semua ni tak lari daripada tiga penyakit ni. Apa dia? Yang pertama iaitu penyakit hasad. Hasad ni kita dah bahas dah sebelum ni, penyakit SMS. Bukan SMS ni penyakit hasad. SMS ni apa? Senang melihat orang lain susah, susah melihat orang lain senang. Ini penyakit hasad. Di kebiasaan manusia ada penyakit hasad. Lagi-lagi dengan musuh dia, lagilah. Tengok musuhnya dapat nikmat, hati kita menjadi sempit, kata Imam Nawawi. Bila hati kita menjadi sempit ketika mana seseorang mendapat nikmat, hati kita sempit, hati kita ni berduka cita, itu penyakit hasad. Musuh kita dapat ujian, kita seronok adan muka. Hati-hati, itu penyakit penyakit hasad. Yang kedua kata Imam Ghazali, apa dia? Takabur, sombong. Sombong ni apa? Berbangga dengan dirinya, remeh ke orang. Kata tengok, dia tak pergi majlis ilmu, aku pergi, aku lagi hebat dari dia. Jangan. Dan Imam Syafi'i kata apa? Majlis ilmu ni Allah senama dia ada tiga peringkat. Kita tengok, kita peringkat yang mana. Imam Syafi'i kata apa? Orang yang duduk dalam majlis ilmu ni, dia ada tiga peringkat. Peringkat yang pertama ni yang paling rendah. Ketika mana dia duduk dalam majlis ilmu, dia berbangga. Ni peringkat yang paling bawah. Pergi majlis ilmu, dia bangga. Alhamdulillah, hari ni ngaji banyak, alhamdulillah. Ni peringkat yang pertama. Siapa yang ada tu, bawa peringkat pertama. Kalau boleh tinggalkan. Peringkat yang kedua apa dia? Ketika mana dia menuntut ilmu, dia rasa kekurangan. Ya Allah, banyak lagi benda yang kurang. Ya Allah, banyak lagi aku kena perbaiki diri aku. Tempat yang ketiga apa dia? Semakin dia belajar, semakin dia rasa banyak jahil. Macam ulama kata, orang dulu kata apa? Apa Allah Sayyidina Muhammad, semakin berisi, semakin dia tunduk. Kan pada macam resmi padi kan, macam padi, semakin dia berisi semakin dia tunduk, semakin dia berisi semakin dia tawadu, semakin dia merendah diri. Ini dia merasakan kekurangan dalam ibadah. Sebab apa muslimin muslimat Allah Ta'ala disebutkan oleh Imam Nawawi, tak perlu pun kita rasa sombong. Amal ibadah yang kita lakukan, kita dapat senahya berjemaah ni, kita dapat duduk dalam majlis ilmu, alhamdulillah 40 minit kan, kita dapat bangun pada waktu malam, tak perlu pun kita sombong kan, tak perlu pun kita ujub dengan amalan-amalan kita. Sebab apa? Allah Ta'ala, itu adalah rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala sebenarnya. Kan Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Apa-apa ketentuan yang Allah Ta'ala tetapkan sebenarnya kamu mampu. Dan kamu kena ingat kata Allah Ta'ala, iaitu apa? Yuridullahu ayyukhafifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa. Sebenarnya semua amalan-amalan kita semua ni, semuanya Allah Ta'ala meringankan. Nampak? Tak perlu kita sombong. Alhamdulillah kita berjaya dalam peperiksaan, jangan sombong, Allah mudahkan. Wa khuliqal insanu da'ifa. Manusia itu diciptakan lemah sebenarnya, lemah. Kita datang ke majlis ilmu, jangan sombong. Jangan kan? Allah mudahkan. Kalau Allah tak berikan kita kekuatan, tak dapat pergi majlis ilmu. Kalau Allah Ta'ala berikan kita sikit demam je, 0.1, pening kepala, tak datang majlis ilmu kita. Bayangkan, kita kata apa? Allah SWT nak semayang berjemaah, Allah Ta'ala tarik satu gigi kan. Sakit gigi tak datang kita. Jadi amal ibadah yang kita buat ni jangan sombong. Allah mudahkan. Kita bangun 23 malam, kan? Alhamdulillah kita boleh bangun. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Sebab apa? Allah mudahkan. Bayangkan kalau Allah Ta'ala beratkan kita bangun malam, tak bangun malam kita. Tapi Allah mudahkan. Sebab itu disebutkan, iaitu apa? Jangan kita sombong. Kita boleh zikir, Allah mudahkan. Kan? Dalam pada masa itu juga Rasulullah SAW menggalakkan umat supaya bersemangat melakukan kebaikan. Dan walaupun Allah kata Allah mudahkan segala urusan ibadah manusia, manusia itu diciptakan lemah, wa khuliqal insanu dha'ifa, memang manusia itu lemah, tapi Allah mudahkan. Tapi jangan pula kita putus semangat, kena sentiasa bersemangat. Apa kata Nabi SAW? Ihris ala ma yanfa'uka, hendaklah kita ni ihris, bersemangat. Dan ataupun ihris ni apa? Tamaklah kamu, bersemangat, bersegera. Alama yanfa'uka, terhadap apa-apa perkara yang bermanfaat untuk kamu. Sebab tu kita kena bersungguh-sungguh benda yang manfaat. Ha, jangan pula kita ni bersungguh-sungguh benda yang tak bermanfaat untuk kita. Dan benda yang tak bermanfaat, oh kita sungguh-sungguh benda yang manfaat bagi kita, tak nak kita buat. Ha, ni na'uzubillah min zalim. Cari perkara yang bermanfaat. Apa dia perkara yang bermanfaat? Itu amalan di akhirat tu. Atau ulama kata apa, Allah Sayyidina Muhammad disebutkan, iaitu apa, antara kejayaan seseorang bukan sebab dia sibuk. Kejayaan seseorang, dia sentiasa melakukan apa-apa perkara yang bermanfaat untuknya, itu adalah orang yang berjaya. Akan Allah Ta'ala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun kan, qad aflahal mu'minun, ha kan, telah berjayalah orang yang beriman. Siapa dia? Solat yang khusyuk. Yang kedua apa dia? Lawi mu'ridun, orang yang tinggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Bermanfaat, ini adalah orang yang berjaya. Nampak? Sebab Nabi kata apa? Ihris ala ma yanfa'uka, bersungguh-sungguh terhadap perkara yang bermanfaat untuk kita. Tapi pada masa yang sama, wasta'inu billah, mintalah doa kepada Allah, doa pada Allah, berdoa pada Allah, wala ta'jiz, dan jangan kamu lemah. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi. Sebab apa? Sebab manusia itu tak macam malaikat. Kan, manusia itu tak macam malaikat, yang mana malaikat ni terus menerus melakukan amal ibadah tanpa ada rasa jemu. Kan, malaikat ni terus menerus melakukan perintah Allah Ta'ala tanpa rasa putus asa. Kan, berbeza dengan manusia, makhluk Allah yang lemah. Kan, kadang-kadang kita sembahyang, kadang-kadang rasa jemu. Kadang-kadang kita buat amalan, tiba-tiba rasa bosan. Sebab manusia itu lemah. Sebab itulah kita kena memohon kepada Allah Ta'ala supaya diberikan kekuatan dalam melakukan ketaatan. Disebutkan sering berasa jemu dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, walaupun ia adalah maslahah untuknya, walaupun dia tahu perkara itu adalah baik untuknya. Kemudian di samping itu adalah maslahah untuknya, dan berasa tergoda, dan selalu berasa tergoda melakukan kemaksiatan, walaupun ia sebenarnya adalah mudarat untuknya. Sebagai hamba, seorang hendaklah melakukan ketaatan dan kewajipan yang telah ditentukan Allah Ta'ala kepadanya dengan sebaik-baiknya, dan walaupun mengakui kelemahan dalam melaksanakannya. Dan di samping hendaklah sentiasa meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala dan keampunan daripadanya, dan melakukan ibadah kepadanya. Ini muslimin muslimat Allah Ta'ala. Ini nasihat yang ke-17, iaitu mengakui kelemahan di dalam ibadah. Kita kena mengakui. Jangan kita rasa sombong nak amal ibadah kita. Jangan kita rasa takabur dengan ibadah kita. Takut amalan kita semuanya tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ada last sekali disebutkan dalam kitab Rahsia Kematian. Bertengok dalam kitab Rahsia Kematian, ayat dikarang oleh Al-Imam Qurtubi rahimullah ta'ala. Dan ada hamba Allah Ta'ala ni beribadah kepada Allah Ta'ala, melaksanakan ketaatan. Dan dia sembahyang berjemaah, dia menunaikan umrah haji, dan dia membayar zakat, bersedekah dan sebagainya. Ketika mana rohnya diangkat pergi ke langit yang pertama, malaikat yang menjaga langit yang pertama memuji hamba ni. Oh, hamba ni adalah ahli syurga. Di dunia dia melaksanakan kebaikan, dia sembahyang rajin dia. Naik langit yang kedua, turut juga memuji. Langit yang kedua memuji, kami ni berada langit yang kedua, kami nampak dia sentiasa bayar zakat. Naik langit yang ketiga juga memuji. Malaikat yang menjaga langit ketiga puji. Naik langit yang keempat, malaikat yang jaga langit keempat muji. Orang ni rajin, kuat ibadahnya dan sebagainya. Sehinggalah langit-langit, sampailah langit yang ketujuh turut memuji. Tiba-tiba di hadapan Allah Ta'ala, Allah Ta'ala campakkan masuk ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Ya na'udzubillah min dzalik. Terkejut malaikat dok tanya, ya Allah, mereka ni buat ibadah. Hamba Allah Ta'ala ni beribadah dekat dunia, kami lihat, kami nampak dia rajin ibadah, dia rajin puat tu, rajin bayar zakat dan sebagainya. Tapi bila di hadapan kamu, kamu campakkan masuk dalam api neraka. Allah Ta'ala kata apa? Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi yang kamu nampak hanya luaran sahaja. Kamu nampak dia rajin beribadah, betul, dia pergi ke masjid, dia bayar zakat, dia bersedekah dan sebagainya. Betul, apa yang kamu nampak itu betul. Tapi kamu hanya nampak luaran, tapi tak nampak di dalamnya. Dia beribadah pada Allah semata-mata nak dapat pujian. Hanya beribadah pada Allah Ta'ala semata-mata, dia kagum dengan amal ibadahnya. Ha, maka semua amalannya tak diterima oleh Allah SWT. Ini na'udzubillah min zalim. Takut kita muslimin, muslimah, hati Allah Ta'ala. Ha, jadi pada malam ini, sentiasalah setiap amalan yang kita lakukan, kita kena merasa kurang. Ha, rasa kurang, ya Allah, jahilnya kita. Ucapkan syukur kepada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala yang mudahkan urusan kita pada malam ini.
1: Allahumma

0: mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Nasional FM sentiasa di hati. 5.31 minit pagi ketika ini. Terima kasih kepada anda yang terus dengar kami pada ketika ini. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 22 Julai 2026 bersamaan dengan 7 Safar 1448 Hijrah di Kuala Lumpur, di Kota Kinabalu. Telah pun masuknya waktu solat fardu subuh pada pukul 4.57 minit pagi di wilayah Persekutuan Labuan pada 5.01 minit pagi, di Kuching Sarawak pada 5.28 minit pagi, dan akan masuknya waktu solat fardu subuh di kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya pada pukul 5.59 minit pagi, Kuala Terengganu, Terengganu 5.50 minit pagi, Kuantan Pahang 5.54 minit pagi, di Kota Baru Kelantan 5.52 minit pagi, di Johor Baru, Johor 5.53 minit pagi, di Bandaraya Melaka 5.58 minit pagi, di Seremban Negeri Sembilan 5.59, di Shah Alam 5.59, di Ipoh Perak dia jam 6 pagi, di Georgetown Pulau Pinang 6.01 minit pagi, di Alustar Kedah 5.59, dan di Kangar Place pada 5.58 minit pagi. Jadi kepada seluruh muslimin dan juga muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: untuk maklumat dan hiburan terbaik. Teruskan bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Itu dia tadi lagu persembahan dari Nora, menghiburkan anda pada pagi ini dengan lagunya Doa. Baiklah, nampaknya sampai di sini saja kesempatan saya bersama dengan anda. Terima kasih kerana terus setia bersama dengan Nasional FM. Semoga pagi anda ini ditemani dengan senyuman, dipermudahkan segala urusan, dan semoga anda selamat tiba ke mana saja destinasi yang anda tujui pada pagi ini. Dan selepas ini, geng Tiga Suara akan meneruskan siaran untuk 4 jam berikutnya. Jadi teruskan bersama dengan Nasional FM kerana kami akan terus membawakan hiburan, informasi dan juga muzik terbaik untuk menemani hari anda. Dan di kesempatan ini juga, saya Izzy memohon untuk undur diri seketika. Jumpa lagi di lain waktu. InsyaAllah jika ada rezeki, kita akan bersua kembali dan terus kekal bersama dengan Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

0: Kakak.
1: Hai Mama. Mama, Mama hari ni kan Kakak nak cerita macam-macam Kakak buat kat sekolah nanti. Mama nak dengar.
0: Ish, Kakak ni boleh diam tak? Mama tengah bawa kereta ni kan?
1: Okey Mama. Yeay, dah sampai rumah. Kakak nak tolong Mama masak boleh ke Mama? Oh, tak sabar nak tolong Mama masak boleh ke Mama?
0: Payahlah Kakak. Mama nak cepat ni. Adik-adik nak makan tu. Pergi mandi sekarang.
1: Okey Mama. Daddy, Kakak rasa sedih. Kakak rasa sunyi sangat. Kakak nak cakap dengan Mama. Tapi Mama asyik sibuk aja. Kakak rindu Mama.
0: Walaupun sibuk bertugas, jangan abaikan anak-anak kita. Sentiasalah berkomunikasi kerana mereka harta paling bernilai. Pesanan ini dibawakan oleh Nasional FM.

0: ناسيونال اف ام سنتياسي ديالي
1: نداء الاسلام برقونسيان المو برسامة دكتور تاكوا سابيدي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terdapat banyak perkara ataupun banyak usaha yang telah dilaksanakan oleh para pemimpin terdahulu untuk memastikan sesuatu objektif pensyariatan ataupun maqasid syariah tetap terpelihara sehingga hari ini. Antara contoh yang lazim kita dengar ialah mengenai pengumpulan Al-Quran. Apa yang kita tahu bahawa penulisan Al-Quran telah pun berlangsung pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ayat-ayat Al-Quran telah ditulis pada pelepah-pelepah tamar, kepingan batu, tulang dan lain-lain lagi. Namun, penulisan Al-Quran ini tidak dikumpulkan dalam satu bentuk buku ataupun satu bentuk mushaf. Selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Saidina Abu Bakar As-Siddiq telah dilantik menjadi khalifah yang pertama. Pada zaman itu telah berlaku beberapa peperangan, antaranya ialah peperangan Al-Yamamah yang berlaku pada tahun 11 Hijrah. Dalam peperangan ini, ramai tentera Islam yang menghafal Al-Quran telah gugur syahid. Sejarah mencatatkan sehingga 700 orang yang menghafaz Al-Quran ketika itu telah gugur syahid dalam peperangan tersebut. Peristiwa ini telah mendorong Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu beberapa kali untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq supaya diadakan usaha pengumpulan Al-Quran. Ini kerana dibimbangi Al-Quran akan terhapus dengan sebab ramainya Al-Qurra yang gugur syahid. Akhirnya, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq bersetuju dengan cadangan tersebut dan mengarahkan Sayyidina Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu menyalin Al-Quran yang telah ditulis dan dihafal pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulisan ini telah dibantu oleh beberapa orang sahabat yang lain. Melalui usaha ini, maka terkumpullah Al-Quran pertama dalam bentuk lembaran suhuf. Jadi kita lihat usaha yang telah dilaksanakan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dengan cadangan daripada Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu telah menjadi satu hasil yang sangat bermakna untuk kita umat Islam pada masa kini. Tanpa pengumpulan Al-Quran tersebut, kita mungkin tidak dapat merujuk kepada mushaf yang sebenar. Dan inilah menunjukkan ijtihad yang dilaksanakan oleh para pemimpin, para ulama untuk memastikan kemaslahatan umat Islam demi mencapai maqasid syariah. Dan di sini kita lihat keanjalan syariah itu boleh tercapai dan bila mana objektif sesuatu pensyariatan itu dapat difahami. Setakat ini perkongsian saya pada kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran jaya.

0: Dimuliakan namamu ya Allah. Kami meminta pada waktu pagi dan petang. Bagimu segala pujian pada waktu pagi dan petang. Kurniakan kepada kami dari sisimu petunjuk. Tunjukkan kami jalan kebaikan. Sesungguhnya ketakwaan kepada Allah cahaya dan jalan kejayaan.
1: Setapak demi setapak kami melangkah. Perubahan demi perubahan telah kami tampilkan. Segala-galanya hanyalah semata-mata untuk anda. Sungguh asyik kerana memilih siaran Labuan FM sebagai teman menghibur anda. Ikhlas dari kami, Labuan FM, suara pesisir anda.

0: 4 hari lagi tarikh uji bakat di tanggal 8 November 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan, masih sempat cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
1: Selamat pagi warga Labuan dan pendengar setia Labuan FM, salah satu daripada 34 stesen radio televisyen Malaysia RTM. Terima kasih memilih kami untuk menemani pagi anda. Sekarang ini tiba giliran saya menjadi teman setia anda, DJ Baby, untuk edisi 22 Julai 2026 dalam segmen Salam Padian. Seperti biasa, di sebalik kelancaran siaran ini ada tulang belakang konti kita, juru teknik Jiro Sabala, Nuno Abarnu, yang sentiasa memastikan semuanya berjalan lancar. Semoga pagi ini membawa semangat baru, dimudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan sentiasa diberikan kesihatan yang baik di mana sahaja anda berada, sama ada dalam perjalanan ke tempat kerja, masih lagi di rumah, tengah sibuklah itu kan, mengurus anak-anak yang akan ke sekolah sekejap saja lagi, mungkin ada perancangan untuk menuju ke laut, mau mencari rezeki kan, ataupun sudah di pejabat macam kami ini kan. Terima kasih kerana terus setia dengan Labuan FM. Banyak hiburan, informasi, lagu-lagu menarik khas untuk menceriakan anda. Sekejap saja lagi mutiara hadis hari ini dengan tajuknya Sahabat Bagi Mereka Yang Ingin Bertaubat, pada pukul 6.15 minit pagi. Terus ceria bertemankan frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz.
2: Terima kasih kerana memilih siaran Labuan FM. Dengarkan kami menerusi frekuensi 103.7 dan 89.4 MHz. Juga boleh didengari menerusi aplikasi RTM Klik. Anda sedang mendengar segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

0: Mutiara Hadis.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama-sama saya Ustaz Rujahan Nasir dalam rancangan Mutiara Hadis di Labuan FM, suara pesisir anda. Sahabat bagi mereka yang ingin bertaubat. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bergantung dengan agama sahabatnya, maka hendaklah salah seorang melihat siapa yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat memainkan peranan yang sangat besar dalam diri setiap individu, sama ada dalam kebaikan mahupun keburukan. Banyak yang kita lihat, kejatuhan atau bangun seorang individu berdasarkan dengan siapa dia bersahabat. Jika kita lihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai ramai sahabat yang baik, yang sentiasa membawa kepada kebaikan dalam suasananya. Begitu juga kita lihat Abu Jahal yang kekal dalam kekafiran akibat terpengaruh dengan seruan sahabat-sahabatnya. Peranan sahabat sangat penting bagi jiwa yang ingin mencari keampunan dan kebaikan dari Allah. Sehingga dalam hadis tadi menyebutkan bahawa agama seorang itu bergantung dari agama sahabatnya. Besar kesan seorang sahabat dalam hidup seorang Muslim. Hadis ini jelas menunjukkan jika bermanfaat seorang sahabat itu dalam kehidupan insan yang ingin bertaubat, maka dia akan terus mengajak kepada kebaikan dan membawa ke syurga dengan meninggalkan kemaksiatan. Namun jika buruk perbuatan dan hati sahabat itu, dia akan terus menggoda dan mengajak kembali kepada kemaksiatan tersebut. Maka, untuk berubah kepada jalan yang baik, kita juga seharusnya memiliki rakan dan sahabat yang baik di sekeliling kita agar membimbing dan memberi motivasi kepada kita untuk terus dekat dengan Allah dan meninggalkan kemaksiatan. Wallahu a'lam. Jadikan hadis sebagai panduan dan amalan sebagai bekalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mutiara Hadis. Setiap hari kami menceriakan pagi anda. Jom dengar segmen Salam Harian.

0: Hai, saya Telly.
1: Saya Adam.
2: Saya Karlin.
3: Saya Alfan.
4: Mercy di sini.
5: Saya Arifi.
6: Saya Iskandar.
7: 103.7 dan 89.4 MHz.
8: Labuan FM.
9: Labuan FM.
10: Labuan FM.
11: Labuan FM.
12: Pilihan kami.
13: Dengarkan perkongsian info cuaca sepanjang hari ini dalam segmen Salam Padian, menceriakan pagi anda.

Labuan FM, suara pesisir anda, menerusi laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia untuk ramalan cuaca negeri pada sebelah pagi ini, dijangka berlaku ribut petir di kebanyakan tempat. Saya nampak dari dalam konti ini, kurenung keluar jendela sekitar Jalan Tanjung Taras tempat letaknya Labuan FM.

0: yang berlaku di sekitar perairan Labuan. Ribut petir di beberapa tempat untuk pagi, petang, malam sama sahaja. Arah angin bertiup dari barat daya. Kelajuan angin 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1.0 meter. Ha, suka diingatkan untuk bawa payung. Ha, kan kalau mau bawa kacamata, secubuk-cubuk ramalan cuaca hari ini. Ha, macam kita lebih banyak menggunakan payung ataupun baju hujan berbanding kacamata. Ha, kurang panasnya hari ini. Apapun, terus semangat, minum banyak air, terutama sekali adik-adik kita kan yang ada stay back sampai ke petang. Wow, macam waktu bekerja pejabat juga diorang kan. Jadi tahniahlah kepada ibu bapa yang sentiasa menyokong apa sahaja program anak-anak. Bukan sahaja kita beri suntikan semangat untuk mereka mencapai kecemerlangan dalam bidang akademik, tetapi juga sebarang pertandingan, latihan yang mereka usahakan. Sokongan ibu bapa, penjaga, pihak sekolah dan semua pihak yang terbabit itu adalah sumber kekuatan anak-anak kita. Zaman sekolah ni lah kan, anda serlahkan bakat yang terpendam itu. Suka kami ingatkan sekali lagi, uji bakat bintang kecil 2026 untuk Labuan FM akan berakhir pada 26 Julai 2026, hari Minggu ini. Jadi sempat lagi tu pilih-pilih lagu, kemudian pakai pakaian yang kemas kan, rakam video nyanyian anda, lagu bahasa Melayu saja, artis Malaysia, lagu Indo, lagu orang putih pun no. Yang penting kita mengutamakan lagu bahasa Melayu saja. Kasih nyanyi sampai habis. Terima kasih juga, saya telah pun menerima begitu banyak sekali sambutan dan juga penyertaan untuk uji bakat bintang kecil ini. Tetapi kami masih lagi membuka peluang untuk adik-adik. Jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita tidak cuba, kita tidak tahu nasib kita kan.
1: 4 hari lagi tarikh uji bakat bintang kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.

dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 7 Pagi. Wanita Malaysia yang dilaporkan hilang akhirnya ditemui di Flores, Indonesia selepas 22 tahun terpisah daripada keluarganya. Maria Muhammad Nazri tiba di lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah kira-kira pukul 10 malam tadi, sekaligus menamatkan penantian sepanjang keluarganya yang berusaha menjejaki beliau selama lebih 2 dekad. Menurut penasihat Pertubuhan Kebajikan Malaysia Perkemas, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah, usaha mengesan Mariam dilakukan menerusi pelbagai saluran termasuk bantuan Perkemas, Wisma Putra, Jabatan Imigresen, Jabatan Pendaftaran Negara, Kedutaan Malaysia dan Penduduk Flores.
1: Kolaborasi ini kita laksanakan baik dan akhirnya kita

0: Datuk Sri Dr. Shamsul Anwar Nasara. Kerajaan Johor menyokong arahan pemberhentian operasi NSO Malaysia Berhad atau Network School di Flores City berkuat kuasa hari ini. Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi berkata, keputusan tersebut dimuktamadkan menerusi mesyuarat penuh khas Majlis Peneraya Iskandar Puteri yang turut membatalkan lesen perniagaan Network School. Beliau turut menggesa Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration dan PDRM meneruskan siasatan dan mengambil tindakan tegas sekiranya terdapat penyalahgunaan pasport kedua serta salah nyata identiti. Dalam perkembangan berkaitan, Jabatan Immigration Malaysia masih belum dapat mengesan pergerakan 19 warga asing yang dikenal pasti berada dan terlibat dalam Network School. Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syaban berkata, daripada 430 warga asing yang dikenal pasti, 210 masih berada di Malaysia, manakala 201 lagi telah dikesan keluar dari negara ini. Pihaknya sedang menjalankan siasat lanjut bagi mengenal pasti sama ada 19 individu berkenaan masih berada di dalam negara atau telah keluar secara tidak sah.
1: Kita ada 19 orang yang tidak dapat kesan pergerakannya lah. Mungkin dia keluar secara tidak sah ataupun mereka juga masuk secara tidak sah. So itu yang kita kena pasti. Yang ni kita akan buat apa siasatan lanjut lah. Mungkin kita akan kesan mereka ni sama ada mereka masih berada ni di dalam negara ataupun mereka sudah keluar.
0: Datuk Zakaria Syakban. Kerajaan memberi sedikit masa kepada platform media sosial untuk melaksanakan kod mitigasi risiko dan kod perlindungan kanak-kanak yang diperkenalkan bawah Akta Keselamatan dalam talian. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadel berkata, tempoh itu diberikan bagi membolehkan penyedia platform memahami sepenuhnya keperluan kod berkenaan dan menyesuaikan mekanisme pematuhan setiap ada.
2: Kita lihat tanda-tanda yang baik di kalangan platform-platform dan saya difahamkan ada sedikit perbincangan kerana di pihak kerajaan dan kod-kod yang telah dibangunkan ini bagi platform mereka ingin pastikan mereka tidak salah faham apa yang dimaksudkan. Jadi situ yang kita nampak mereka telah meminta sedikit masa. Jadi kita telah berikan dan saya lihat kerjasama pada waktu ini adalah baik.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memberitahu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan mendapatkan laporan penuh berhubung dakwaan kebocoran data peribadi pempengaruh terkenal Khairul Amin yang tular di media sosial. Dakwaan berkenaan menimbulkan kebimbangan yang memberi gambaran terdapat individu tidak sepatutnya mempunyai akses kepada maklumat peribadi serta sistem inventory bilik sebuah syarikat telekomunikasi.
2: Wakil tersebut telah memaklumkan mereka sedang menghubungi saudara Khairul Amin. Tapi saya akan minta PMCMC mendapatkan laporan penuh dan sekiranya ada mana-mana pihak yang melihat insiden yang serupa dengan ini, sila buat laporan dengan PMCMC di aduan.mcmc supaya kita pertama ada rekod, kedua ada beberapa maklumat dan bukti untuk kita ambil tindakan susulan termasuk kepada sesiapa yang dengan sengaja menyebarkan maklumat.
0: Dalam pada itu, Datuk Sri Fahmi menjelaskan Malaysia terus memperkukuh usaha membangunkan ekosistem digital yang selamat, dipercayai serta berdaya tahan menerusi penganjuran Persidangan Kawal Selia Antarabangsa 2026 oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
2: Dan saya harap dalam program dua hari ini, isu-isu seperti keselamatan menggunakan AI, komunikasi kuantum dan juga keselamatan dalam talian amnya dapat dibincangkan dan dapat diteliti. Yang kita harap berhasil dari forum ini, conference ini, ialah beberapa tindakan susulan bukan hanya di Malaysia tapi juga di negara-negara lain.
0: Datuk Sri Fahmi Fadil. Berita seterusnya. Pengiktirafan terhadap prestasi dan sumbangan penjawat awam dilihat penting bagi memastikan perkhidmatan negara terus diperkasa. Cadangan kerajaan meneliti semula proses kenaikan pangkat supaya dipercepatkan mendapat sambutan positif warga perkhidmatan awam. Ikuti reaksi Efazlin Mukhtar, Saiful Aziman Mazlan dan Aidawati Hamzah.
3: kita sebagai pejabat awam ianya dapat memberikan kebajikan yang lebih kepada kita dan dapat membawakan manfaat lah yang lebih baik kepada kita sebagai pejabat awam.
4: Gerik jawatan ketika ni, kebanyakan jawatan-jawatan yang peringkat atasan dia banyakkan ada yang kekosongan yang perlu diisi segera. Jadi sekiranya pelaksanaan pangkat ni dijalankan dengan lebih awal, jadi kekosongan itu dapat diisi dengan segera. Jadi sekaligus membuka peluang kepada jawatan awam yang mana dah telah lama berkhidmat sebelum ni, kata 13 tahun, tapi kita dapat segerakan.
5: Satu suntikan semangat kepada pejabat awam terutamanya, dan sebagai satu pengiktirafan prestasi.
0: Platform penstriman digital RTM Klik mencatat lebih 3.59 juta muat turun baharu sepanjang tempoh siaran Piala Dunia FIFA 2026. Radio Televisyen Malaysia memaklumkan jumlah itu direkodkan semasa liputan kejohanan dari 12 Jun hingga semalam. Pencapaian itu mencerminkan keyakinan dan sokongan tinggi penonton terhadap RTM Klik sebagai platform utama untuk mengikuti liputan kejohanan bola sepak paling berprestij dunia serta pelbagai kandungan berkualiti lain. Kira-kira 1,600 drone dikesan menceroboh ruang udara terhad sepanjang kejohanan bola sepak Piala Dunia 2026. 700 daripadanya dirampas. Demikian menurut pengarah Biro Penyiasatan Persekutuan FBI, Kash Patel. Beliau memaklumkan pegawai penguatkuasa undang-undang turut berkongsi risikan melindungi lokasi pertandingan dan menangani ancaman sebelum ia boleh membahayakan penyokong. Seramai 6.8 juta penonton menghadiri 140 lawanan Piala Dunia yang berakhir Isnin lalu. Luar negara, pertempuran yang kembali tercetus di Asia Barat mencetuskan kebimbangan serius. Menurut kenyataan bersama menteri-menteri luar ASEAN, perkembangan itu mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Konflik yang kembali tercetus itu juga menjejaskan secara serius usaha pihak-pihak utama yang bertindak sebagai pengantara serta mengurangkan prospek penyelesaian secara aman menerusi dialog dan diplomasi. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Iskandar Momeni dilaporkan mengadakan pertemuan peringkat tinggi dengan pihak pengantara di Pakistan ketika usaha diplomatik menamatkan ketegangan yang kembali memuncak antara Amerika Syarikat dan Iran diteruskan. Momeni bertemu dengan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif dan Menteri Dalam Negeri Mohsin Naqvi di Islamabad bagi membincangkan usaha damai. Bagaimanapun, pertemuan paling penting adalah dengan Ketua Tentera Pakistan Jeneral Asim Munir yang memainkan peranan penting sebagai pengantara dalam rundingan bagi memorandum persefahaman antara Amerika dengan Iran pada Jun. Ribut tropika Berta melanda barat laut Florida dengan membawa hujan lebat dan berpotensi menyebabkan banjir di kawasan pesisir pantai. Menurut Pusat Taufan Kebangsaan Amerika Syarikat, amaran ribut tropika serta amaran berjaga-jaga turut dikeluarkan di beberapa kawasan di Florida dan Louisiana. Keadaan ribut tropika dijangka terus menjejaskan kawasan terlibat sehingga Rabu. Manakala gabungan ombak besar dan air pasang berisiko menyebabkan banjir di kawasan pesisir yang kebiasaannya kering. Berta merupakan ribut kedua musim taufan Atlantik tahun ini dengan kelajuan angin sehingga 96 km sejam. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 22 tahun terpisah, wanita hilang akhirnya ditemui di Indonesia. Johor sokong arahan henti operasi Network School serta-merta. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tangalau dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Jom iklan di Labuan FM. Anda ingin iklankan produk, perkhidmatan dan program anda dengan pakej harga ideal dan iklan menarik, hubungi 087-424-216 untuk maklumat lanjut dan tempahan. Tertakluk, terma dan syarat.

0: Labuan FM, suara pesisir anda. 7.21 minit pagi ketika ini DJ Baby masih lagi di sini. Ay, mau sebut nama sendiri pun pandai juga tergigit lidah. Oh, ada orang yang sebut nama saya itu. Saya pasti ramai yang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja. Tidak kurang juga pikir-pikirkan apa menu untuk sarapan pagi hari ini. Ada juga yang bercuti, mungkin ada urusan penting perlu disegerakan. Tidak kurang juga mungkin akan berangkat ke tanah besar Sabah, pergi ke wilayah Sarawak, ke Kuala Lumpur ataupun ke overseas. Wow. Semoga dipermudahkan segala urusan anda. Selamat semuanya, diberikan kesihatan yang baik, fokus agar kita dapat memberikan daya tumpuan yang tinggi untuk setiap perkara yang akan kita usahakan. Wow, Labuan, berseri-seri ya, kerana menerima banyak kunjungan dari dalam maupun luar negara sempena dengan program Road to Maha 2026. Jadi ada pemakluman penutupan jalan, penutupan sementara 21 hingga 26 Julai 2026, bermula semalam hingga ke hari Ahad ini. Orang awam dinasihatkan untuk merancang perjalanan lebih awal dan juga menggunakan parkir yang telah pun disediakan. Tak boleh sembarangan kita meletakkan kenderaan. Nanti kalau kena langgar, abang polis pun tak dapat bantu dek. Jadi biarlah kita berjalan kaki jauh. Yang paling penting, kereta yang kita sayang itu selamat, indah dah lah calar belarinya kan. Jadi tempat letak kereta, orang ramai diminta menggunakan parkir di sekitar kawasan Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan. Sila pastikan anda mematuhi arahan petugas di lokasi dari semasa ke semasa. Perhatian, dilarang meletak kenderaan di sepanjang laluan yang ditutup. Sudah ya, kasih tanda merah, jangan terlagi kita lawan. Sekiranya tiada kekosongan, dinasihatkan parkir di belakang UK, iaitu tapak parkir LDA ataupun kawasan parkir yang lain. Jadi harap maklum untuk semuanya, notis penutupan jalan sempena dengan program Road to Maha. Penutupan sementara sekali lagi 21 hingga 26 Julai 2026. Nah, bukan kami dah berpadah tu. DJ-DJ pun sudah maklumkan. Jadi kita sama-sama cakna. Pukul 7.30 minit pagi nanti, booster jiwa. Apa tajuk yang disediakan oleh penerbit untuk hari ini ya, kita tunggu terus tap-tap screen. Ui, awal bang, saya sedang live hari ini. Terima kasih teman bicaraku di TikTok Labuan FM, juga penstriman secara langsung di Facebook Labuan FM. Jadi tugas anda like and share.
1: 4 hari lagi tarikh uji bakat pintar kecil Labuan FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labuanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.
2: Nossa, nossa.

Setiap pagi adalah peluang baharu untuk kita bangkit dan terus melangkah walau perlahan. Booster Jiwa. Ruang pagi yang menyuntik harapan, perkongsian kata-kata motivasi yang menyentuh hati. Dan tips ringkas untuk membuatkan hari anda lebih bermakna. Dengarkan setiap hari Selasa hingga Jumaat pukul 7.30 pagi. Hanya di Labuan FM, suara pesisir anda.

Labuan FM, suara pesisir anda. Terima kasih. Masih lagi kasih kawan saya di frekuensi 103.7 ataupun 89.4 MHz. Suara saya tone down sekarang. Di sebalik kegembiraan kita, mungkin ada terpendam sesuatu di dalam jiwa nurani kan. Stres tidak pernah lari dalam kehidupan kita kan. Inilah bah yang dikatakan warna-warni dalam kehidupan, barulah ada keindahan gitu kan. Booster jiwa untuk hari ini, 5 cara mengatasi stres. Yang pertama, kenal pasti punca stres, self-awareness. Cari tahu apa sebenarnya yang membuatkan kita tertekan, sama ada kerja, hubungan ataupun tekanan dalaman. Bila kita jelas akan puncanya, kita lebih mudah untuk mencari jalan penyelesaian yang tepat, bukan sekadar menenangkan gejala stres sahaja. Dalam teori coping oleh Lazarus and Folkman, manusia perlu memahami situasi dahulu sebelum kita bertindak. Kedua, kawal pernafasan dan tenangkan tubuh. Teknik pernafasan dalam yang dalam-dalam ni kan boleh membantu sistem saraf menjadi lebih seimbang. Macam mana ini teknik pernafasan dalam tarik, hembus gitu. Kemudian henti. Cuba tarik perlahan-lahan nafas itu selama 4 saat. Tahan 4 saat dan hembus 4 saat. Lalu diulanglah beberapa kali sehingga badan kita ini kan mulai rasa lega dan juga ringan. Program seperti Mindfulness Best Stress Reduction MBSR menggunakan pernafasan untuk menenangkan sistem saraf. Luahkan perasaan dengan cara yang sihat. Kalau kita simpan stres terlalu lama pun boleh menjadi beban yang terlalu berat dalam diri. Jadi luahkan melalui bercakap dengan orang yang dipercayai, menulis dalam jurnal ataupun berkarya. Kita mencari ilham kan. Ini membantu emosi kita keluar tanpa menyakiti diri sendiri. Ini termasuk dalam kategori emotion focus coping. Jaga rutin asas diri untuk keempat. Perkara kecil macam tidur dengan cukup, bersenam, makan teratur dan kurangkan kafein sangat memberi kesan terhadap stres. Badan yang letih akan membuatkan emosi kita ni kan lebih kacau. Yang kelima, beri ruang untuk diri kita berehat. Kadang-kadang kita terlalu keras pada diri sendiri. Ambil masa untuk buat perkara yang menenangkan, kan, seperti berjalan, dengar muzik ataupun sekadar berehat tanpa rasa bersalah. Rehat ini bukan rasa malas tetapi satu keperluan kesihatan mental. Itu dia untuk mengelakkan stres ataupun cara mengatasinya. Kalau stres ini kan bikin kita cepat marah tanpa kita jelas sebabnya kan. Kemudian kita cepat penat walaupun tidak buat banyak perkara. Lepas tu kan susah mau tidur. Kalau tidur pun sekejap-sekejap terjaga kan. Gelisah dan juga overthinking. Yang paling penting, kita dekatkan diri dengan Tuhan kan. Berbicara. Mudah-mudahan Tuhan memudahkan setiap urusan kita. Kalau anda stres hari ini, cuba pejamkan mata. Tapi kalau sedang memandu, jangan pula pejamkan mata. Itu bahaya. Kita cuba cari ketenangan diri dan sayangi diri kita. Say I love you to yourself. Pejamkan mata, Malik featuring Dayang Nur Faiza.

0: kepada anda semua di luar sana. Tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

ada yang sedang feeling mendengarkan lagu ini sambil memandu setengah mati merindu Judika. Boleh bikin menitis air mata ya. Rindu pada siapa tu? Tidak semestinya pada kekasih kan? Tetapi mungkin ada yang merindukan sahabat yang jauh di mata, ahli keluarga, mahupun kan mereka yang telah pun pergi mendahului kita. Perasaan rindu ini terlalu sentimental untuk diucapkan. Ada juga yang rindu pada Labuan FM. Lama dia cari-cari apa frekuensi si Labuan FM ini kan jauh merantau sebelum ini. Akhirnya bertemu jua di 103.7 ataupun 89.4 MHz. Terima kasih yang menemani saya. Ada Mi, di TikTok kita ada Jimmy Rose. Anduk bas, si Awang Alai dia bilang, menitis aing mata banar mendengarkan lagu daripada seberang itu. Baiklah, topik sembang pagi. Sudahkah anda bersedia? Berapa umurmu sekarang ni Awang Alai? Ada berani beritahu? Setiap daripada kita kan pernah melalui umur lah.

Di KK, ha, di Sarawak, di Kota Metropolitan Kuala Lumpur, ha, tidak kurang juga ada yang memilih luar negara dapat tajaan lagi tu. Bestnya, ha, kalau boleh lah kita undurkan waktu kan. Umur 18 lah kita pilih. Ha. Jadi apa satu perkara yang akan anda ubah? Topik ini boleh anda respon di Facebook Labuan FM. Si Min tanya tu, dia bilang adakah anda akan A. belajar bersungguh-sungguh, B. meluahkan perasaan kepada seseorang. Wow, Min, macam mana penyesalan tu, Min? Dah kau urat ia dulu, ah. Kemudian C. meluangkan lebih banyak masa bersama dengan keluarga, D. memilih kerjaya yang berbeza, dan D. mula menyimpan lebih awal. Ha, kongsikan jawapan anda di ruang komen Facebook Labuan FM. Siapa tahu pengalaman anda mungkin menjadi inspirasi dan pengajaran untuk generasi muda hari ini kan. Pukul 8 pagi kita singgah dulu sana sebelah bilik berita ehwal semasa Best Labuan. Rakan penyampai berita, ha, siapakah gerangannya hari ini? Ha, kalau wanita, satu-satunya Puan Rohania Ramli di Best Labuan. Adakah Muhammad Izzuandi, Harje Wandi Cek ataupun Zulhan Nizam? Ha, fikir-fikir dulu, ha, siapa berjaya teka? Ha, saya kasih kamu lagu Percuma. Ha, beritahu lagu itu apa tajuknya di TikTok Live Labuan FM. Thank you, terus tap-tap screen. Wow, ramai meriah sekali. Ha, jaya, saya juga sudah pun live di penstriman secara langsung Muka Buku. Terus setia bertemankan DJ Baby dalam segmen Salam Padian hingga ke pukul 10 pagi nanti.

4 hari lagi. 4 hari lagi tarikh uji bakat pinta kecil Laban FM 2026 akan berakhir. Belum hantar penyertaan? Masih sempat. Cari lagu, rakam video dan hantar ke email labanfm1037@gmail.com. 4 hari lagi.